0: Sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara.
1: Ya, kalau kita lihat hari ini 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batu bara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
0: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
4: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
3: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
5: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
3: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja maka akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwisan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
8: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
9: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
10: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
11: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter, hanya kloter dari MRG dari Sumatera Selatan.
10: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizky melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan

0: Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Buka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
4: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
5: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung
4: umpan ke depan. Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
6: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
4: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu. Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Bidang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekah, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi, pendengar, kami hadirkan informasi dari kontributor RRI di Probolinggo. Khairul Umam akan menyampaikan informasi terkait tak lagi kokoh jembatan penghubung Probolinggo Situbondo di Pantura Paiton, kini direhab selama 1 bulan. Umam, informasinya.
2: Baik, Ruli dan pendengar, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Timur Bali mulai melakukan rehabilitasi jembatan matikan 2 di jalur Pantura, Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Rehabilitasi dilakukan setelah hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi struktur jembatan mengalami penurunan kekuatan akibat faktor usia konstruksi dan paparan cuaca dalam jangka panjang. Jembatan mematikan 2 memiliki panjang 5 meter dan lebar 7 meter. Infrastruktur ini menjadi salah satu akses penting di jalur nasional yang menghubungkan wilayah Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Situbondo. Pejabat pembuat komitmen atau PPK 1 BPPJN Jawa Timur Wahyu Wibowo mengatakan rehabilitasi dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus meningkatkan kelayakan infrastruktur nasional. Menurut Wahyu, pekerjaan akan dilakukan secara bertahap dimulai dengan pengupasan lapisan aspal hingga ke lapisan beton. Selanjutnya beton lama yang dinilai sudah tidak layak akan dibongkar dan diganti dengan beton baru yang lebih kuat. Setelah proses pengecoran selesai dan beton mencapai tingkat kekuatan yang dibutuhkan, pekerjaan dilanjutkan dengan pengaspalan kembali permukaan jembatan. Untuk mengurangi dampak terhadap arus lalu lintas, pengerjaan dilakukan secara bergantian pada masing-masing sisi jembatan. BPJN memperkirakan proses rehabilitasi berlangsung hingga 1 bulan, namun demikian pelaksana proyek menargetkan pekerjaan dapat selesai lebih cepat agar gangguan terhadap lalu lintas di jalur Pantura tidak berlangsung lama. Selama masa pengerjaan, pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan guna menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan. Koordinasi dengan instansi terkait juga terus dilakukan agar proses rehabilitasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan berarti bagi mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik di jalur nasional tersebut. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Mas Duki melaporkan.

Mendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Malang Menyapa yang akan mengangkat topik terkait dengan mewujudkan zero pasung di wilayah Jawa Timur. Bersama dengan narasumber kita di kesempatan hari ini, kan nanti akan kita berbincang bersama dengan Kepala Dinas Sosial P3P2KB Kota Malang, Bapak Doni Sandito, dan juga pekerja sosial ahli madya Dinsos Provinsi Jawa Timur, Ibu Rondia, yang nanti akan dipandu oleh Esti Sulistia sesaat lagi. Pastikan Anda masih tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Dalam sejarah.
3: Setiap tanggal 22 Juni, dunia menyatukan langkah untuk memperingati Hari Hutan Hujan Sedunia. Sebuah momen penting yang mengingatkan kita akan keajaiban ekosistem hijau yang kian terancam keberadaannya. Kenyataannya, hutan hujan hanya menepati sekitar 6% dari total luas dataran bumi. Ekosistem ini menjadi habitat bagi 50% spesies tumbuhan dan hewan di seluruh dunia. Hutan hujan ini sering disebut sebagai paru-paru dunia karena peran pentingnya dalam menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Terdapat sekitar 40% oksigen yang dihasilkan dan kita hirup setiap harinya. Selain itu, hutan hujan juga membantu menyerap karbon dioksida yang membuat bumi menjadi panas. Tapi sedihnya, setiap tahun sekitar 80 ribu kilometer persegi hutan hujan menghilang. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat hutan hujan merupakan sumber air tawar terbesar dan berfungsi sebagai pengatur iklim global. Peringatan Hari Hutan Hujan Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian hutan hujan bagi keberlangsungan hidup di seluruh makhluk bumi. Mari kita bersama-sama menjaga hutan hujan dimulai dari langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik dan mengikuti program penanaman pohon di lingkungan sekitar. Selamat Hari Hutan Hujan Sedunia.
2: Hari ini dalam sejarah.

strobo adalah lampu modifikasi yang biasa dipakai pada kendaraan roda 2, 4 atau lebih. Lampu ini biasanya berwarna biru dan merah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur ada 3 jenis lampu yang penggunaannya terbatas untuk para petugas kepolisian, mobil ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, Palang Merah Indonesia, pengawal Tentara Nasional Indonesia, mobil derek perawatan jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas, dan angkutan jalan atau LLAJ, serta kendaraan angkutan barang khusus. Kendaraan sipil sangat tidak diperbolehkan untuk menggunakan lampu strobo, karena hal itu menyebabkan kesalahpahaman antara pengendara lain dan juga mengganggu, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Lampu strobo pada umumnya memiliki warna lampu yang sangat terang dan mencolok. Jika kita melihat lampu tersebut secara terus-menerus, dampaknya akan merusak mata. Apalagi saat kita berada di jalan yang sejajar dengan pengendara yang memiliki lampu strobo. Pandangan pengendara yang lain akan sangat terganggu karena silau. Dan yang sangat berbahaya, konsentrasi akan terpecah karena lampu ini bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 4, orang yang menyalahgunakan lampu strobo akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Selamat pagi dan semoga kabar baik selalu menyertai Anda hari ini. I like Monday. Saya suka hari Senin karena ini menjadi awal kita untuk kembali beraktivitas di pekan ini. Dan tentu semangat Anda menjadi salah satu penentu bagaimana Anda menyikapi dan juga menghadapi hari ini. Saya Esti Sulistya, selamat bergabung. Inilah program Prioritas Nasional yang pagi ini kami hadirkan untuk Anda. Khusus untuk bisa membahas putar bagaimana sebenarnya problematika berkaitan dengan pasung di Jawa Timur ya. Jadi ada upaya untuk mewujudkan zero pasung di Jawa Timur yang ini berkaitan dengan bagaimana kondisi saudara-saudara kita, orang dengan gangguan jiwa misalnya ODGJ yang ternyata ini masih jadi persoalan kemanusiaan yang belum sepenuhnya tuntas di Indonesia maupun di Jawa Timur. Nah, praktik pemasungan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tapi juga menunjukkan masih adanya persoalan serius terkait bagaimana akses layanan kesehatan jiwa, kemudian bagaimana stigma sosial, kemiskinan maupun rendahnya dukungan keluarga dan juga lingkungan. Nah, Pemprov Jawa Timur bahkan juga sudah mengembangkan sistem administrasi terpadu manajemen pasung atau ATM pasung yang berbasis digital. Ini ada aplikasi namanya e-pasung ya, untuk mempercepat deteksi, pelaporan, kemudian intervensi maupun pemantauan kasus. Nah, berdasarkan data e-pasung sampai 2023 itu masih ada 259 ODGJ yang mengalami pemasungan di Jawa Timur. Dan angkanya tentu terus tumbuh dan berkembang, berkurang tentu saja berkaitan dengan program bebas pasung atau zero pasung yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahkan kita pagi ini juga akan coba untuk meminta data ya, bagaimana dengan Kota Malang yang kabarnya juga sudah zero pasung. Saya nanti akan berbincang bersama dengan dua narasumber untuk mengupas topik ini. Kita mau minta gambaran bagaimana dengan kondisinya di Kota Malang. Nanti berbincang bersama dengan Kepala Dinas Sosial P3P2KB Kota Malang, Pak Doni Sandito STP MSI. Nanti juga akan berbincang untuk melihat bagaimana kondisi di Provinsi Jawa Timur bersama dengan pekerja sosial atau Peksos Ahli Madya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Ibu Rondiah AKSCHCHT. Nah, kalau Anda juga punya informasi, masih adakah kerabat, tetangga, siapapun gitu yang Anda kenal di wilayah sekitar tempat tinggal Anda yang masih mendapatkan perlakuan pemasungan, Anda bisa gabung juga bersama dalam perbincangan pagi ini. Kita minta update data bagaimana dengan di Kota Malang, karena pagi ini saya sudah tersambung bersama dengan Kepala Dinas Sosial P3P2KB Kota Malang, Pak Doni Sandito, STP MSI. Pak Doni, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Esti.
0: Salam sehat. Kabar sehat baik. Ini kalau Senin itu biasanya kalau di pemerintahan kan pasti ada banyak agenda rapat, apa betul, ngopi apa istilahnya. Makasih waktunya. Jadi, ya
1: kebetulan, terima kasih Mbak Esti. Ini tadi kebetulan apel tapi kebetulan apel, jadi minta izin ke Pak Sekda untuk karena yang hubungi RRI ya. Karena kita mitra kan, jadi oke, siap.
0: Matur sembah nuwun Pak Doni.
1: Gitu, Mbak Esti.
0: Ini kan sekaligus kita sampaikan kepada publik bahwa upaya untuk mewujudkan Jawa Timur bebas pasung itu kan terus dilakukan. Kota Malang sudah zero pasung ini Pak, udah nggak ada lagi pemasungan Pak.
1: Jadi terima kasih Mbak Esti untuk seluruh pendengar RRI. Insya Allah kalau di Kota Malang mulai tahun 2025 kemarin, dari hasil catatan dari Dinas Kesehatan, kita sudah zero pasung.
0: Oke, itu data 2025 ya?
1: Ya,
0: oke. Tapi sebenarnya mereka yang dipasung itu kabarnya kan mereka biasanya penyandang disabilitas mental atau ODGJ gitu ya? Sehingga sampai sekarang ini masih ada kasusnya tidak Pak?
1: Jadi kan gini Mbak Esti, jadi saya masuk itu 2023. Ke 2022 itu masih ada 12. Kemudian kita kan dengan stakeholder terkait di apa dengan Dinkes, kemudian Dinsos, Satpol dengan perangkat daerah lainnya itu mencoba untuk mendatangi keluarga PDM-PDM itu sehingga insya Allah tahun 2025 itu kita sudah zero, tapi dengan catatan Mbak Esti, karena memang tadi yang seperti disampaikan Mbak Esti bahwa masyarakat kita yang pasung itu biasanya PDM, itu berada di lingkungan keluarga. Biasanya ada beberapa kelalaian keluarga sehingga yang menyebabkan mungkin lupa memberi obat atau lupa memeriksakan sehingga saudara kita yang PDM itu kambuh lagi dan akhirnya mendapatkan perlakuan pasung lagi. Perlu diingat Mbak Esti bahwa pasung itu bukan bukan berarti kita seperti di film itu ya, kakinya diikat, tangannya diranti dan sebagainya. Kalau definisinya pasung itu bahwa mereka di batasi aksesnya keluar. Jadi misalnya mereka dikunci di kamar, tidak boleh keluar, atau ditempatkan di belakang rumah, lah itu sudah masuk di kategori pasung.
0: Okay.
1: Itu jadi maksudnya bukan pasung-pasung seperti di film itu ya, cuman memang pasung itu mereka dibatasi aktivitasnya itu sudah dipasung, sehingga kami khususnya Dinsos, sebenarnya kalau pasung itu kan ranahnya apa, kesehatan jiwa itu ranahnya ada di Dinas Kesehatan. Kalau di kami ini kan di sosial ini terkait dengan rehabilitasi sosial, sehingga kami memberi pendekatannya kepada keluarganya, Mbak Esti. Sehingga kalau di Kota Malang itu ada program namanya Rumah Pijar, Rumah Peduli Jiwa dan Rasa. Rumah Peduli Jiwa dan Rasa itu kita memberikan semacam pendampingan untuk keluarga-keluarga penyandang disabilitas mental, supaya mereka lebih percaya diri, lebih bisa menghadapi keluarganya yang PDM, sehingga yang apa tidak lagi terjadi pemasungan-pemasungan di Kota Malang. Yeah. Seperti itu, Mbak Esti.
0: Ya, yeah. Itu data zero pasungnya 2025, artinya sekarang sudah bulan ke-6.
1: Yeah.
0: Bagaimana kemudian yang Anda dan kawan-kawan lakukan untuk memastikan memang tidak ada lagi yang betul-betul dipasung lagi gitu, Pak? Karena tadi lupa minum obat aja kadang juga jadi permasalahan, kan?
1: Betul, Pak. Mbak Esti. Jadi bulan Maret kemarin, bulan Juni kemarin tim kami Rumah Pijar. Jadi tim kami Rumah Pijar itu kan beranggotakan stakeholder terkait. Jadi ada dua petugas kami yang di kelurahan, namanya TKSK, Tenaga Kesehatan Sosial Kelurahan. Kemudian ada tim dari Puskesmas. Bulan Juni kemarin kami juga menemukan sebenarnya dua orang penderita disabilitas mental yang juga dikurung. Nah, tapi setelah kami melakukan pendekatan, pendampingan kepada keluarga, kemudian PDM tersebut akhirnya sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Sehingga memang kami, kalau dari sisi kami, dari sisi rehabilitasi sosial, memang kami pendekatan kami kepada keluarga dan lingkungan, karena bagaimanapun juga yang bisa apa itu mengawasi menyembuhkan keluarga kita yang PDM itu lebih kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Karena Mbak Esti perlu diketahui juga pada pemirsa juga bahwa penanganan penyandang disabilitas mental ini atau biasanya disebut ODGJ, sebenarnya yang paling sulit itu adalah yang di keluarga, Mbak Esti. Karena kalau misalnya ada ODGJ terlantar gitulah, misalnya ditemukan di jalan dan sebagainya, itu sudah merupakan tugas kami pemerintah. Jadi kami bisa mengambil warga tersebut, kemudian kita titipkan di panti-panti, baik itu panti yang dari Kementerian Sosial maupun provinsi. Itu bisa kalau dia terlantar itu dalam artian dia tidak memiliki KTP KK, tidak memiliki rumah. Cuman kalau di tengah-tengah keluarga, maka dari kesehatan itu tetap apa mengklasifikasinya tetap karena sakit. Jadi sama seperti kita misalnya sakit tipes dan lain sebagainya. Jadi harus ada rujukan tingkat pertama, kemudian di RSSA misalnya di RSSA atau di Lawang, berarti mereka harus ada keluarga yang mendamping lah. Biasanya kesulitan penderita disabilitas mental atau ODGJ itu dengan tengah keluarga, mereka kan mendapatkan penelantaran dari keluarga. Jadi keluarga AB dan lain sebagainya. Itu yang kesulitan kami kalau ada penderita disabilitas mental di keluarga. Sehingga program kami di Rumah Pijar itu kita melakukan pendekatan, memberikan soft skill, memberikan atensi kepada keluarga-keluarga itu supaya mereka tidak AB dan penderita disabilitas mental itu bisa tertangani dengan baik. Okay. Jadi gitu, Mbak.
0: Jadi salah satu kuncinya ini sekaligus tantangan tadi soal bagaimana peran keluarga tadi ya. Betul. Untuk mempertahankan status zero pasung ini. Baik. Nah, tapi bagaimana kemudian Anda dan kawan-kawan bisa mempertahankan ya istilahnya status zero pasung ini di saat tadi bahkan Juni juga ditemukan ada dua orang yang kembali dikurung, sementara dikurung itu udah masuk kategori dipasung ya Pak Doni ya?
1: Iya, kalau dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu seperti itu, Mbak. Mbak Esti. Jadi yang perlu diketahui ya dari pemirsa, jadi di Kota Malang ini ada sekitar 1.600 penderita. Penderita disabilitas mental atau yang baik itu kategori berat, sedang, ringan. Nah, tugas kami supaya tidak terjadi hal tersebut, kami membentuk yang namanya rumah pijar itu. Jadi rumah pijar itu berisikan petugas-petugas stakeholder, baik itu dari dinas kesehatan, dinas sosial, kemudian kecamatan, kelurahan, yang kami melaksanakan apa pendampingan di keluarga-keluarga tersebut. Seperti contoh kemarin di Kecamatan Sukun. Di Kecamatan Sukun itu ada sekitar 370. Kemudian setelah kami intervensi, ternyata yang perlu secara struktur itu harus pendampingan itu ada sekitar 170. Dari 170 itu kita kerucutkan lagi yang berpotensi pasung dan lain sebagainya itu ada sekitar 20, sehingga kita melakukan pendekatan lebih kepada 20 keluarga penderita disabilitas mental itu. Pendekatannya juga macam-macam. Kita lihat kebutuhannya dia. Kalau memang terkait dengan ekonomi, kalau memang dia masuk di desil 1-4, kita usulkan untuk bansos, apakah dia sudah mendapatkan bansos atau enggak. Kalau misalnya dia masuk di desil 5 ke atas, kita lihat keluarganya, apakah keluarganya dia punya usaha atau tidak. Kalau punya usaha, kita bantu di UMKM dan lain sebagainya itu, termasuk dengan di lingkungannya itu. Kita komunikasi dengan Pak RT setempat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar sana, supaya satu, tidak lagi terjadi pemasungan, yang kedua supaya penderita disabilitas mental itu juga tidak membuat, kan biasanya kalau sudah ditelantarkan oleh keluarga, dia keluar kemudian membuat ketenteraman dan ketertiban jadi terganggu. Sampai ada yang misalnya seperti di Kebonsari kemarin sampai ke jalan, kemudian mukul orang dan sebagainya. Lah kita mengidentifikasi itu, jadi melakukan pendekatan. Jadi misalnya seperti di Sukun itu, kita intensif yang kita dampingi ada sekitar 30. Yang itu kita cek, kita minta progresnya dari Pak RT, kemudian Pak RW, kemudian ada juga petugas kami TKSK itu yang juga ngecek. Juga kita buatkan grup WhatsApp khusus yang 30 yang di Sukun itu.
0: TKSK itu per kelurahan ada berapa banyak, Pak Doni?
1: TKSK kami di kelurahan itu ada 2.
0: Oh, tiap kelurahan ada 2 ya?
1: Tiap kelurahan ada 2. Cuman memang tugasnya bukan cuma untuk pendampingan disabilitas mental aja, terkait dengan masalah kesehatan sosial yang lainnya juga.
0: Okay. Gitu. Tapi salah satunya ini memantau dan memastikan tidak ada lagi yang kemudian dipasung. Nah, kalau dari ceritanya Pak Doni tadi kan berarti sebenarnya Dinsos nggak bisa sendiri ya, harus ada kolaborasi tadi dengan dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, apalagi kepolisian bahkan pemerintah kelurahan. Nah, bagaimana pula dengan peran, setahu saya juga ada kalau di kelurahan itu kader kesehatan jiwa apa ya, Pak?
1: Ya, kalau di kelurahan itu kader kesehatan jiwa itu jadi satu biasanya dengan kader yang ada di posyandu itu, Mbak.
0: Oh, okay.
1: Tapi kalau untuk spesifik kader kesehatan jiwa memang nggak ada, cuman ada TKSK itu, tenaga kesehatan sosial kelurahan. Jadi itu yang memang yang terkait dengan kesehatan sosial. Karena memang penderita disabilitas mental ini kan ada keluarganya yang sudah terbuka, kemudian ada yang dia masih tertutup, sehingga kalau di Kota Malang ini kan kita bentuk perkumpulan keluarga penderita kayak untuk PDM itu Mbak, seperti
0: ada rumah singgah atau shelter gitu nggak sih, Pak? Ada rumah singgah, shelter, jadi, atau fasilitas rehabilitasi sosial nggak di Kota Malang?
1: Jadi kalau di Kota Malang itu kita ada 4 shelter. Tapi yang perlu diketahui, jadi yang pertama shelter di Trogowaru, Mbak. Shelter di Trogowaru, kemudian rumah lansia di Lowowaru, kemudian ada juga di Tanjung. Nah, ada Sefos juga. Cuman yang perlu diingat bahwa kewenangan kami kota kabupaten itu terkait dengan rehabilitasi sosial dasar. Seperti di undang-undangnya, rehabilitasi sosial dasar itu kita boleh seperti rumah singgah itu boleh menangani kurang lebih 7 hari cuman kalau di SOP-nya. Lah, lebih dari itu untuk penanganan lebih lanjut itu merupakan kewenangannya provinsi dan Kementerian Sosial. Okay. Sehingga tadi yang seperti saya sampaikan ke Mbak Esti, kalau itu memang ODGJ terlantar misalnya, kita temukan di jalan, dia tidak punya identitas, tidak punya keluarga, kita malah lebih mudah karena nanti biasanya kita taruh di shelter kita dulu sambil kita melihat shelter-shelter mana di yang dipunya oleh provinsi maupun Kementerian Sosial yang ada, sehingga nanti kita reunifikasi ke sana, itu lebih mudah, Mbak. Cuman kalau misalnya keluarga, lah itu kita yang kesulitan, karena sesuai undang-undang itu memang yang ditangani oleh negara itu khususnya yang terlantar.
0: Yeah.
1: Jadi kalau dia yang masih di dalam keluarga, jadi masih dianggap sakit juga.
0: Mm, ya sama halnya. Itu tanggung jawabnya keluarga.
1: Juga. Harusnya tanggung jawabnya keluarga. Okay. Nah, sedangkan tugas kami memberikan pendampingan kepada keluarga supaya keluarga itu lebih settle dalam menerima keluarganya yang disabilitas mental atau ODGJ itu tadi.
0: Okay. Ya, seperti tapi itu, problem yang ada di lapangan kan kalau kasus-kasus semacam ini kan dianggap aib sehingga kemudian ditutup-tutupi oleh keluarga. Betul. Ini Pak. Deteksinya ya. Sulit nggak Pak?
1: Betul. Kalau setelah adanya rumah pijat ini kita lebih mudah Mbak Esti. Karena kan kita memberikan pendampingan sehingga memberikan pengertian kepada keluarga itu lebih mudah. Kita juga ada apa itu paguyuban keluarga penyandang disabilitas di setiap kecamatan. Di setiap kelurahan juga ada beberapa yang sudah dibentuk. Sehingga kan keluarga itu harus berkumpul juga supaya mereka punya soft skill untuk menangani anggota keluarganya yang gangguan ya disabilitas mental itu. Kalau mereka sering kumpul kemudian sering berinteraksi, paling tidak kan kesulitan mereka ada dulu yang pernah mengalami kemudian ada anu dan lain sebagainya. Kami juga menyediakan juga seperti misalnya psikolog, kemudian layanan untuk terapi dan lain sebagainya, sehingga kami sampaikan ke mereka Bapak Ibu harus terbuka supaya kami tahu kebutuhan Bapak Ibu dalam menangani anggota keluarga Bapak Ibu yang penderita disabilitas mental itu. Jadi ya alhamdulillah mulai tahun 2005 sampai 2026 di pertengahan tahun ini sudah banyak yang terbuka sehingga kita bisa tahu apa sih sebenarnya kebutuhannya. Ada juga misalnya yang penderita disabilitas mental itu sebenarnya belum terlalu parah. Belum terlalu parah dilihat dari obat yang diberikan oleh puskesmas itu atau dari rumah sakit juga belum di kategori yang parah juga. Sehingga yang kita perlukan kan psikolog, kemudian terapi. Terapinya itu juga ada beberapa juga. Kalau misalnya terapinya bisa kita datangkan ke rumah keluarga tersebut, kita datangkan. Kalau tidak, kita bantu, minta bantuan dari PSC yang ada di rumah sakit umum daerah itu untuk menjemput, kemudian kita antarkan ke tempat terapinya. Baik. Itu.
0: Pak Doni, saya mau baca WA yang udah masuk dari pendengar ya, ada pertanyaan. Ini ada yang tanya gini, kalau misalnya ada keluarga ODGJ, kalau nggak boleh dipasung, dibawa ke rumah sakit di Lawang, apakah kena biaya Pak? Atau ini ada dukungan biaya dari pemerintah? Harus ada penguatan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial untuk keluarga ODGJ. Silakan direspon dulu, Pak Doni.
1: Ya, betul, saya sangat setuju sekali tadi. Misalnya untuk pendampingan untuk keluarga itu yang kita perlukan, karena perlu diketahui bahwa penderita disabilitas mental itu tidak bisa mendapatkan bansos yang bersangkutan. Nah, kalau terkait dengan keluarganya kan kita lihat apakah keluarganya itu masuk desil 1 sampai dengan 4 atau tidak. Kalau misalnya dia masuk, pasti akan kita bantu, kita ajukan baik itu di kementerian maupun di provinsi.
0: Sehingga kalau misalnya dibawa ke rumah sakit tadi, misalnya ke rumah sakit di Lawang itu di cover biayanya?
1: Iya. Nah, kalau untuk di rumah sakit di Lawang itu, saya juga kurang begitu paham pasti Mbak ya. Cuman sepengetahuan saya, kalau memang dia memerlukan tindakan lebih, biasanya kalau di desil 1 sampai 4 ini, itu dia masuk di BPJS JKN atau BPJS daerah, itu biasanya di cover. Kecuali memang dia masuk di desil 6 sampai 10. Cuman yang perlu diketahui, sebaiknya memang harusnya dari keluarga juga tetap harus berkonsultasi paling tidak ke puskesmas, ke rumah sakit umum daerah. Supaya tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Nanti kalau misalnya kesulitan, Bapak Ibu bisa ke Dinsos.

0: keluarga juga harus itu.
1: Oke.
0: Okay. Harus di itu kan, Mbak.
1: Jadi total sampai hari ini masih ada potensi pasung berapa nih Kota Malang, walaupun kita udah zero ya, Pak ya, tapi masih ada potensi pasung berapa, Pak?
0: Kalau sampai dengan saat ini insya Allah masih zero, Mbak.
1: Oh, zero.
0: Cuma kita kan masih terus dari rumah pijat itu kan terus melaksanakan asistensi ke keluarga-keluarga penderita pasung itu supaya tidak lagi ada pasung. Kemudian penderita pasungnya itu PDM-nya juga bisa terfasilitasi, kebutuhannya bisa tahu kita apa yang dibutuhkan.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Nah, ini Pak Doni sekaligus sebagai istilahnya mungkin masukan gitu ya. Ada kelemahan masih ada kelemahan enggak sistem penanganan ODGJ yang kemudian masih perlu untuk dibenahi baik di level daerah, di tingkat kota sampai ke tingkat nasional misalnya, provinsi, nasional. Apa yang menurut catatan Anda perlu untuk diperbaiki ini, Pak?
0: Mungkin sudah ada di beberapa kota kabupaten nggih. Harusnya terkait dengan kesehatan jiwa itu sampai di paskes pertama itu ada. Sebagai contoh di puskesmas. Di puskesmas itu harusnya sudah ada psikiater dan psikolog. Kemudian di RSUD itu juga harusnya sudah ada klinik untuk kesehatan jiwa gitu. Karena itu kan sudah masuk di undang-undang kan. Dan harusnya itu memang di semua kabupaten kota harus ada. Sehingga masyarakat lebih gampang lagi untuk berkonsultasi. Untuk sementara kan seperti di Malang belum semua puskesmas dan di RSUD itu ada klinik untuk kesehatan jiwa gitu, Mbak.
1: Oke. Ini masukan untuk Kota Malang ya. Di Kota Malang kalau bisa di puskesmas-puskesmasnya sudah ada psikiater, psikolog, klinik kesehatan jiwa. Baik. Terima kasih banyak Pak Doni. Ini sekaligus tadi kita edukasi bersama ya. Kalau misalnya ada kendala, misalnya ada yang punya disabilitas mental atau ODGJ, maka langkah pertama yang harus dilakukan keluarga, silakan. Gimana ini, Pak?
0: Langkah pertama yang harus dilakukan keluarga harus berkonsultasi di faskes tingkat pertama. Khusus di Kota Malang, mungkin Bapak Ibu bisa ke kelurahan mencari petugas TKSK dari Dinsos, bisa berkonsultasi sehingga tahu nanti apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama bahwa kita tetap harus harus memberikan fasilitasi kepada anggota keluarga kita yang penyandang disabilitas mental. Jangan malu sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan gitu, Mbak. Jadi tidak semua itu yang dibutuhkan hanya obat. Ada juga perlu psikolog, perlu pendampingan, perlu teman ngobrol dan sebagainya. Sehingga saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang mempunyai anggota keluarga yang penyandang disabilitas mental, mungkin bisa berkonsultasi, bisa ke kelurahan mencari TKSK, atau mungkin bisa ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan anggota keluarganya.
1: Baik.
0: Mungkin itu, Mbak.
1: Terima kasih banyak, Pak Doni Sandito.
0: Sama-sama.
1: Lanjut aktivitasnya, monggo, kalau mau rapat dan sebagainya. Selamat pagi, sampai jumpa. Nanti kalau ada update terbaru, kami kontak Pak Doni lagi ya. Matur nuwun.
0: Terima kasih, Mbak. Mari. Sehat selalu.
1: Sama-sama. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni Sandito, STP MSI, Kepala Dinas Sosial P3P2KB Kota Malang. Tadi sudah menjelaskan Kota Malang zero pasung. Potensi pasung juga sudah tidak ada karena tadi sudah ada TKSK yang turun langsung, kemudian dipantau juga terus gitu ya, bagaimana kondisi kesehatan mental. Tapi cukup menarik tadi soal bagaimana kemudian rekomendasi kalau bisa ini semua layanan kesehatan faskes itu ya, puskesmas, rumah sakit itu ada layanan untuk kesehatan jiwa. Ada psikiaternya, ada psikolognya, ada klinik kesehatan jiwa. Sehingga masyarakat mudah konsultasi ketika misalnya sudah mulai ada gejala-gejala itu, sehingga langkah yang diambil juga tepat. Nah, ini di Malang nampaknya belum semua punya fasilitas ini, dan ini semoga bisa jadi catatan tersendiri ya. Karena kesehatan itu tidak hanya sekedar kesehatan fisik, tapi juga kesehatan jiwa menjadi problematika yang perlu mendapatkan solusi. Jadi tadi pesan juga dari Pak Doni Sandito, kalau misalnya ada anggota keluarga yang mengalami disabilitas mental atau ODGJ, jangan malu gitu ya. Segera konsultasi supaya tahu nanti apa yang dibutuhkan dan ditangani dengan cepat, dengan tepat, oleh orang yang tepat juga, supaya nanti tidak kemudian semakin parah. Ya, ini tantangan tersendiri soal bagaimana kemudian mewujudkan bebas pasung di Jawa Timur. Nah, kalau tadi soal bagaimana kemudian ada pertanyaan dari pendengar, nanti kalau misalnya ada yang mau dirawat di rumah sakit itu ada prosedur-prosedur apa, ada syarat-syarat khusus atau tidak. Kami juga coba konsultasikan ini kepada Dinas

0: Sosial Provinsi Jawa Timur. Sesaat lagi saya akan berbincang bersama dengan Bu Rondiah AKSCH CHT. Ini adalah pekerja sosial atau PEKSOS Ahli Madya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Terakhir saya ketemu waktu ada rapat koordinasi di Bakorwil Malang ya. Kita coba update bagaimana informasinya. Bu Rondiah sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak Esti.
0: Kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rondiah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya. Ibu, terakhir kita ngobrol kan ternyata problematika pasung repasung. Jadi pasung udah selesai masih dipasung lagi itu masih terjadi di Jawa Timur.
1: Betul.
0: Terakhir kita ketemu tahun 2024. Nah, sekarang sudah Juni 2026. Betul. Perkembangannya gimana ini Bu Rondiah? Sudah bebas pasung kah Jawa Timur?
1: Iya. Kalau bebas pasung se-Jawa Timur belum, Mbak. Ternyata masih banyak, ya itu tadi yang Mbak Esti sampaikan, repasung itu luar biasa. Kenapa? Karena memang kurangnya ada pemahaman oleh pihak keluarga dan masyarakat. Sehingga untuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sendiri tidak hanya...
0: Ya, Ibu lanjut silakan. Kami menyimak, ya silakan.
1: Oke, tidak hanya program bebas pasung saja yang kita laksanakan rutin gitu, tapi family gathering juga kita lakukan. Kenapa? Karena rata-rata kendalanya itu di dalam keluarga. Pertama, mungkin tidak aktif untuk bisa membantu konsumsi obat. Kemudian ketidakpahaman bagaimana cara menghadapi pasca perawat di rumah sakit jiwa. Atau mungkin karena kesibukan sehingga banyak hal-hal yang menyebabkan mereka akhirnya dipasung. Sementara untuk yang dipasung sendiri belum semua yang bisa dibebaskan. Ini besok Selasa, ini besok hari Selasa kita lakukan program bebas pasung di Kabupaten Pasuruan. Nah, hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat itu sebelum kita lakukan bebas pasung, biasanya kita lakukan dulu family gathering. Nah, di dalam family gathering ini kita bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Kabupaten untuk bisa melaksanakan kegiatan ini untuk memberikan edukasi, pemahaman terhadap masyarakat bagaimana cara mengatasi anggota keluarganya yang dalam kondisi ODMK atau ODGJ. Jadi orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa itu bagaimana sih cara melaksanakan pendampingannya, sehingga kita bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Kabupaten dengan pihak rumah sakit jiwa untuk bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat secara umum. Di situ kita juga alhamdulillah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur itu memiliki para pendamping, entah itu TKSK. Kalau saat ini jumlah TKSK di Jawa Timur, se-Jawa Timur ya Mbak Esti, Kota Kabupaten itu ada 161 TKSK. Kemudian untuk pendamping disabilitasnya ada 200. Sehingga kami berharap dari tenaga-tenaga yang luar biasa ini bisa melakukan pendampingan, bisa memberikan pemahaman keluarga, sehingga tidak ada lagi yang akan dipasung. Itu keharapan kami seperti itu. Gitu.
0: Ibu, sebenarnya gitu, apa sih yang biasanya ini jadi alasan keluarga melakukan pemasungan pada anggota keluarganya ini?
1: Iya, pertama biasanya mereka itu tidak paham untuk biasanya kalau ini ada indikator-indikator yang mempengaruhi seseorang itu mengalami gangguan jiwa, itu biasanya kan mereka mengalami gangguan pikiran atau kognitif, kemudian kemauan atau volusion, kemudian emosi atau afektif, kemudian ada beberapa tindakan-tindakan yang menurut mereka itu meresahkan, mengganggu anggota keluarganya, mengganggu anggota masyarakat, bahkan mereka itu lebih cenderung dikucilkan. Nah, kalau sudah dikucilkan itu kan namanya pemasungan. Mereka tidak paham kalau pemasungan itu sendiri itu sudah melanggar gitu.
0: Melanggar hak asasi manusia ya?
1: Enggak cuma hak asasi manusia, itu pun juga bisa dipidana, Mbak. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 itu sudah jelas. Ya. Karena kenapa? Mereka sendiri itu karena ketidaktahuan. Kita juga tidak sepenuhnya menyalahkan mereka karena ketidaktahuan. Tapi mereka juga harus sadar dengan mereka memasung itu, mereka anggotanya atau siapapun yang melakukan pemasungan itu bisa ditindak hukum gitu. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan atau menyuruh orang lain melakukan pemasungan atau penelantaran atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, hal ini yang tidak dipahami oleh masyarakat, sehingga melalui family gathering kita sampaikan ke masyarakat. Bagaimana sih, mereka juga sering bertanya, Mbak Esti. Bu, kita kan kebingungan karena kita diusir sama masyarakat kalau anggota keluarga kita yang dalam kondisi mengganggu atau meresahkan masyarakat, kita akan diusir sekeluarga. Terus kami harus bagaimana? Itu pertanyaan yang bagus. Makanya kemarin saya sampaikan juga bahwa untuk menghadapi mereka itu kan berarti harus ada perawatan, pengobatan, pelayanan. Makanya segerakan, entah itu tadi seperti yang disampaikan Pak Kadis, Pak Doni, itu bisa langsung ke rumah sakit jiwa atau mungkin yang terdekat dulu di puskesmas, karena saat ini puskesmas juga punya pelayanan psikiatri atau dokter jiwanya.
0: Meskipun belum setiap semua puskesmas ya.
1: Ya betul. Nah, dengan terdekat kalau misalkan kesulitan bisa melakukan konsultasi dengan pendamping kami, sehingga mereka sekeluarga akan diarahkan sesuai dengan jalurnya. Bu, gimana kita nggak punya uang dalam posisi sekarang, Mbak, nggak ada istilah, karena semua permasalahan yang ada di masyarakat itu pemerintah siap untuk membantu. Yeah. Kemarin jenengan juga dengar kan bagaimana kita bekerja sama dengan rumah sakit Lawang, rumah sakit Menor,
0: Baik. Itu. Nah, ini sekaligus menjawab tadi, bukan ada WA pendengar. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang sakit, kemudian kita nggak punya uang, misalnya apa langkahnya? Kalau misalnya dibawa ke rumah sakit, apakah juga gratis? Tadi pertanyaan pendengar, Bu.
1: Iya, silahkan. Untuk yang penting perawatan, insya Allah di rumah sakit jiwa manapun itu mereka siap untuk melakukan eksekusi dulu. Nah, setelah itu, kalaupun memang bisa disempatkan, minta dulu rujukan ke puskesmas. Setelah puskesmas nanti dicek dia punya ini apa, askes atau tidak. Kalaupun punya askes tapi mati, BPJS. Solusinya seperti apa? BPJS maskin kan ada, Mbak, nggih. Nah, kemudian ternyata sudah mati atau tidak bisa dilakukan langsung, minta rujukan ke dinas sosial setempat. Kita akan siap membantu melalui tenaga-tenaga kita, entah itu TKSK, entah itu pendamping disabilitas, untuk menguruskan surat yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Karena walau bagaimanapun rumah sakit sendiri juga tidak bisa melakukan eksekusi kalau tidak ada surat-surat lengkap. Nah, dibantu oleh dinas sosial setempat untuk memberikan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang nanti akan dilakukan untuk eksekusi pasien dengan biaya maskin. Baik. Gitu. Dan pihak BA yang melakukan pembiayaan itu pun juga siap kalau suratnya sudah lengkap.
0: Baik.
1: Kendalanya, Mbak FC, itu kadang yang bersangkutan itu selama ini tidak diuruskan KTP.
0: Nah, karena ODGJ, maka kemudian tidak punya KTP. Betul. Itu jadi masalah juga kalau nggak punya KTP.
1: Iya.
0: Nggak bisa diproses.
1: Betul, karena betul. Nah, gimana solusinya? Silakan keluarga sebelum yang bersangkutan ini kambuh atau dilihat, segera dilakukan secepatnya untuk pendeteksian di dispenduk. Insya Allah nggak ada berbayar, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena ketidaktahuan aja, kalaupun kesulitan membawa mereka bisa konsultasi ke dinas sosial, sehingga dinas sosial akan menugaskan pendamping TKSK maupun pendamping disabilitas.
0: Baik. Gitu. Jadi emang banyak yang harus diketahui anggota keluarga ketika misalnya ada salah satu anggota keluarganya yang tadi terkena disabilitas mental, ODGJ dan sebagainya itu tadi ya. Oke. Okay. Baik. Ibu, ada juga pertanyaan dari pendengar. ini bergabung ke WA ya 081555 6915. Kalau ada warga dikurung, apakah tetangga juga harus lapor? Nanti keluarganya kalau diproses hukum sampai kemudian bermasalah hukum kan tambah rumit Bu, tambah nggak bisa ngeramut anggota keluarga yang lagi kena gangguan mental. Oke, gimana Bu solusinya? Silakan.
1: Terima kasih. Ini kebetulan saya punya tip dan trik ya untuk melakukan ini bagaimana terhadap pasung gitu. Ya, yang pertama stop mengucilkan atau bertindak kasar terhadap saudara kita yang ODGJ atau yang saat ini dipasung. Segera laporkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini puskes setempat, sehingga petugas puskes yang nanti akan memberikan edukasi ke keluarga untuk pemasungan, sehingga istilahnya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan baik keluarga maupun masyarakat. Nanti petugas untuk puskesmasnya akan segera meluncur ke rumah yang ada dipasung untuk menjelaskan bahwa mereka punya hak untuk hidup bebas. Ya. Nah, karena kondisinya tidak tahu keluarga bagaimana cara mengatasinya, otomatis pihak puskesmas akan merujuk pasien atau ODGJ-nya tidak dipasung langsung ke rumah sakit jiwa. Kalau memang kondisinya sudah tidak bisa dikendalikan, mungkin agresif dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkatkan empati. Jadi tidak hanya keluarga tapi masyarakat juga memberikan empati terhadap penyandang. Nah, yang ketiga, bantu mengisi hari-harinya agar mereka punya kegiatan dan mereka tidak kosong. Kalau kosong, sudah kosong pikirannya, obatnya tidak, ya wajar kalau mereka cepat kambuh gitu. Nah, kalau dia punya misalkan mereka bisa diajak komunikasi dari RSC, sudah dinyatakan boleh dipulangkan, berarti kan sosialisasinya bagus. Kemudian di rumah tidak dikasih kegiatan, bahaya. Bisa, nah, apa kegiatannya? Mungkin karena dia suka menyulam, bisa menyulam. Mungkin dia ada yang bisa bikin tahu, berikan apa bahan-bahan. Mungkin mereka hanya bisanya nyapu, membersihkan rumah. Berikan setiap hari sambil kita pantau obat jamnya jam berapa. Kemudian ini yang keempat ajak klien ngobrol, jangan dibiarkan klien meramun atau menyendiri. Ini akan berdampak kepada pasien. Yang berikutnya, jangan dipasung. Kalau marah atau kambuh, bawa mereka ke rumah sakit atau puskesmas. Kemudian jangan lupa yang satu ini, jadwal obat harus segera diberikan. Itu
0: harus
1: itu
0: disiplin ya pemberian obatnya.
1: Memang kalau sudah ini dipasung atau ODGJ, itu untuk sembuh secara 100% atau sembuh total sulit. Karena mereka seperti hipertensi atau gula itu kan selalu konsumsi obat. Tapi kalau tidak dikonsumsi obat secara rutin, otomatis kosong,
0: bisa kambuh
1: pikiran
0: lagi.
1: Kosong akan mudah menimbulkan kekambuhan.
0: Ibu, tadi Anda sempat sampaikan kalau Jawa Timur belum bebas pasung, sementara pemerintah provinsi punya program bebas pasung. Sebenarnya tahun 2024 itu sudah ada program itu ya Bu ya?
1: Sudah sebelumnya, karena Ibu Kofifa waktu pertama kali menjabat itu punya harapan bahwa Jatim bebas pasung. Tapi ya itu tadi kembali lagi ke kendala Mbak Esti.
0: Ternyata keluarga karena ini kuncinya dari, ya.
1: Ya betul.
0: Bu, daerah mana saja sih? Ya, daerah mana saja di Jawa Timur yang masih jadi perhatian khusus ya untuk penanganan kasus pasung ini?
1: Sebetulnya hampir semua, kecuali kemarin Kota Malang alhamdulillah sudah menyampaikan zero pasung. Itu pun juga tetap kita tidak boleh terlena Mbak. Kadang keluarga sudah kesel, sudah jengkel, akhirnya dipasung lagi. Ya betul. Kami sudah memberikan ya, kami punya banyak, enggak cuma di masyarakat, di UPT pun kami itu sudah menambah kuota, sehingga keluarga tidak khawatir bagaimana setelah atau pasca dari RSC Menur atau Lawang gitu. Karena di UPT kami alhamdulillah saat ini itu kuota yang tadinya hanya 200 sudah mencapai 300. Bahkan saat ini UPT RSBL Kediri itu kuota 300 tapi penghuni 365, Mbak.
0: Itu kuota SD. Kuota untuk apa, Bu? Nah, ini sekaligus malah ini kita sosialisasi pisan. Sosialisasi pisan nih kata orang Malang. Yuk, kuota ini gimana?
1: Kuota ini khusus untuk penyandang orang-orang atau keluarga kita yang dalam kondisi ODGJ. Yang mana pertama keluarga tidak ada atau mungkin terlantar tidak memiliki keluarga. Orang keluarga ada tapi ternyata tidak mampu untuk melakukan penanganan karena kemiskinan, karena ekonomi dan lain sebagainya. Atau mungkin rujukan langsung dari rumah sakit yang mana pasien ini membutuhkan rehabilitasi lanjutan. Kalau di rumah sakit kan mungkin obat-obatan ya Mbak ya, obat-obatan, kegiatan rutin untuk memberikan penyehatan jiwa dan raga. Tapi mereka membutuhkan keterampilan sosial dan keterampilan. Makanya oleh rumah sakit dirujuklah ke UPT kami, yang mana di kami ada di RSBL atau Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan, atau Balai PMKS, Balai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial itu di Sidoarjo, itu juga ada ODGJ-nya, yang mana sebetulnya kalau di Balai itu beberapa jenis PMKS, tidak hanya ODGJ, namun kenyataannya di Balai PMKS itu lebih banyak.
0: Baik.
1: Ini pasiennya.
0: Baik, jadi di UPT tadi UPT RSBL Bina Laras Kediri, kemudian Kediri. UPT RSBL Bina Laras di Pasuruan.
1: Pasuruan.
0: Nggih, terus Balai PMKS itu di Sidoarjo. Terus ada di mana lagi, Bu?
1: Sudah
0: ada aja. Tiga itu. Itu kuotanya udah penuh semua, Bu?
1: Iya. Sementara di Pasuruan itu kuota 305, saat ini sudah 316.
0: Oh, malah melebihi.
1: Mbak Esti bayangkan saja, ya. Alhamdulillahnya kami ada MOU atau bekerjasama dengan pihak rumah sakit. Jadi sebagian itu seperti RSBL Kediri itu 30 ada di RSBL apa di Rumah Sakit Malang, Lawang, yang 30 ada di Rumah Sakit Menur di Surabaya.
0: Artinya total 300. Berarti total kuotanya Ibu berapa nih yang dimiliki oleh UPT Pemprov
1: Dinsu? Saat ini yang di UPT 305 di UPT RSBL Kediri, 305 di UPT RSBL Pasuruan, sisanya posisi ada di rumah sakit. Nah, yang di rumah sakit otomatis nanti kan akan dikembalikan ke UPT masing-masing, baik yang di Pasuruan maupun di Kediri. Ya, alhamdulillahnya kemarin ada pengembangan sehingga bisa menampung kuota yang tadinya hanya 205, Mbak. Sekarang 300 lebih, bisa dibayangkan.
0: Ya, dan ternyata itu udah penuh semua.
1: Itu semakin
0: Terus ada yang kayak ngantri-ngantri gitu, inden gitu nggak, Bu? Masuk dalam daftar antrian?
1: Iya. Nah, inden ini dimaksudkan manakala yang ada di dalam UPT, teman-teman kita pekerja sosialnya kan home visit, mengunjungi ke keluarga untuk memberikan kesiapan mereka menerima kembali. Kasihan kalau selamanya ada di UPT, mereka juga butuh sosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Bu, mereka ini layak. Rata-rata mereka usia-usia produktif atau gimana, Bu, gambarannya ini, Bu?
1: Iya, usia produktif sampai lansia.
0: Oh, ada lansianya juga.
1: Kalau memang mereka tidak ada keluarga, kita nggak bisa mengembalikan, mau dikembalikan ke keluarga siapa, Mbak? Makanya mereka otomatis mau nggak mau dinas sosial, karena ini tanggung jawab pemerintah, ya sampai meninggal di UPT. Makanya kenapa kita berharap untuk bisa memberikan motivasi ke keluarga itu juga untuk bisa menerima kembali. Karena ini anggota keluarganya, maksud sih mau ditolak untuk selamanya kan kasihan.
0: Betul. Nah, tega.
1: Otomatis kasih sayang dari keluarga itu akan sangat membantu proses kesembuhan mereka. Proses sosialis mereka ternyata orang-orang yang dipasung pun bisa berumah tangga dengan baik. Mereka bisa melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai istri, sebagai suami. Bahkan mereka bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka bikin tahu, mereka bikin keset, mereka bikin sabu. Nah, hal-hal yang seperti ini butuh dukungan dari pihak keluarga maupun masyarakat.
0: Betul, betul. Gitu. Baik. Oh, banyak pencerahan pagi ini dari Ibu yang sudah disampaikan melalui program ini. Jadi sebenarnya ke depan apa yang bisa dilakukan oleh publik ya untuk ikut berpartisipasi nih mewujudkan bebas pasung di Jawa Timur, berarti Bu, dengan kompleksitas tadi ya permasalahan yang dihadapi di lapangan Ibu.
1: Betul. Ya, yang pertama tadi kami sampaikan bahwa kita harus punya kepekaan, kesensitifan para mereka itu keluarga kita.
0: Ya.
1: Mereka itu juga saudara kita yang posisi masih membutuhkan bantuan orang lain. Kalau kita sudah punya kepekaan, otomatis kita akan lebih mudah untuk bertindak. Seperti tadi contohnya, ya, membantu membawa ke puskesmas atau menginformasikan ke puskesmas bahwa kita ini saudara ini keluarga ini butuh bantuan dari puskesmas. Dengan menginformasikan saja itu sudah menolong. Kita sudah berbuat sosial untuk orang lain, Mbak. Itu masyarakat, sehingga kita insya Allah secepatnya itu bisa bebas pasung se-Jawa Timur kalau masyarakatnya punya kepekaan dan punya sosial yang luar biasa. Itu. Jadi keluarga yang tidak tahu bisa diberikan pencerahan, tidak harus dari petugas, dari masyarakat sekitarnya.
0: Baik.
1: Bagaimana sih sebaiknya? Iya.
0: Yang masih ada pemasungan misalnya kami. Yang tingkat pasungnya masih tinggi di Jawa Timur di mana, Bu? Kalau mungkin ada data dalam angka.
1: Kalau tinggi mungkin daerah Madura Raya itu masih masih ada. Rata-rata itu tadi, Mbak, repasung. Jadi kami juga membutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang berwenang di sana, aparat-aparat yang di sana, untuk segera bisa membantu keluarga.
0: Namun repasung itu jadi sudah pernah dipasung, udah selesai, maksudnya udah nggak dipasung lagi. Tapi karena misalnya ada problem mental lagi, kemudian dipasung lagi oleh keluarganya.
1: Iya, karena ketakutan, kekhawatiran, yang sebetulnya ketakutan dan kekhawatiran itu bisa diselesaikan manakala kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini kelurahan, puskesmas atau warga-warga di sekitar.
0: Baik, makasih banyak Bu Rondia.
1: Siap. Sampaikan juga, Mbak, ke keluarga bahwa mereka tidak sendiri. Gitu. Ya,
0: ada dinas sosial dan juga elemen-elemen lain, sektor-sektor yang juga turut mendukung. Tadi ada tenaga apa TKSK ya?
1: Iya, TKSK sama pendamping disabilitas, sama pendamping Mbak. Disabilitas, pendamping disabilitas kami ada 200 se-Jawa Timur.
0: Baik. Bu Rondia, terima kasih banyak. Ya. Salam untuk teman-teman di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
1: Siap.
0: Tetap semangat untuk mengawal saudara-saudara kita karena mereka juga punya hak yang harus dipenuhi ya, hak untuk tadi bebas.
1: Untuk diberikan pelayanan kesehatan.
0: Betul.
1: Kenyamanan.
0: Baik. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu nanti lain kesempatan kita ngobrol lagi. Salam sehat selalu, Bu Rondia. Mari, selamat pagi. Amin. Sampai jumpa. Ya, demikian tadi Bu Rondia, pekerja sosial ahli madya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Salah satu kuncinya adalah kita punya kepekaan. Karena ya siapapun yang tadi bermasalah punya disabilitas mental, ODGJ itu adalah keluarga, saudara. Termasuk tadi lingkungan yang juga harus peka ya. Madura Raya ternyata masih tinggi juga ini kasus repasung. Jadi sudah pernah dipasung, kemudian selesai. Artinya apa ya, bukan selesai ya. Sudah gak dipasung lagi, tapi mungkin ada kendala masalah mental lagi, kemudian dipasung lagi. Nah ini masih jadi PR bagi teman-teman kita di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah daerah masing-masing. Kota Malang sekali lagi selamat ya, sudah menyatakan zero pasung. Tapi kalau pesannya Bu Rondia tadi gak boleh terlena, karena repasung itu banyak terjadi, marak terjadi. Saya Esti, terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi lewat WA, menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Malang Official maupun Anda yang mendengarkan melalui Pro 1 RRI Malang 94,6 FM. Dan ini menjadi peringatan bersama bagi kita. Ternyata keluarga juga menjadi salah satu kunci utama untuk menyelesaikan permasalahan pasung di Jawa Timur. Semoga bisa segera terwujud bebas pasung Jawa Timur. Dan sesaat lagi pastikan Anda bergabung bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.
4: FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia nanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI.

0: Halo, selamat pagi pendengar Halo RRI. Pagi hari ini kami kembali menyapa Anda. Kalau misalnya di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 9 pagi, ini artinya sudah masuk di jam-jam pengaduan. Ya, kita jadi layanan pengaduan kalau misalnya di hari Senin, Rabu, Jumat di jam 9 pagi, karena kami hadir untuk Anda di Halo RRI. Program yang memang kami dedikasikan untuk bisa menerima dan juga menampung berbagai macam aduan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Malang Raya ataupun juga di sekitarnya. Anda bisa menyampaikan berbagai macam aduan terkait dengan pelayanan publik yang mungkin membuat Anda merasa kurang nyaman, kurang berkenan, ataupun juga kira-kira ada ide untuk perbaikannya seperti apa. Ini boleh sekali untuk Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Dan pastikan nanti saat Anda menyampaikan aduan, jangan sampai lupa diberikan juga foto ataupun juga video terkait dengan hal ini, karena dengan foto dan juga video Anda serta kronologinya, ini pasti akan bisa membantu untuk kami untuk bisa mempermudah nantinya kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawaban dan pastinya juga bisa mendapatkan solusi dari apa yang Anda permasalahkan terkait dengan fasilitas publik yang dirasa kurang nyaman atau mungkin bahkan bisa ada ancaman atau juga potensi membahayakan. Silakan aja untuk Anda yang saat ini juga bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang, kami juga sapa Anda semuanya pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Oh iya, jangan sampai lupa, nomornya dicatat 081-555-600-915. Itu nomornya Halo RRI. Jangan sampai lupa ditulis Halo RRI-nya ya, biar kami bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi dan juga mencarinya. Oke, karena Halo RRI hadir untuk Anda, suara Anda, solusi bersama. Hari ini ada apa? Di hari Senin ini ada cerita apa? Ada hal-hal apa yang ingin dibagikan di Halo RRI? Saya ingin menyapa dulu Esti yang ada di meja gatekeeper ini. Pasti sudah punya bekal banyak ini untuk kita bahas hari ini sepertinya.
1: Bekal banyak, habis libur 2 hari ternyata dihimpun. Ini ternyata banyak yang share, mungkin karena kita beberapa hari lalu kan sempat kedatangan Shiloh 7 ya di studio. Jadi ternyata masih banyak yang respon, termasuk yang punya cerita-cerita tentang perjalanan. Laporan sih banyak ya. Waktu tanggal 20 hari Sabtu sore itu banyak yang sampaikan informasi sekitar Rampal macet. Ya iyalah macet. Ada berapa puluh ribu orang kemarin?
0: 26 ribuan
1: orang yang tumplek-blek di acara musik yang digelar di Rampal. Makasih banyak yang sudah terus setia berbagi informasi yang bersama kami. Beberapa di antaranya masih soal listrik.
0: Saya ketawanya langsung gitu loh.
1: Ya, pemadaman listrik kembali terjadi di sejumlah wilayah Malang Raya. Boleh gak saya mewakili suami saya? Hari apa itu dibilang, listrik di rumah lo mati sampai 3 jam katanya gitu. Iwak kok iku iki yo opo kabari. Ya.
0: Goreng aja, Pak.
1: Jangan, enggak tega lah.
0: Isunya.
1: Oke. Okay. Ya, pemadaman listrik kembali terjadi. Sebenarnya minggu lalu kita sudah konfirmasi ke Pak Manajer PLN UP3 Malang ya, Pak Agung Wibowo, yang membenarkan memang adanya pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Malang Raya. Dan gangguan disebabkan oleh 2 faktor utama, kendala teknis di jaringan kelistrikan dan kegiatan pemeliharaan yang memang harus dilakukan secara berkala. Cukup beragam memang pemadamannya. Nah, terima kasih untuk yang sudah sampaikan laporan. Ada yang sampaikan info, sempat ada yang padam sekian puluh menit, ada juga yang sampai berjam-jam. Ya, kemudian Pak Agung Wibowo juga menyampaikan permintaan maaf kepada pelanggan dan menjelaskan bahwa langkah manajemen ini beban dilakukan untuk manajemen beban itu dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan. Hingga kini PLN juga terus memastikan bahwa kondisi listrik terus dilakukan pembenahan gitu ya. Yang sempat ramai kan ini kan di Pasar Besar Malang juga sempat ada pemadaman kan.
0: Sabtu
1: pagi. Jadi lorong pasar, lapak, pedagang itu gelap gulita.
0: Iya jelas.
1: Sampai beberapa pedagang harus menggunakan lampu darurat. Ada juga pakai senter untuk beraktivitas. Kemudian sempat ada info juga waktu itu dari pedagang di sana yang juga gabung lewat WA ke kita, listrik padam sejak pagi dan kabarnya baru menyala sekitar pukul 13. Bayangkan di pasar besar yang di lantai bawah itu kalau listriknya mati kan gelap gulita.
0: Satu gelap, sekitar, dua ongkep juga.
1: Ongkep, ya. Padahal kalau kita makan rawon di sana gimana tuh kalau gelap? Kalau belanja, nah milih yang X nanti jadi XL atau XXL misalnya. Tapi ada senter kok, ada senter di sana. Jadi banyak yang udah pakai lampu darurat emergency, sehingga itu cukup membantu. Cuman itu memang sempat rame waktu itu ya. Oke, kemudian PT PLN juga sudah menyampaikan permintaan maaf karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Ada juga pernyataan dari Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto. PLN Persero juga menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik bergilir ini. Dalam beberapa kesempatan itu Pak Gregorius menjelaskan kalau kondisi itu membuat PLN menerapkan manajemen beban secara terbatas. Ya, nyari sama ya dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Agung Wibowo melalui program Halo RRI. Nah, ini kan yang sekarang jadi rame. Aduh, meme-nya banyak banget ini. Termasuk konten-konten yang bermunculan, tapi harus hati-hati karena ternyata sempat ada yang hoax, Ruli. Kita sudah konfirmasi ke PLN itu sempat ada informasi hoax tentang pemadaman yang akan berlangsung di Jawa kalau nggak salah ya, sampai sekian jam. Itu ternyata sudah dikonfirmasi oleh pihak PLN bahwa itu adalah berita bohong. Sebentar, saya cari dulu infonya. Jadi sempat ada hoax itu. Jadi katanya Jawa bakal ada pemadaman. Aduh, mana infonya ya? Nanti saya sampaikan lagi. Tapi beberapa dari kita memang sekarang harus lebih hati-hati terhadap informasi yang beredar. Kami coba untuk bisa terus mengkonfirmasi ketika misalnya ada pertanyaan dari pendengar. Ya, terus ada beberapa komplain dari pendengar. Ini kalau misalnya mati bolak-balik, nek elektroniknya rusak, sopo sing tahu jawab
0: lah.
1: Nah, kayaknya pagi ini kita harus nyari info deh. Tips supaya alat elektronik tidak mudah rusak ketika terjadi pemadaman listrik berulang. Bagaimana? Setuju Bapak?
0: Boleh. Karena ini kan jadi solusi gitu ya.
1: Agak deredeg juga ya kalau baru nyala mati lagi, Gak sekedar hewan peliharaan sih, tapi alat-alat elektronik yang ada di rumah, kulkas lah, apalah, banyak kan. Kalau di kantor ini kayaknya jaringan listrik di komputer-komputer ini juga. Apa kabar ini komputer kita kalau biarpet ya? Kita coba cari informasinya. Saya kontak beberapa orang dulu ya, Ruli.
0: Boleh.
1: Tapi mungkin ada beberapa langkah yang bisa disiapkan lah ketika misalnya listriknya masih nyala. Semoga gak terulang lagi lah. Tapi kan namanya siap-siap kan boleh.
0: Betul.
1: Silakan Pak Ruli dihandle dulu. Saya coba kontak ke teknisi elektronik gitu, boleh?
0: Oke, ya? Siap Bu Esti.
1: Di panggung itu ada, ada Mas Ferry deh kalau gak salah namanya.
0: Coba ya, itu kan ada nomornya ya.
1: Ya, kita coba kontak ya. Siap, tunggu nanti ya tipsnya seperti apa untuk alat elektronik biar gak gampang rusak ketika pemadaman listrik berulang. Ruli.
0: Baik, dan kalau misalnya kita berbicara tentang pemadaman listrik ini, selain pemilik hewan peliharaan seperti itu yang banyak khawatir seperti itu ya, karena kalau misalnya, waduh, kalau misalnya listrik nya mati lagi, peliharaan saya gimana nih gitu kan. Seperti suaminya dari Bu Esti ini juga deg-degan dengan ikan koi-nya, terus juga yang lainnya juga deg-degan juga kalau misalnya sampai ada pemadaman listrik. Kalau misalnya terkait dengan itu, kan pastinya disampaikan oleh manajer PLN kemarin itu kan juga ya disiapkan seperti apa gitu, ada perlu cadangan seperti apa. Nah, kalau misalnya seandainya dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih mendesak ini seperti apa? Oke. Dan kalau misalnya listrik padam, apa sih yang harus disiapkan dari sekarang? Kalau misalnya saya sih, yang saya lakukan satu, mengganti lampu di beberapa titik yang penting itu dengan lampu emergency seperti itu. Ya, terus juga saya punya yang namanya lampu tenaga surya seperti itu, yang kita bisa beli di ini di marketplace dengan harga yang tidak terlalu mahal juga ya. Dan pastikan untuk Anda air ini sudah selalu terisi penuh, sehingga nanti saat terjadi pemadaman listrik dan Anda membutuhkan air, ini juga tidak bingung lagi. Karena wifi ini juga juga pastinya terganggu. Ini pasti handphone cepat banget drain untuk baterainya. Jadi jangan sampai lupa untuk ngecharge semua perangkat dengan dengan full charge semuanya, termasuk juga power bank. Ini penting sekali ya. Dan kalau misalnya Anda ingin mencuci selama listriknya masih nyala, jangan tunda-tunda Anda mencuci pakaian. Karena apa? Kalau misalnya nunggu nanti tiba-tiba udah mulai direndam, ternyata listrik mati gitu. Nanti cuciannya jadi bacin ya. Ya, gitu. Dan pastikan juga jangan sampai lupa siapkan juga beberapa uang tunai sesuai dengan kebutuhan, karena kalau misalnya listrik mati kan kita juga susah untuk melakukan transaksi elektronik karena memang ya ini ya, ya listrik susah, terus juga kadang sinyal juga hilang kayak gitu. Termasuk juga jangan sampai lupa untuk menyiapkan air minum juga. Agar apa? Agar kita tetap terhidrasi dan gak sampai kalau misalnya kita butuh air, airnya sudah ini ya, sudah gak ada kayak gitu. Oke, itu beberapa ya tips yang bisa Anda siapkan untuk bisa mengantisipasi listrik yang padam seperti itu. Potensi listrik padam masih akan bisa saja terjadi hingga beberapa waktu ke depan. Ini kita perlu sama-sama berhati-hati. Oke, sekarang kita sudah tersambung bersama dengan Mas Ferry Haryanto. Ini adalah teknisi elektronika di Elektrindo Service yang ada di Jalan Caripangu nomor 64A ya. Ini ada di seberangnya Pecel Kermes. Oke. Mas Ferry, selamat pagi.
2: Selamat pagi ya.
0: Oke. Mas Ferry, ini kan listrik mati banyak sekali ini yang istilahnya tuh sambat kayak gitu ya. Kalau misalnya biar pit kayak gini, ini apa nanti nggak berpengaruh ini sama listrik ini ya? Nah, kalau misalnya alat-alat elektronika ini jadi banyak yang rusak, akhirnya datang ke tempatnya Mas Ferry atau kayak gimana ini sejauh ini, Mas?
2: Ya kalau rusak datang ke tempatmu.
0: Iya.
2: Ya banyak nih.
0: Dan itu, mohon Mas Ferry, apakah terjadi kenaikan semakin banyak orang yang datang sejak listrik sering mati ini, Mas?
2: Ya lumayan lah, lumayan banyak.
0: Nah kalau misalnya dari sisi Mas Ferry sendiri sebagai seorang teknisi elektronika seperti itu ya, kalau misalnya listrik sering mati biar pet seperti ini, kira-kira itu emang benarkah itu bisa menimbulkan kerusakan dari alat-alat elektronik itu?
2: Iya benar, karena sering ini kan kalau mati terus malah kan sering jadi ledakan kan.
0: Oke, Mas, mohon maaf, ini Mas Ferry pakai headset ya?
2: Enggak.
0: Iya baik. Atau di loudspeaker ini, karena suara yang kami ini kan. Halo.
2: Pakai speaker.
0: Oh iya, mohon Mas, mohon maaf loudspeakernya, bisakah di ini pakai ini biasa, Mas?
2: Oh pakai biasa.
0: Iya, biar kita bisa lebih enak ngobrolnya. Sampun, Mas?
2: Ya, sampun.
0: Oke, baik. Ya. Nah, ini alat listrik apa saja ini, Mas? Alat elektronik apa saja ini, Mas, yang biasanya cepat rusak gara-gara listrik yang biarpet ini, Mas?
2: Yang sering itu, kayak TV, mesin cuci, ya, itu.
0: Justru ini adalah alat-alat elektronik yang penting seperti itu, ya, karena memang
2: iya,
0: semuanya butuh TV dan mesin cuci kayak gitu. Kenapa mesin cuci dan juga TV ini gampang sekali rusak ini? Apakah ada komponen-komponen yang memang sensitif gitu dengan listrik yang voltasenya naik turun atau kan bahkan sering hidup mati gitu, Mas?
2: Oh ya, apa sih? Kan pakai power supply jadi lebih sensitif. Kalau kena listrikan naik turun.
0: Jadi kalau misalnya listriknya naik turun seperti itu, akhirnya ada komponen-komponen yang jadi cepat rusak seperti itu ya, Mas ya?
2: Iya.
0: Nah, ini kan kita listrik mati itu nggak tahu kapan kayak gitu kan? Bagaimana sih caranya biar alat-alat listrik kita itu nggak gampang rusak seperti itu, Mas? Walaupun listrik biarpet kayak gitu?
2: Ya kalau nggak dipakai, mending dicabut aja listriknya.
0: Itu saran dari dari teknisi elektronik kayak gitu ya. Kalau misalnya kulkas gimana ini, Mas? Apakah kulkas ini juga harus harus diamankan dengan dicabut kayak gitu atau kayak gimana? Soalnya kan bahan pangan kita ada di sana ini, Mas.
2: Kalau misalnya kulkas, kalau mati lampu aja nanti dicabut dulu.
0: Oke. Jadi nanti kalau misalnya sudah nyala di colokin lagi.
2: Iya, colokin lagi.
0: Oh, iya. Nah, kalau misalnya nggak di ini nggak dicabut kayak gitu, ini ada pengaruhnya seperti apa ini ke kulkas kita ini, Mas?
2: Kalau misalnya mati lampu kan sering terjadi lonjakan, jadi kalau kulkas yang pakai power supply gampang rusak, sensitif.
0: Ya. Oke, jadi mending kalau misalnya listrik mati, kita cabut saja. Nanti kalau sudah nyala,
2: kita cabut dulu.
0: Berarti lonjakan listriknya itu pada saat listrik ini mulai nyala itu lonjakannya langsung tinggi seperti itu ya, bikin kaget gitu ya alat-alat listrik
2: elektroniknya ya. Biasanya gitu.
0: Nah, ciri-ciri alat elektronik yang punya power supply itu yang seperti apa sih, Mas? Dan bedanya dengan alat-alat elektronik yang lainnya itu yang seperti apa? Kita kan orang awam nih nggak tahu, kliennya cuma barangnya aja ya, kayak gitu kan?
2: Kalau kulkas biasanya yang ini, inverter kayak gitu.
0: Iya.
2: Yang dayanya rendah itu loh.
0: Itu selain kulkas, apakah itu di apa, mesin cuci dan TV juga?
2: Ada TV, mesin cuci, banyak kayak banyak radio gitu.
0: Pokoknya yang ada judulnya inverter kayak gitu itu yang ada berarti ada power supply-nya itu ya, Mas ya?
2: Iya, ada power supply.
0: Oke. Soalnya kan kalau misalnya alat elektronik gitu kan biasanya ada kalau misalnya kita jalan-jalan ke toko elektronik gitu biasanya itu kan ada ini inverter gitu. Berarti yang ada tulisannya gitu ya. Nah, Mas, ini kalau misalnya sudah mulai banyak yang rusak, datang ke tempat servis seperti itu, kira-kira ini mahal nggak kalau misalnya harus ganti komponen tertentu ataupun juga di servis kayak gitu, Mas?
2: Tergantung rusaknya sih.
0: Tapi rata-rata itu rusaknya itu kalau misalnya gara-gara listrik yang naik turun itu rusaknya termasuk di tingkatan

0: iya.
1: Kalau TV, Mas?
0: Kalau TV hampir sama.
1: Gitu juga dengan mesin cuci ya, Mas?
0: Iya.
1: Oke. Baik. Kalau misalnya harus masuk ke servis itu biasanya butuh waktu berapa lama gitu, Mas, untuk bisa balik lagi ataupun juga pulih lagi ini?
0: Biasanya kalau saya 2 hari.
1: Oke, 2 hari kayak gitu ya. Dan ini kalau misalnya ada yang rusak, apakah harus dibawa ke tempat Mas ataupun juga ada jasa penjemputan kayak gitu atau seperti apa?
0: Kalau mesin cuci kayak kulkas dikerjakan di rumah. Tapi kalau kayak TV dibawa ke sini.
1: Oke. Jadi ada beberapa alat elektronik yang memang bisa dikerjakan di rumah, ada juga yang memang harus dibawa ke ini ya. Baik. Oke, Mas Ferry, terima kasih informasinya sudah berbagi bersama dengan kami di Halo RRI, sudah ngasih pencerahan kepada kita semuanya alat-alat apa saja yang memang perlu dihati-hati seperti itu ya, terkait dengan listrik yang biar pet seperti ini. Dan pastinya ini jangan sampai lupa juga kalau misalnya ada yang rusak bawa ke Mas Ferry aja yang ada di Jalan Candi Panggung 64 ya. Makasih sekali lagi Mas Ferry.
0: Ya, terima kasih.
1: Oke, selamat pagi. Baik. Itulah tadi Mas Ferry Haryanto, teknisi elektronika di Elektrindo Service yang ada di Jalan Candi Panggung 64A Malang, tetangga sebelah sini. Biasanya kalau misalnya teman-teman ada yang rusak kayak gitu alat elektronik di rumahnya, biasanya dibawa ke Mas Ferry katanya gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan juga kalau misalnya ini adalah salah satu tips gitu dari Mas Ferry, kalau misalnya kulkas ya kan, kulkas lagi listrik mati itu cabut aja, baru nanti kalau misalnya udah nyala kulkasnya listriknya dicolokin lagi biar nggak kaget gitu. Untuk beberapa alat elektronik yang ini ya, yang mengandung power supply seperti itu ya, itu yang jadi catatan gitu ya. Dan kalau misalnya Anda masih ragu kira-kira alat elektronik di rumahku ini kira-kira aman atau enggak ini ya, coba dicari lagi tulisannya apakah mengandung tulisan inverter kayak gitu. Itu yang disampaikan oleh Mas Ferry kayak gitu ya. Oke, itu tadi sudah ke Mas Ferry, sekarang kita ke Mbak Esti. Apakah ada informasi update lagi ini terkait dengan listrik lagi ataukah ada laporan lain dari warga masyarakat Malang ini?
2: Ya, pakai Mbak ini ada maunya ini biasanya. Ya, udah ketemu nih informasi yang hoax. Jadi ada informasi pemadaman total Jawa Bali selama 3 hari itu sudah dikonfirmasi oleh PLN lewat akun Instagramnya PLN ID. Jadi hati-hati dengan informasi hoax yang beredar terkait pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa Bali. PLN menyatakan itu adalah berita bohong. Sempat beredar itu memang di grup WA, kemudian di Instagram juga banyak. Jadi faktanya tidak ada pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa Bali, dan PLN berupaya untuk memberi pelayanan kelistrikan di wilayah Indonesia. Itu sempat ramai loh, kemarin saya sempat dapat kiriman juga sih, Ruli. Jadi ada pengumuman penting pemeliharaan jaringan rencana total Jawa Bali. Itu katanya sampai akan mati 3 hari. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh PLN, itu adalah berita bohong. Alias hoax ya. Lanjut, saya mau sapa juga untuk yang sudah bergabung. Ini komentarnya cukup beragam sebenarnya dari pendengar. Ada yang tanya soal pajak. Nah, ini pajak harus detail infonya, pajak yang mana gitu ya.
1: Soalnya kan ada pajak yang daerah, pajak ada yang pajak ditanganin sama
2: ini. Pajak apa? Pajak UMKM, pajak apa? Apa namanya? Oh, ada pajak PBB ya. Ada misalnya kayak kendaraan bermotor itu kan ada BBNKB, ada pajak alat berat lah, ada PKB dan sebagainya. Nah, ini mungkin dikaitkan dengan sedang rame ya soal pengenaan PKB, BBNKB. Perubahan dasar pengenalan secara teori berpotensi mempengaruhi besaran pajak yang dibayar masyarakat. Ya, tapi detailnya seperti apa? Ini nanya, bener ya pajak mau naik? Nah, pajak yang mana dulu?
1: Soalnya berita-berita tentang pajak segala macam ini kan juga banyak, lagi banyak gitu. Konten kreator mau dipajakin pula.
2: Ya, jadi detailnya Anda pertanyaannya pajak ini pajak apa? Supaya nanti kami jelas kalau misalnya pajak PBB, nah kami konfirmasinya ke

0: mana. Kalau pajak yang lain konfirmasinya kan berbeda ya. Monggo silakan dilengkapi dulu informasi yang sudah gabung lewat WA 081555 60915. Terus ada yang juga sedang jadi sorotan publik tuh program MBG. Ikut senam Zumba nggak beberapa hari yang lalu?
1: Saya punya program sendiri, Mbak.
0: Ada program sendiri. Ya, karena ini komentarnya publik juga beragam tuh, mulai dari hari Sabtu dan Minggu kan sempat ada aksi adik-adik mahasiswa, teman-teman ya, biar kita dianggap sepantaran. Teman-teman mahasiswa yang waktu itu sempat ditemui juga oleh Bu Ketua DPRD dan aspirasinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat ya. Sempat ada beberapa tuntutan waktu itu tentang program makan bergizi gratis atau MBG. Tapi di benak saya kok sambil nyanyi ya, saya bilang MBG ini udah nyantol banget, terinternalisasi lagu itu. Jadi ketika saya tadi baca oh MBG, sambil nyanyi dalam hati,
1: bernada gitu ya, di kepala kita.
0: Ya, ini juga disampaikan Pak Wakil Wali Kota Malang Pak Ali Mutohirin kan sempat bikin pernyataan. Seluruh keputusan terkait operasional program termasuk penghentian sementara SPPG di itu ada di tangan Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai penyelenggara pusat. Jadi Pemkot tugasnya cuma pengawasan, ngasih rekomendasi kalau ditemukan pelanggaran standar operasional. Itu sih, sebelumnya Pemkot juga pernah rekomendasi penghentian sementara. Ada waktu itu kan sempat ramai ya, Ruli ya, ada 6 dapur MBG karena pengelola limbahnya. Terus keputusan akhir tetap ditentukan oleh BGN. Nah itu sih berkaitan dengan Ketua DPRD Kota Malang Bu Amitya Ratnanggani Siraduhita. Waktu itu udah kasih respon 9 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di gedung DPRD Kota Malang Rabu 17 Juni lalu. Salah satu isunya memang soal MBG, jadi akan disampaikan. Kemudian ada pertanyaan, nah, listrik mati ini kalau misalnya jaringan listrik di kantor-kantor kan yo bahaya, apa enggak rusak? Ini nah, kayaknya harus nanya ke guru apa ya, atau dosen teknik jaringan ya. Kita di sini juga kan ada puluhan apa listrik, komputer.
1: Iya, komputer. Ya.
0: Saya coba tanya ini ada adik-adik magang, kalau mungkin Pak gurunya ada yang juga
1: guru.
0: Kita todong ya. Kita minta informasi. Oh, ada juga yang kasih komentar, harga pertama kok enggak modon sih, minyak dunia lebih modon. Berharap sama. Ya, dampak kenaikan harga pertama. Tapi waktu itu sempat rame enggak sih?
1: Betul.
0: Waktu ada pernyataan pertama kita kan naik jadi 16.250. Kita komparasikan
1: dengan harga itu,
0: dengan harga di beberapa negara tetangga. Kalau di Singapura itu berapa per liternya coba?
1: Berapa?
0: 42.000 sekian.
1: Wow. ini angka rupiah ya, kalau dikonversikan ke
0: rupiah
1: ya.
0: Kemudian Laos itu sekitar 31.900-an. Di Thailand sebentar, ngomong bahasa Thailand dulu bentar.
1: Sawadika. Sawadi.
0: Thailand 28.900-an per liternya. Myanmar itu 25.000 sekian. Di Filipina itu 22.150-an ya rupiah per liternya. Di Indonesia itu 16.250. Kok ternyata masih paling murah ya.
1: Berarti kita harus nyanyi lagu yang tadi.
0: Saya mau kontak Pak Guru komputer dulu ya. Ini yang punya menjawab pertanyaan pendengar tadi soal kalau misalnya ada pemadaman listrik, gimana jaringan komputer. Di kantor saya ada puluhan komputer. RRI juga, ini teman-teman di studio juga.
1: Sama, bos.
0: Ya, okay. Gimana caranya supaya tetap aman komputernya? Kalau tadi alat elektronik ya, yang rawan tadi apa? Televisi.
1: Televisi, mesin cuci nomor 2, kulkas ada di peringkat ketiga.
0: Kalau ada apa tadi namanya?
1: Inverter. Iya. Yeah.
0: Kita coba belajar sekarang soal jaringan komputer. Saya coba kontak dulu ya, tak tanya adik-adik magang PKL. Pak guru yang ngajar komputer nanti bisa ngasih tips juga untuk kita ya.
1: Nah, ini penting ini.
0: Ya.
1: Ya, boleh. Ya, aduh, kalau misalnya memang berbicara tentang alat elektronik itu kan memang agak-agak sensitif zaman sekarang gitu. Karena memang kalau misalnya listrik biar pet seperti ini kan memang kita juga deg-degan juga seperti itu. Waduh, ini kalau misalnya kita harus nyabut pasang lagi, caput pasang lagi. Kita lagi nggak ada di rumah, listriknya mati, kita nggak tahu kayak gitu. Pas pulang-pulang sebenarnya udah nyala lagi, tahu-tahu ini alat listriknya, alat elektroniknya sudah pada rusak gitu, ya kan? Nah ini sebentar lagi seperti tadi disampaikan oleh Esti, kalau misalnya kita akan coba, ini akan bertanya kepada Pak Guru gitu ya. Ini seperti apa kalau misalnya kita harus melakukan mitigasinya seperti apa? Dan kalau misalnya ada tips-tips seperti apa biar alat elektronik kita itu jadi nggak gampang rusak, kalau misalnya biar pet seperti itu, sebentar lagi kita akan coba. Oke, ini sepertinya ada salah satu guru dari teman-teman ini ya, guru teknik komputer dan jaringan, Pak Agus Supriyadi sepertinya, yang nanti akan coba kita hubungi untuk bisa berbicara di Halo RRI. Ini penting sekali sih sebenarnya, karena memang bagi masyarakat awam taunya ya cuma make aja. Termasuk saya gitu kan, taunya juga cuma make aja. Gak tahu bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki ataupun juga mengidentifikasi sesuatu yang rusak. Kenapa rusaknya, hal-hal apa yang bisa bikin cepat rusak, itu kan kita juga gak terlalu paham seperti itu ya. Nanti kalau misalnya Pak Guru yang cerita, Pak Guru yang berbicara, ini pasti nanti kita semuanya akan lebih paham gitu ya, nantinya terkait dengan bagaimana cara menjaga agar alat-alat elektronik yang ada di rumah ataupun juga di kantor ini bisa tetap aman seperti itu. Oke, ini sepertinya sudah tersambung bersama dengan Pak Agus Supriyadi. Selamat pagi, Pak Agus.
2: Selamat pagi, Mas Ruli.
1: Oke, Pak Agus ini dari SMKN 1 Pasuruan.
2: Betul, betul, Mas Ruli.
1: Nah, ini Pak, ini kan listrik ini kan biarpet kayak gitu ya. Ini tadi ada pendengar kita yang sambat seperti itu, Pak. Waduh, kalau misalnya listrik biarpet, ini komputer di kantor saya ini ada banyak. Bagaimana ini mengantisipasinya agar tidak cepat rusak ini, Pak, alat-alat elektronik yang ada di kantor ataupun juga di rumah ini?
2: Itu langsung ya. Ya, kalau kita untuk peralatan-peralatan yang penting, memang terutama untuk komputer, Mas ya, itu kan kalau sering mati tidak sebagaimana mestinya, tentunya akan merusak program juga bisa, hardware-nya juga bisa. Oleh karena itu, kalau kita seperti komputer yang server utamanya, itu biasanya kita lengkapi dengan alat yang namanya UPS. Ya, uninterrupt power supply. Yang fungsinya itu bisa menyimpan listrik meskipun tidak lama, tergantung kapasitas dari UPS itu sendiri. Kalau tujuannya yang untuk server agar programnya tidak rusak, itu kita masih ada kesempatan untuk mematikan server atau PC itu sebagaimana mestinya. Ya, seperti di shutdown dengan cara yang benar. Itu. Tapi kalau misalnya untuk yang jangka panjang, berarti daya dari UPS-nya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu, Mas Ruli.
1: Kayak gitu ya, Pak ya. Nah, itu kan komputer di kantor itu kan biasanya ada banyak dan berjaringan gitu ya. Apakah ini juga punya risiko yang sama ini, Pak, untuk terjadinya kerusakan apabila listrik biarpet kayak gitu, Pak?
2: Sama, Mas Ruli, sama. Kalau yang untuk komputer yang biasa itu hardware juga kena kalau sering mati lampu. Oleh karena itu juga ada UPS yang penggunaannya itu single, per PC atau per server. Ada yang penggunaannya langsung banyak. Berarti kita tentukan dayanya itu sampai berapa watt, jadi bisa mengcover beberapa komputer sekaligus. Gitu, Mas Ruli.
1: Kayak gitu ya. Pak, terkait tadi yang Pak Agus tadi bilang, kalau misalnya UPS itu membantu kita untuk bisa mematikan komputer ini dengan cara yang sesuai dengan prosedur kayak gitu. Apakah kalau misalnya listrik mati ini memang komputer ini memang harus segera dimatikan juga atau seperti apa sih, Pak? Sebenarnya?
2: Kalau misalnya memang tidak digunakan, maksudnya sifatnya hanya untuk mematikan sesuai prosedur. Itu berarti kan kita perlunya UPS yang dayanya berapa watt aja. Tapi kalau misalnya untuk penggunaan jangka panjang seperti yang ada di bank-bank itu, otomatis kan kita menyediakan sumber daya cadangan. Itu untuk yang skala besar. Maksudnya kalau yang skala kecil ya UPS itu.
1: Oke.
2: Kalau yang skala besar ya kita gunakan generator itu.
1: Nah, terkait dengan genset ini, kalau misalnya di kantor, berkaca di kantor saya juga kan juga pakai genset kayak gitu kan Pak. Kalau misalnya listrik mati, memang yang lainnya sempat mati gitu, sebagian komputer itu mati kayak gitu. Nah, kalau misalnya pakai genset itu kan otomatis ada perpindahan dari listrik yang dari PLN terus diselamatkan oleh UPS terus pindah ke genset gitu. Nah, itu apakah itu akan, kan biasanya ada kayak semacam titit terus pindah kayak gitu, terus kayaknya nyala lagi kayak gitu Pak. Nah, itu apakah itu juga punya potensi bahaya juga untuk perpindahan yang sering terjadi ini Pak?
2: Ya, untuk menjaga agar aman tadi kan yang UPS tadi Mas Uri ya, kan tidak terlalu lama. Nah, itu bisa memberi waktu pindah ke generator tadi atau genset. Tapi kalau enggak sama sekali kan langsung mati juga, reset istilahnya. Ada yang generator atau genset itu perpindahannya kayak enggak terasa gitu, ada kok Mas Sulit. Jadi langsung begitu PLN mati langsung tergantikan gitu bisa aja.
1: Dan itu sudah ada teknologinya biar tidak terjadi lonjakan arus listrik yang secara mendadak seperti itu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ini nih informasi baru lagi ini ya. Nah ini ini sekaligus juga untuk pendengar yang tadi sudah bergabung ini bisa terjawab ya dengan penataan UPS dan juga genset ini agar peralatan komputer ataupun juga jaringan yang ada di kantor ini jadi tetap aman seperti itu ya.
2: Gitu Mas Luri.
1: Nah, selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus, ini apakah ada tips lagi nih Pak agar komputer dan juga alat-alat yang ada di kantor ini tetap aman di tengah dinamika listrik yang nyala padam ini Pak?
2: Ya, selain itu saya kira nggak ada Mas Luri, kecuali kita mengamati pengumuman dari PLN sesuai kapan jeda waktu listrik dimatikan apa enggaknya. Jadi sebelum itu bisa kita matikan terlebih dahulu. Kalau yang paling aman ya yang seperti yang saya jelaskan tadi.
1: Oke, Pak, ini kalau misalnya di Malang ini kan masyarakat pada pada gregetan kayak gitu gara-gara listrik padam atau tiba-tiba mati gitu. Nah, kalau misalnya di Pasuruan gimana, Pak? Sering mati juga atau kayak gimana, Pak?
2: Sama, Mas Luli, sama. Akhir-akhir ini sama. Karena ini kan sifatnya ada, katanya sesuai yang saya baca itu ada beberapa peralatan PLN yang tidak berfungsi bagaimana mestinya. Oleh karena itu untuk pembagian listriknya ya itu dibagi, ada yang dimatikan, ada yang dihidupkan gitu.
1: Kalau di sekolah gimana Pak? Apakah ada pakai genset juga atau kayak gimana?
2: Di sekolah kita ada genset. Sudah ada hitungannya. Kita siapkan saat dulu masih ada UNBK dulu Mas Ruli. Karena sifatnya yang urgen dan tidak bisa kita memastikan PLN mati dan hidup, mau gak mau kita sediakan genset.
1: Iya, okay. Karena memang di media sosial juga kan kan juga sempat beredar gitu konten yang anak itu sampai sedih banget gara-gara tidak bisa nge-submit jawabannya dia pada saat ujian gitu gara-gara listriknya mati kayak gitu ya. Kalau sejauh ini
2: juga di sekolah kan kita kan jurusan yang teknologi informasi itu ada 3 yang otomatis penggunaan listrik itu juga mutlak harus ada. Oleh karena itu keberadaan gensetnya juga mutlak harus.
1: Iya. Tapi sejauh ini masih bisa tertangani dengan aman gitu ya Pak ya, di sekolah ya Pak ya?
2: Untuk saat ini pas pemadaman mungkin karena saat ini sudah pembagian rapot. Jadi tidak berpengaruh secara langsung.
1: Oke, baik. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung dan juga berbicara bersama dengan kami di Halo RRI. Sukses untuk teman-teman di SMKN 1 Pasuruan dan juga salam dari Malang ya Pak ya.
2: Ye, Mas Luli, sami-sami.
1: Matur nuwun. Informasinya Pak Agus Supriyadi, Guru Teknik Komputer dan Jaringan dari SMKN 1 Pasuruan yang sudah berbagi tips, berbagi cerita. Wah, seneng banget ini kalau misalnya Pak Guru sudah cerita, ini kayaknya adem banget gitu. Ya, dan pastinya juga semoga informasi yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Agus ini sekaligus juga bisa menjawab pertanyaan dari beberapa dari pendengar kita yang tadi sudah sempat bergabung terkait dengan bagaimana ini, bagaimana gitu ya. Jadi ada teknologi yang namanya UPS yang akan bisa menjadi penyelamat gitu untuk sementara waktu. Nah ini terkait dengan pajak tadi gimana ya? Apakah sudah ada jawaban atau belum? Kalau misalnya belum ada jawaban, nanti coba akan kami ini ya. Nanti akan coba kita bahas di pertemuan selanjutnya ya Ibu ya.
0: Kita nunggu laporan dulu, maksudnya gini, kalau tadi ada pertanyaan soal pajak, pajak yang apa dulu, gitu ya, silakan dilengkapi datanya, informasinya, atau pertanyaannya pendengar. Jadi nanti kami bisa sampaikan apakah ini ke misalnya ke teman-teman di TJP misalnya,
1: atau di mana
0: gitu ya. Tergantung pajak apa pajak kendaraan, pajak apa, oke? Silakan dilengkapi informasinya, jadi pertanyaan pajak ini, pajak yang apa, tentang apa, apa yang Anda tanyakan atau apa yang Anda keluhkan gitu ya. Termasuk ini juga ada masukan apa untuk pemerintah daerah setempat. Yes. Terima kasih.
1: Siap.
0: Mau jalan-jalan kemana abis ini? Wah. Masih siaran ya Pak?
1: Sudah selesai dong. Saya sudah dari dulu. Subuh.
0: Sarapan dulu. Oh ya, Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kan sempat erupsi tuh hari
1: Jumat. Oh iya.
0: 19 Juni.
1: Hari Jumat kemarin.
0: Ya, disertai awan panas guguran, jadi hati-hati. Tapi kami dapat info Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih menutup jalur pendakian menuju puncak. Jadi pastikan Anda terus update informasinya. Kemarin Gunung Semeru status masih ada pada level 3 ya.
1: Pendaki ilegal juga nggak boleh ya. Kemarin udah beberapa kali diamankan itu ya, karena memang aktivitasnya lagi nggak bagus gitu ya. Kita nggak mau ada apa-apa terjadi.
0: Jaga keselamatan, utamakan kesehatan juga di tengah kondisi yang ada saat ini, antara panas dan hujan. Panas, malamnya dingin gitu. Masih berdinding gak sih? Berdinding ini masih terasa sampai Agustus nanti puncaknya.
1: Iya, seperti itulah. Okay.
0: Ruli, thank you ya.
1: Sama-sama.
0: Good day. Sampai ketemu untuk pendengar. Terima kasih.
1: Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di TikTok. Wah, hari ini kita dapat 5.321 likes. Wow, terima kasih sekali yang sudah pasukan tap-tap layar kita. Terima kasih sudah memberikan tap-tap layarnya. Yang memberikan komentar juga terima kasih. Semoga kontribusi Anda bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Rulis Prayugo, Esti Sulistia, dan juga teman-teman yang bertugas di Halo RRI hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Dan jangan sampai lupa, kalau ada masalah, sambatnya ke Halo RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan info perkiraan cuaca dan kami telah tersambung bersama dengan perkirawan BMKG Juanda, Mbak Linda. Selamat pagi, Mbak Linda.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Baik, Mbak Linda, mungkin bisa langsung diinformasikan seperti apa info dari BMKG untuk perkiraan cuaca hari ini.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Malangkaya berlaku Senin 22 Juni 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah hingga berawan, namun ada potensi hujan di sebagian kecil Kota Batu dan Kabupaten Malang. Siang hari diprediksi suhunya 16 hingga 30 derajat Celcius. Angin diprediksi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan hingga 19 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter, yaitu masuk kategori sedang. Jadi untuk masyarakat yang beraktivitas di perairan selatan agar tetap mengutamakan keselamatan. Itu informasinya hari ini, Mbak.
2: Baik, Mbak Linda, ada himbauan untuk masyarakat terkait info perakiran cuaca hari ini?
3: Oke, untuk masyarakat karena hari ada potensi hujan ringan di sebagian kecil Kota Batu dan Kabupaten Malang, untuk berhati-hati apabila beraktivitas ketika siang hari sampai sore hari. Dan juga dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah ini, pada siang hari panas terik, kemudian dini hari lebih dingin, diimbau untuk masyarakat selalu menjaga kesehatan atau menghidrasi diri dan menjaga nutrisi makanannya, dan diimbau untuk mengupdate terus informasi dari BMKG melalui laman resmi BMKG maupun dari sosial media @info BMKG Juanda. Begitu informasi hari ini, Mbak.
2: Baik, terima kasih Mbak Linda. Kami ucapkan selamat bertugas kembali, salam sehat selalu.
3: Ya, sama-sama, Mbak.
2: Ya, dan mendengar kami akan beralih ke lintas informasi

0: Pengrajin batik di Nurita Batik Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan terus kebanjiran order. Informasi selengkapnya dilaporkan Emil Akbar. Emil.
1: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah yang memang berdampak banyak sekali terhadap seluruh sektor ekonomi di masyarakat, tidak terlalu juga berdampak pada salah satu pengrajin batik yang ada di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, yakni Nurita Batik, di mana hari ini saya berada di kebetulan di galeri sekaligus juga di tempat produksi. Di kediaman beliau, Ibu Nurita tengah disibukkan dengan produksi batik pesanan baik dari ASN maupun juga dari perusahaan dan juga dari masyarakat. Nah, sejauh ini bagaimana upaya dari Bu Nurita selaku owner dari Nurita Batik untuk bisa terus bertahan di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan juga tentunya semuanya serba mahal. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Kalau boleh tahu total sudah berapa tahun menggeluti batik?
2: Kami mulai 2013 terus belajar batik dari DSR-nya itu dari Towa Belian Koperindo sekitar pabrik di sekitar.
1: Ya, berarti ini sudah 13 tahun ya?
2: Insya Allah sekitar.
1: Upaya untuk bertahan di tengah gempuran kebijakan fiskal dan juga efisiensi anggaran dan sekarang apa-apa semuanya naik.
2: Alhamdulillah karena di samping itu efisiensi untuk perkantoran tapi tidak efisiensi untuk organisasi atau teman, jadi kita banyak pesanan dari teman, jadi teman-teman yang dekat dengan kita, alhamdulillah rezeki itu masih ada.
1: Ya, dan ciri khas dari ibu ada di sini dari batik yang ibu produksi.
2: Ya, kalau dari kabupaten sendiri kan krisan dan sedap malam, tapi kalau saya pakai pohon lontar dan buahnya. Saya ngambil itu karena pohon itu adalah pohon kehidupan. Semua dari batang, daun, dan buahnya itu bermanfaat untuk makhluk hidup.
1: Dan itu mau berkembang di sini banyak ya?
2: Alhamdulillah, jadi orang...
1: Siwalan itu bukan?
2: Siwalan. Legen itu ya. Karena banyak pohon legen di sekitar kita. Jadi kita ambil itu dan sudah berhaki.
1: Ya, baik. Nah, pesanan next, pesanan ke depan ini berapa banyak?
2: Dari PKBM, ini insya Allah sekitar 50, sama organisasi AISIA sekitar 50.
1: Itu bisa dikerjakan dalam berapa hari dengan berapa pekerja?
2: Saya pekerja saya 7 orang, kalau yang 30 itu sekitar 1 bulan, jadi 1 hari itu sekitar 1.
1: Memang susahnya batik, tulis ini?
2: Ada yang tulis, ada yang cap.
1: Nah Bu, istilahnya dengan semua produk-produk batik yang Ibu buat dan Ibu ciptakan di sini, harapan nanti pemerintah?
2: Kalau pemerintah Kabupaten Pasuruan, alhamdulillah sering ya diajak pelatihan atau apa, itu dibandingin, tapi dengan adanya efisiensi, tapi tetap kita masih dikasih pelatihan-pelatihan. Jadi ke depan walaupun kita ada pengurangan untuk pemilihan batik, kita tetap diajak pelatihan-pelatihan.
1: Ya, ya bisa. Baik, ya, kita di statement langsung dari Bu Nurita terkait dengan dilihat dari produk-produk beliau yang memang sampai sekarang juga masih dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Pasuruan maupun di Pasuruan dan sekitar. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar demikian Lintas Informasi.
3: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Pendengar, saat lagi kami akan hadir dalam Kita Indonesia dengan topik dari Kampung untuk Indonesia membangun pariwisata yang berdampak. Nanti kami akan menghadirkan narasumber Mas Muhammad Anwar selaku founder Jelajah Kampung Beyond Tourism dan pendiri Probumi Makmur Bersama. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang.

0: pagi menjelang siang untuk Anda pendengar juga pemirsa RRI Pro 1 Malang. Senang sekali pagi menjelang siang hari ini saya Rahayu Jafar hadir kembali dalam Kita Indonesia. Nah, pendengar, selama ini pembangunan sering berfokus pada kota-kota besar. Padahal kampung dan desa juga memiliki banyak kekayaan. Di sini mulai dari budaya, kemudian hasil pertanian, tradisi, kuliner, bahkan juga semangat gotong royong masyarakatnya. Ketika potensi-potensi ini kemudian mampu dihubungkan dengan kolaborasi, kemudian inovasi, juga kreativitas, maka kampung ini tidak lagi hanya sekedar menjadi tempat tinggal, tetapi dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi baru dan ruang belajar sekaligus destinasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya. Nah, pertanyaannya di sini adalah membangun pariwisata tidak hanya bagaimana membangun pariwisata supaya tidak hanya ramai dikunjungi tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat, menjaga budaya juga serta memperkuat sistem pangan lokal. Nah, pertanyaannya di sini bagaimana membangun pariwisata tidak hanya ramai dikunjungi tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat, menjaga budaya dan memperkuat sistem pangan lokal tadi. Pagi hari menjelang siang ini saya akan ajak Anda untuk berbincang di Kita Indonesia dengan topik kali ini dari Kampung untuk Indonesia, membangun pariwisata yang berdampak. Dan telah hadir di studio Pro 1 RRI Malang bersama kita di sini narasumber yang tidak hanya berbicara kemudian tentang wisata tetapi juga aktif membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat berbasis agribisnis ekonomi kreatif berkelanjutan. Ada Mas Muhammad Anwar selaku founder Jelajah Kampung Beyond Tourism juga pendiri Probumi. Selamat pagi Mas Anwar.
1: Selamat pagi Kak. Halo, ya. Apa kabar?
0: Baik.
1: Aku manggilnya siapa ya?
0: Ayu.
1: Kak Ayu aja ya.
0: Baik. Saya manggilnya Kak atau Mas ini enaknya?
1: Kak aja
0: ya.
1: Biar berasa muda terus.
0: Baik. Kak Anwar ini berarti aslinya dari Batu ya?
1: Dari Batu
0: ya. Dari tepatnya di mana, Mas?
1: Di Desa Pesanggrahan di bawah lereng Gunung Panderman itu.
0: Waduh, seru sekali pasti di situ ya.
1: Di situ juga karena jadi jalur pendakian ya. Dan dulu masa kecil kita juga main di sungai, main di persawahan, di perkebunan sampai hampir setiap Sabtu itu pasti ke puncak Panderman.
0: Waduh.
1: Udah kayak halaman belakang.
0: Halaman belakang ya.
1: Nah, itu yang bikin memori saya itu untuk suka jelajah.
0: Memorinya baik sekali berarti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Saya juga suka naik gunung BTW, mungkin kapan-kapan bisa ke sana ya, Mas ya.
1: Untuk umur-umur kita sekarang tapi kayaknya perlu dipertimbangin.
0: Perlu dipertimbangin. Tapi itu juga salah satu menjadi salah satu healing juga harus, ketika harus kita ini ya.
1: Sekarang menariknya lebih dulu yang mungkin buat kita itu mainan pulang sekolah, sekarang tiba-tiba jadi tempat yang happening, okay, gitu ya, jadi tempat untuk keluarga sama anak-anak gitu, jalan-jalan gitu.
0: Oke. Okay. Jadi lebih banyak waktu sama keluarga.
1: Dan harus sih.
0: Iya, harus ya, Mas. Baik, Mas Anwar. Mas Anwar ini kan merupakan founder dari Jelajah Kampung, tadi Beyond Tourism ya. Kemudian juga pendiri Probumi Makmur Bersama. Boleh diceritakan sedikit ini Jelajah Kampung Beyond Tourism juga Probumi Makmur Bersama ini sebenarnya apa? Kemudian berdirinya kapan? Mungkin latar belakangnya sedikit boleh di-spill kenapa sampai akhirnya apa ini kita sebutnya komunitas atau apa ini?
1: Emang program sama bisnis. Jadi kalau di yang aku lakuin itu kan memang social entrepreneurship tuh, Kak. Jadi dari kekuatan dan potensi dan asetnya kebudayaan, lingkungan dan macam-macam yang mungkin selama ini orang melihatnya itu hanya satu aktivitas rutinitas sehari-hari. Nah, itu kita kembangin dan kita optimasi untuk memberikan dampak yang lebih berkelanjutan. Salah satu ngomongin berkelanjutan itu kan bagaimana keberlangsungan ekonomi. Karena ekonomi itu kan juga paling nyata ya, yang paling konkret dibutuhin oleh kita semua. Di Beyond, makanya kenapa aku nulisnya tagline-nya Jelajah Kampung itu Beyond, melampaui dari sekedar wisata. Jadi kalau kita jalan-jalan ke kampung, karena berangkatnya 2015 ketika aku bikin ini justru di Jakarta, itu ada kegelisahan sih dengan apa ya, dengan waktu itu happeningnya orang bicara dana desa gitu ya. Kemudian di sisi lain dengan dana desa itu justru masyarakat itu mulai kehilangan aspek gotong royongnya, terus dari dana desa yang lebih banyak kebanyakan uang malah terhambur-hamburkan lah, jadi boros. Ada istilah itu sampai kami sebutnya itu latah wisata. Sehingga setiap kampung waktu itu ada tanda-tanda love dan segala macam. Itu kan bagi kami ini apa sih, gejala apa gitu ya. Akhirnya aku bikin arus balik untuk sebenarnya tanpa harus bikin apapun, dengan kita memetakan dan menyusun nilai-nilai yang terjadi. Misalnya bicara, ada satu istilah mungkin kita pernah ingat lah zaman kita kecil itu, karang kitri. Tahu gak karang kitri?
0: Gak lagi mas.
1: Kalau sekarang itu orang nyebutnya urban farming.
0: Oh oke, okay.
1: Itu sebenarnya kita udah ada.
0: Kalau dulu karang kitri,
1: iya.
0: Sekarang urban farming, oke.
1: Nah itu karang kitri, narasi itu aku balikin ke kampung. Kita bikin kampung ketahanan pangan, kita bikin kampung yang asri ijo. Itu sebenarnya mbah-mbah kita itu udah melakukan itu, okay. Dengan budaya karang kitri, okay. Gotong royong, kerja bakti dan segala macam. Kenapa tidak?
0: Okay.
1: Itulah munculnya biotourism, jelajah kampung ini ke kampung-kampung untuk menarasikan dan mengkampanyekan itu, Kak.
0: Oke, okay. Kalau Probumi?
1: Probumi bisnisnya. Jadi kita harus memisahkan aspek bagaimana kita mendevelop di aspek sosial community development. Tapi ujung-ujungnya kan setelah ini kita develop, off-takernya bagaimana? Nah, off-takernya itulah Probumi. Probumi yang secara bisnis, profesional, secara manajemen itu benar-benar terhitung dan fair play. Ketika misalnya kayu nih, di warga kampung mana coba tinggalnya?
0: Di sini, dekat sini aja.
1: Oke, di kampung di Malang gitu ya.
0: Iya.
1: Di kampungnya ada apa, bisa kita kunjungi gitu ya. Tapi saya bawa tamu, dan ada bisnisnya, bahwa saya jual paket gitu.
0: Oke.
1: Nah itu Probumi itu yang jalanin manajemen bisnisnya. Okay. Tapi kalau untuk Mbak Ayu dan Kak Ayu gitu ya, dan tetangga gitu ya, misalnya yang paling dekat di depan Candi Manggung ini kan ada sawah yang tersisa di tengah kota Malang. Itu kan keren banget. Nah, warga sekitar untuk develop itu jelajah kampung yang mendevelop dari segi diskusi, pelayanan, bagaimana mereka bisa siap kedatangan orang luar secara massal gitu ya, ataupun bagaimana teman-teman dan warga kampung itu bisa punya pengetahuan yang sebenarnya dimiliki dari leluhurnya, dari mbah-mbahnya, untuk disampaikan lagi. Seperti kemarin di mana nih, Jalan Kembang Kertas di Kota Malang, kan ada nyadran tuh, karena suro. Itu hal yang udah kehilangan selama puluhan tahun, dan ketika kita masuk ke masyarakat untuk menggugah lagi, namanya memori kolektif, Kak. Memori kolektif kita gugah. Tapi ketika ada kaitannya dengan ekonomi, dengan ketahanan pangan, dan ada aspek bisnisnya, itu yang jalan Probumi. Jadi biar ada dua kamar yang terpisah gitu sih.
0: Oke. Jadi jelajah kampung ini
1: programnya,
0: pendekatannya, kemudian
1: Probumi entitas
0: manajemen yang
1: bisnis
0: yang menjalankan ini ya.
1: Yeah.
0: Baik. Nah, jelajah kampung ini kan selama ini banyak menghubungkan tentunya masyarakat ya, budaya juga peluang ekonomi. Pengalaman yang paling berkesan mungkin dari Kak Anwar yang kenapa akhirnya bahwa Kak Anwar itu yakin kampung itu memiliki potensi besar untuk membangun Indonesia?
1: Ya, karena kalau bicara Indonesia itu kan sebenarnya ruang wilayah yang paling nyata di mana? Oke, Indonesia kalau di peta global adalah dari Sabang, Merauke, Pulau Rote, dan Miamas gitu ya, yang di utara gitu ya. Tapi kalau yang paling nyata dan paling konkret di mana kita hidup, interaksi sehari-hari itu kan memang ya, kita pulang kerja, interaksi yang paling nyata ya kembali ke kampung gitu. Nah, semangat awal ketika dari 2012 sebenarnya pencetusan ide waktu itu, ada kegelisahan bagaimana yang kampung secara otentik dan original itu sebenarnya tidak usah diapa-apain, dan tinggal di optimasi namanya, kalau bahasa kami secara pendekatannya optimasi dari kapasitas dan kemauan masyarakatnya untuk bisa menerima ataupun bisa berinovasi dari aset dan potensinya, itu lebih mudah gitu loh. Dan di jelajah kampung ini yang akhirnya kami buat pendekatan ke masyarakatnya itu bagaimana masyarakat itu tetap menjaga otentisitas sih. Intinya di situ sih, Kak. pokoknya jelajah kampung itu tidak ingin mengubah. Tadi saya sempat singgung tadi kan, jangan latah wisata. Kalau kita bicara kampung sebagai tempat wisata gitu. Itulah yang membuat pengalaman-pengalaman yang menarik. Ada satu kampung di daerah Jawa Barat. Pernah saya kan udah keliling ke 350 kampung. Mas, saya gak butuh. Pokoknya kampung saya itu maunya ada mayong. Gak usah dijadiin tempat-tempat wisata.
0: Wisata, oke. Okay.
1: Jadi tidak semua ternyata punya gairah untuk FOMO gitu lah kalau bahasa sekarang. Oh gitu ya. Nah di situ yang bikin saya sadar. Sampai munculnya beyond tourism. Tadinya tourism, jelajah kampung tourism gitu. Akhirnya saya tambahin beyond tourism itu, ternyata tidak semua orang memang punya kesiapan juga. Yaudah saya maunya tuh kampung saya tuh tetap adem ayem. Tidak harus dititeli desa-desa wisata, kampung-kampung wisata, kampung-kampung tematik. Kalaupun dikunjungin orang, dengan apa yang kami lakukan, bagi kami itu bonus. Nah itu tuh pelajaran yang sangat mengena, Kak. Ya, sehingga dari situ kami akhirnya meramu lagi pendekatan-pendekatan di sosial dan community development-nya itu lebih berbasis kultur gitu. Tapi kultur yang tetap, orang itu kan paling konkret juga kultur jalan. Semuanya seimbang sih, pinginnya harmonisasi gitu. Nah itulah, ekonominya tetap ada. Tapi ekonomi itu tidak harus yang paling dijadikan patokan utama untuk menghilangkan yang lain gitu. Semuanya pokoknya pinginnya seimbang gitu.
0: Seimbang ya, tetap berjalan.
1: Keseimbangan itulah yang akhirnya kenapa saya juga membuat Perubumi ini, untuk memisahkan entitas bisnisnya. Kalau dicampur di jelajah kampung, ini nanti bisa bikin rusak semuanya gitu. Jelajah kampung tetap jelajah kampung untuk community development, sosial di humanity-nya gitu ya, dan social entrepreneurship-nya. Di Perubumi itu entitas bisnisnya. Jadi kalau Mas, saya punya produk misalnya di Malang Selatan itu produksi gula merah gitu ya, gula kelapa gitu ya. Untuk aktivitasnya ke sana, melihat orang apa istilahnya deres kelapa nira itu sampai memasak secara tradisional, itu kan satu rekreasi yang menarik untuk beyond tourism. Tapi ketika udah ngomongin hasil produk gula kelapanya ini untuk dijual ke pasar yang lebih luas, dikemas, di branding lagi, itu Perubumi gitu.
0: Okay,
1: ada hal-hal yang terpisah.
0: Okay.
1: Itu yang kami jalanin bersama tim gitu ya. Di Batu, memang pusat kami di Batu untuk berkantor, tapi untuk aktivitasnya kami ke seluruh Indonesia sebenarnya.
0: Jadi sudah luas sekali.
1: Secara jelajah kampung ke seluruh Indonesia, bahkan untuk Perubumi sendiri secara pemasaran. Kemarin kami juga menangani klien untuk Perubuminya itu dari Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah di Pulau Papua. Untuk apa? Aspek pertanian, agribisnis.
0: Artinya melakukan pendampingan juga ke desa-desa.
1: Iya, karena basicnya kami semua memang sebenarnya banyak di agribisnis ya. Jadi pendekatan apapun kita masuk ke desa, dan apapun sih enggak desa aja ya, di kota itu kan kita semua butuh makan ya. Jadi itu salah satu bekal juga ketika kami ini masuk jelajah kampung, itu tidak kosong. Harus ada bekal sesuatu nih yang kita berikan gitu ya. Memberikan ilmu kah, memberikan akses jaringan pemasaran, memberikan akses desain produk, inovasi, penelitian, research dan segala macam. Itu jelajah kampung itu datang itu enggak cuma ngambil berupa konten ataupun foto video, tapi kita juga membawa bekal. Kalau udah siap dan kalau memang udah bagus, off taker bisnisnya itu Perubumi. Itu sih Kak. Jadi ke social entrepreneurship-nya di situ.
0: Baik. Tadi Mas lagi Kak ya, Kak Anwar aja.
1: Emang gak biasa ya.
0: Kak Anwar tadi sempat bilang bahwa gak semua apa ya, masyarakat desa itu FOMO gitu ya. Betul. Apa istilahnya, gak semua bisa nerima kalau misalkan desanya atau kampungnya itu dijadikan tempat wisata. Nah ini gimana? Mungkin Mas Kanwar punya cara untuk mungkin menyadarkan ya bahwa gak harus selalu untuk apa ya, untuk meramaikan kampung, tapi untuk bagaimana lihat ekonomi tetap berjalan di satu kampung tersebut, Kak Anwar.
1: Iya, itu kegelisahan juga karena tadi saya bilang ada latah wisata, kemudian teman-teman desa dan kampung itu mulai banyak bantuan, dana desa dan segala macam, sehingga muncul latah wisata. Kami mendekatannya adalah bagaimana membalik. Ketika bicara pariwisata, pariwisata itu bonus gitu.
0: Okay.
1: Kalau dibalik bahwa pariwisata itu bonus, artinya dia bukan patokan kan?
0: Okay.
1: Yang menjadi patokan dasar dan menjadi milestone itu kan adalah gotong royong kita, kreativitas kita, kebudayaan kita, aktivitas kita sehari-hari aja. Misalnya tetap yang rumahnya masak pakai tungku, pakai pawonan itu udah kalau memang tinggal dibersihin gitu kan. Misalnya kalau kita ke Tengger itu kan, justru kita diterima tuan rumah itu di dapur, tidak di ruang tamu.
0: Bukan di ruang tamu tapi di dapur.
1: Kenapa gitu? Karena Tengger dingin.
0: Okay.
1: Kalau di dapur
0: ada perapian,
1: deket perapian itu kan hangat, jadi ngobrol itu bisa lama.
0: Bisa lama ya.
1: Tapi kalau dingin kan nggak nyaman banget kan, dinginnya ekstrim kan. Gitu sih kak.
0: Dan itu menjadi salah satu daya tarik ya untuk.
1: Justru itu jadi tarik. Padahal itu kan aktivitas bagi orang Tengger itu sehari-hari ya, emang kita ngumpulnya di dapur. Tapi kalau buat kita nih yang orang luar, ngumpulnya di dapur, wah berarti akrab banget ya. Ngemil, ngemil, makan, ngopi, ngeteh gitu.
0: Oh ini saya baru sadar, saya pernah ke salah satu desa di bawah kaki Gunung Rinjani. Waktu itu juga datangnya ketemunya langsung diajak ke dapur gitu. Mungkin itu ya maksudnya kenapa.
1: Di Sembalun ya?
0: Bukan di Sembalun, di apa ya?
1: Di bawah kaki Gunung Rinjani lah.
0: Iya, di Pringgasela. Di...
1: Oh, Pringgasela.
0: Iya, di situ.
1: Emang dingin juga kan? Ya, itu cara orang desa tanpa harus diajari oleh sekolah loh.
0: Okay.
1: Bagaimana menerima tamu dengan baik. Nah, itulah kekuatan budaya yang turun-temurun.
0: Oke. Okay. Jadi keren. Sekarang saya paham kenapa kita di jamunya di dapur gitu ya. Oke, balik lagi kalau tadi kita bilang nggak semua masyarakat itu pengen loh kampungnya itu didatengin oleh apa namanya wisatawan gitu. Nah ini menurut Kak Anwar gimana? Sebenarnya kampung itu kalau misalkan memang kita lebih nyaman, ya udah kita aja nih orang-orang kampung aja, jangan sampai ada orang luar, jangan sampai viral nih kampung kita gitu.
1: Nah itu karena memang kan sekarang itu tantangannya teknologi informasi yang setiap orang bisa mengakses dan mengupload. Jadi bukan berarti tidak menerima kedatangan orang luar, tapi ketika di branding, dititelin bahwa kamu tuh kampung wisata, kamu tuh desa wisata, enggak gitu caranya. Kita akan ke situ, tapi jangan gitu dulu. Kalau udah itu dulu mindsetnya, itu udah beda gitu. Tapi kalau kita, yuk kita rawat yuk apa yang kita punya. Misalnya kayak di Bonpreng Turen, mereka punya sumber mata air besar banget dan mengaliri dua kecamatan dengan valuasi setiap tahunnya itu hampir 62 M. Tanpa harus ngomong wisata ya, bahwa sumber mata airnya untuk menghidupi masyarakatnya itu, masyarakatnya makmur, tidak pernah kekurangan air, bisa minum setiap hari terus sehingga bisa bekerja dan segala macam. Kami pernah menghitung dan ada data dari Bank Dunia ke Bonpreng di Sanan Kerto Turen itu valuasinya 62 miliar. Dan berarti kita apa nih? Kalau itu jaga airnya ya. Jaga airnya dengan apa? Jaga hutan bambunya ya. Akhirnya bambunya rimbun dong. Dengan bambu rimbun, orang tertarik, ada bambu rimbun loh segini luas di area 36 hektar dan ada mata air yang gede banget terjaga dan terawat. Akhirnya bonusnya adalah ada aktivitas. Ya udah kalau gitu apa? Kita bikin fasilitas yuk. Kalau ada anak-anak ke sini butuh untuk main air. Main air yang aman dan tidak mengganggu untuk air minum dan air sawah, kita bikin kolam. Bonusnya akhirnya si orang desanya dengan menjaga hutan bambu dan mata air bikin kolam renang. Bukan bikin kolam renang dulu, baru ngomongin pelestarian lingkungan gitu loh. Nah, itu yang mindset itu yang memang benar-benar kita petik. Jadi kami banyak belajar dengan jelajah kampung itu, keliling ke berbagai daerah, ketemu dengan berbagai masyarakat. Misalnya yang paling dekat Kayu Tangan lah. Kayu Tangan itu kan karena mereka memang siap untuk didayoi kan. Biasa didayoi. Sehingga ketika ada program di luar, koridor Kayu Tangan dibuka dan dipermak oleh Pemkot Malang, masyarakat setempat yang di dalam, ya udah emang kita biasa didayoi. Masuk lalu lalang belusukan kampung, sampai di dalam kampung muncul hangout place baru. Orang sana memang udah biasa nerima hal begitu. Coba bayangin kalau mereka gak biasa nerima kedatangan keramaian orang, ya pasti berisik dong, keganggu dan segala macam. Tapi mereka justru mengoptimasi dan memanfaatkan momen itu untuk sama-sama menumbuhkan ekonomi tanpa harus pindah rumah. Kan tetap di rumahnya, dia buka ada nilai ekonomi baru, gitu-gitu sih kak.
0: Jelajah kampung ini dimulai dari Batu.
1: Pastinya soalnya dari Jakarta.
0: Dari Jakarta, sorry. Malahan ya.
1: 2015.
0: Tapi mulai diterapkannya di Jakarta dulu atau di
1: Jakarta. Okay. Jadi ada beberapa tempat itu. Jakarta itu ternyata kan enggak sehanya yang kita lihat gedung-gedung tinggi ya. Ternyata memang berisi kampung-kampung.
0: Yes.
1: Ada kampung Bali.

0: orang Betawi yang harus masih palang pintu segala macam, itu kan keren. Ada paradoks-paradoks yang keren gitulah buat saya ya waktu itu tahun 2015. Akhirnya saya berangkatnya dari Ngonten dulu, dari Ngonten karena memang juga suka dan mengenal bisnis industri kreatif, itu saya gabungin. Jadi akhirnya jadi paket, kemudian jadi satu gerakan, dan kemudian teraplikasi ketika saya pulang kampung di Batu melihat, oh nggak, Batu itu rame wisatanya, tapi desanya kok kayak ketinggalan. Maksudnya wisata buatan-buatannya itu di titik-titik yang dimiliki oleh private sector. Nggak salah, tapi masyarakatnya kan kenapa nggak merespon itu gitu. Sehingga waktu itu kan juga momentum hadirnya desa wisata ya, desa wisata dengan dana desa. Itu tadi akhirnya muncul kelatahan wisata. Oh ternyata masyarakat itu bukannya salah, ternyata kurang kurang referensi, kurang literasi. Nah tugas kami yang ngerti itu ngasih tadi tuh jelajah kampung dengan membawa sesuatu, ngasih literasi, ngasih referensi gitu.
1: Untuk menjalankan program dari jelajah kampung ini pastinya kan tidak bisa sendiri ya Kak Anwar, pasti ada tim, terus butuh juga masyarakat yang mau menerima. Nah ini gimana cara Kak Anwar melakukan pendekatan? Pasti awalnya nggak gampang ya.
0: Kita mesti bawa sesuatu. Jadi paling konkret ya, masyarakat kampung itu kan masyarakat yang sederhana soalnya. Kamu mau kesini, kamu siapa dan mau ngapain? Apakah mau mengambil sesuatu atau mau bawa sesuatu? Itu paling simpel deh. Saya bawa keahlian nih. Contohnya di mana? Ini. Udah nggak usah pakai teori. Contohnya di mana? Di sini. Yang paling gampang, karena memang di sisi lain saya sebagai perhubungi itu di agribisnis. Eh, kamu punya ubi? Perusahaanku itu loh punya olahan ubi. Eh gimana caranya tuh kayak gitu? Nah udah paling gampang, udah di situ obrolan lancar, alami dan mengalir gitu. Eh kamu punya buah apa ya? Nah saya punya temen nih, dia punya teknologi untuk ngolah buah yang di kamu tuh melimpah, kamu buang-buang bisa jadi sesuatu dan bernilai mahal. Nah itu, oh iya gimana caranya? Nah, itu entry point, entry point. Kata kuncinya entry point sih Kak. Jadi kenapa Probumi itu benar-benar entitas yang terpisah sebagai manajemen bisnis profesionalnya. Jelajah kampung itu keluasan kebudayaan dan kreativitas ke masyarakatnya bisa lebih luas. Kalau kita masuk sebagai Probumi, udah, saya Probumi, aku punya barang, kamu mau kulahkan berapa? Kan setransaksional itu, sepragmatis itu. Jadi biasanya yang paling depan ujung tombaknya adalah jelajah kampung. Dan kemudian dari situ semua bonusnya wisata. Kan dengan bawa misalnya kayak teman-teman Papua ataupun yang terakhir hari Sabtu kemarin itu ada 100 orang dari Ngawi ya. Cuman belajar ubi kan. Mereka itu juga petani ubi di Ngawi, tapi jauh-jauh ke sini belajar ubi. Ingin tahu apanya? Karena kami pernah punya program Probumi itu nanam ubi dalam karung. Kalau mereka kan biasa nanam ubi di lahan sawah. Kami mereka tuh dengar gitu loh. Di Batu, di Malang tuh ada loh orang nanam ubi dalam karung dan sukses gitu. Gimana caranya? Akhirnya ketemu. Lah, Pak, ngapain Bapak ini lebih jago nanam ubi di sawah? Malah saya balikin gitu. Enggak, Mas, kita penasaran. Kalau di sawah okelah, tapi kita juga punya kampung kan buat masyarakat, urban farming, ketahanan pangan, apalagi sekarang isunya kan memanfaatkan lahan seoptimal mungkin. Itu mereka begitu belajar ke kami. Hal-hal kecil yang buat kami itu mainan gitu, tapi buat orang lain ternyata diapresiasi.
1: Diapresiasi.
0: Itu 100 orang tuh Sabtu kemarin dari Ngawi.
1: Karena kan nggak semua orang punya lahan luas ya,
0: maksudnya.
1: Misalkan yang nggak punya apa ya, mungkin sekarang juga banyak orang-orang yang tinggal di apartemen gitu ya. Itu juga mungkin bisa jadi satu opsi buat apa tadi, ketahanan pangan juga.
0: Ketahanan pangan yang seoptimal mungkin kan, bisa dibawa dimanapun gitu.
1: Kak Anwar, ini kan banyak melakukan pendekatan partisipatif ya. Gimana caranya mungkin memastikan masyarakat ini tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga menjadi pelaku utama, juga menerima manfaat yang paling besar lah dari kegiatan wisata di kampung.
0: Yang paling gampang, saya pernah diajarin satu mentor yang juga tim kami itu ya di Jelajah Kampung itu. Ada tiga pendekatan paling mudah, ini bahasa paling sederhana aja di luar teori-teori sosiologi dan pendekatan masyarakat partisipatif dan segala macam. Itu namanya KEN. Kenali, eksplorasi, nyatakan. Jadi kenali

0: Dulu nih, kita kalau hidup, misalnya hidup di sini deh, Candi Panggung. Di Candi Panggung ini ada apa aja ya? Selain ada stasiun RRI gitu. Oh, ada. Itu kan di sana tuh, sebelah selatannya Candi Panggung, ada sawah yang luas banget kan. Yang di tengah kota loh, masih ada sawah seluas itu. Dan setiap sore jadi aktivitas rekreasinya anak-anak. Untuk main layang-layang atau mencari belut. Bahkan anak saya juga suka banget nyari belut di situ. Nah, itu kan udah hal yang kita kenali. Yang ekspektasi orang kalau hidup di kota berarti lahannya sempit, padat gitu. Ini enggak, ada paradoks gitu. Terus masyarakatnya juga masih menjaga kelestarian budaya ya. Ada sumber beji. Terus ada makan di agak mana? Dekat Dinoyo ataupun kampung keramik Dinoyo itu. Yang terus kita juga ada sumber mata air di pinggir-pinggir Sungai Berantas yang melewati Dinoyo sampai Lowokwaru ini kan. Nah, kalau kita mengenali kesadaran kita hidup di mana, kemudian kita kenali lingkungan kita, mengobservasi, itu yang paling mudah untuk memahami, oh ini cuman bisa kita lihat, oh ini kayaknya kita bisa kelola, oh ini bisa kita pegang tapi punya orang, cuman bisa megang aja tapi gak ikut punya. Artinya dia masih bisa hanya menjadi potensi. Atau ada sesuatu yang udah kalau gitu saya tidak akan berupaya mengambil apa yang udah ada ini untuk jadi milik saya. Tapi saya bikin paket aja deh, jalan-jalan. Yuk jalan-jalan eksplorasi Candi Panggung dan sekitarnya gitu ya. Mojolangu, Tunggul Wulung, Perlimaan, sampai Lowokwaru, Jatimulyo. Kita bikin aja yuk paket jelajah kampung. Eksplorasi Dinoyo misalnya temanya. Dari kampung keramik Dinoyo, main ke deket tepi Sungai Berantas yang ada sumber mata air, kemudian ke tengah sawah, main layang-layang. Itu kan udah bisa jadi aktivitas rekreasi ya. Yang secara konkret orang pasti, yaudah berapa biayanya? Konsumen kan sesederhana itu. Kalau saya diajak jalan-jalan, eksplorasi, berapa biayanya? Untuk guide, untuk pengetahuan, untuk memberikan feedback ke lokasi yang kita kunjungi. Misalnya minimal kalau masuk ke punden apa di sumber beji, bawa dupa lah untuk bakar dupa gitu kan. Kan sesederhana itu beli ya. Atau beli apa, kan ada kerak telur tuh di depannya sumber beji itu kan, setiap sore ke malam. Yaudah nanti kita endingnya makan kerak telur gitu. Itu kan udah satu paket nih harganya. Itu udah jadi aktivitas ekonomi kan. Padahal kita tadi itu aktivitasnya aktivitas rekreatif, aktivitas kebudayaan, memahami lingkungan, memahami aspek sosial, sehingga berdampak ke ekonomi. Itu konkret.
1: Jadi sederhana itu ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang memang kita biasa lihat, kita biasa lakukan, hal-hal receh yang menurut kita nggak penting gitu, itu bisa menjadi nilai ekonomi yang luar biasa ya.
0: Kita berpikirnya jadi terbalik. Kalau kita hidup di satu kampung, kan kita tinggal di sini, tapi kita berpikir terbalik. Kalau ini bisa nggak? Kalau nggak ngerti ya tentu ada banyak referensi yang kita bisa diskusikan gitu. Hal gitu sih kak, sederhana kan?
1: Sederhana sekali.
0: Udah punya paket wisata kan ini tadi?
1: Iya.
0: Di sekitar RRI.
1: Sudah ada nih, ini mulai kepikiran habis ini
0: tadi. Paket wisata RRI.
1: Karena kalau misalkan kita nggak punya barang, mungkin untuk kita jual ya, kita masih bisa menawarkan jasa ternyata.
0: Jasa. Udah gimana? RRI jadi meeting hub. Orang parkir di sini, terus kita jalan ke sawah, sampai keramik Dinoyo, nanti naik odong-odong, dibawa balik ke sini. Udah jadi paket kan?
1: Udah jadi paket.
0: Harus modal nggak? Bangun sesuatu nggak?
1: Nggak perlu.
0: Tinggal bikin di Canva atau AI gitu.
1: Luar biasa sekali ya. Nah, ini kalau menurut Kak Anwar nih, keberhasilan sebuah desa, ini indikatornya atau tolok ukurnya, ini diukur dari mana ini? Apakah cukup dari jumlah pengunjung atau wisatawan yang datang, atau mungkin ada tolok ukur lain?
0: Ada case juga di, misalnya di salah satu tempat usaha keluarga kami nih, di satu desa di daerah Kabupaten Malang gitu ya, yang dulu sempat happening banget sebagai desa wisata. Kalau ini konteks wisata ya. Sebagai desa wisata, tapi kemudian adanya kompetitor ini drop banget. Ya indikatornya kami dulu punya stand di situ sebagai warga desa situ. Ya karena semakin menurun kan kita rasional, nggak ada omset, yaudah kita tutup aja. Dan itu tidak hanya kami gitu. Dan memang secara data terlihat karena mereka transparansi berapa tamu hari ini, karena memang itu usaha desa ya, harus transparansi ke warga desa dan ke pihak lain. Itu kita setiap hari udah kelihatan tuh penurunannya. Apa yang membuat itu? Lagi-lagi adalah sebenarnya perencanaan dari awalnya. Oke, kita memang perencanaannya untuk menangkap momentum, udahlah bikin ini gitu. Tapi harus ada namanya revisioning. Misalnya setiap 5 tahun sekali kah? Namanya bisnis itu kan semuanya, kalau namanya usaha, paling enggak ada monitoring evaluasi setiap 3 atau 4 tahun gitu. Untuk ini ada kompetitor nih sebentar lagi, kayaknya kita kemas yuk, kita udah punya nama sebagai usaha desa wisata, tidak perlu promo, tapi kita bikin sesuatu inovasi, reinvesting gitu ya. Atau tidak harus reinvesting, tapi mengubah yang tadinya artifisial menjadi lebih alami. Lagi-lagi sebenarnya tinggal bikin paketnya sih. Tanpa harus membangun atau tanpa harus banyak mengeluarkan modal finansial yang terlalu banyak. Itu sih. Misalnya kayak tadilah kita ngobrol. Dalam obrolan 2 menit aja kita udah punya jasa paket wisata loh. Itu kan sesederhana apa yang gak harus beli RRI, tapi kita punya parkirannya RRI buat numpang parkir para wisatawan yang mau kita layani gitu kan. Sesederhana itu sih Kak. Itu sama juga ke desa-desa itu yang selalu kami sampaikan, hal-hal sederhana ini. Ayo yuk balik yuk, balik, gak usah tinggi-tinggi lah. Dengan semakin banyak kita punya ilmu itu, idealnya kita harus semakin bisa menyederhanakan sesuatu. Tidak harus selalu dibuat semakin kompleks dan rumit. Kalau kita udah kebanyakan ilmu, kalau masih terlalu kompleks dan rumit dalam menyelesaikan sesuatu, berarti kita belum selesai untuk sekolah itu sih. Atau harus dilatih lagi sih Kak.
1: Oke. Kalau tadi kita ngomongin ada desa yang gak FOMO gitu ya, gak FOMO, gak menerima istilahnya wisatawan, tapi banyak juga yang FOMO. Maksudnya gini, ketika satu desa punya usaha ini, yang lain ikut,
0: iya,
1: gitu kan, jadi kayak nggak ada
0: desainnya sama,
1: desainnya sama, kayak nggak ada apa ya ciri khasnya.
0: Itu tadi saya bilang latah wisata.
1: Latah wisata. Nah ini tadi ada hubungannya dengan Ken tadi, kenali, eksplorasi dan satunya N-nya
0: nyatakan.
1: Nyatakan.
0: Kan tadi kita udah ngobrol nyatain tuh.
1: Nyatakan. Okay.
0: Udah, kita bikin poster ya sekarang. Dinyatakan.
1: Oke. Nah ini gimana cara menggali apa ya? Mungkin banyak masyarakat desa atau di kampung tuh mungkin yang sebenarnya nggak sadar kalau mereka tuh punya potensi atau ciri khas di masing-masing desa.
0: Kasih apresiasi dulu sih. Biasanya kalau udah dikasih apresiasi ke masyarakat atau ke warga gitu, mereka jadi pede. Kenapa mereka menganggap apa yang udah kita lewati setiap hari di daerah sini misalnya itu biasa aja, karena kita memang setiap hari hidup di dalamnya kan. Tapi kalau diapresiasi, misalnya kayu dari RRI ke Dinoya itu tuh bisa jadi lahan cuan loh. Hah? Iya ya. Oh iya ya. Akhirnya kan muncul. Oh iya ya. Sesederhana sih itu sih Kak. Okay. Ketika di beberapa kelompok masyarakat gitu ya. Mereka statementnya sederhana. Oh iya ya. Itu aja. Oh iya ya. Apa yang kami lakukan itu ternyata buat kamu tuh keren ya.
1: Iya.
0: Ya keren banget lah gituin. Ini mah ngelihat kayak di Kampung Rejoso yang akhirnya di branding sama Kementerian UMKM tuh. Tahu nggak yang kita jual apa aktivitasnya? Orang bubut kayu. Itu kan sudah puluhan tahun, mereka biasa ngerjain itu, bikin ulekan, bubut kayu, bikin telenan, bikin cobek. Itu kan udah dari dulu kan. Tapi kenapa tidak pernah ada yang ngambil angle itu untuk dijadiin caption atau di potret gitu ya, di screenshot lah ya. Untuk itu dinarasikan ke publik luas, menjadi tempat rekreasi, melihat orang bikin ulekan gitu. Baru 2017. Padahal mereka udah puluhan tahun gitu. Nah, tapi mungkin memang semua serba harus kita pikirin, semua serba ada momentumnya sih. Mungkin momentumnya memang dapatnya di tahun itu. Kalau di tahun sebelumnya, karena saya pernah coba sih Kak, di desa saya sendiri, di desa Pesanggeran itu saya masih ingat tahun 2009 saya udah ngomongin hal-hal begini nih. Ya orang gak ngerti, kamu ngomongin apa sih? Masih ngomongin desa wisata, desa ya desa aja gitu. Wisata itu ya ke Jatim Park, ke Selekta gitu. Atau tempat-tempat yang biasa orang rekreasi. Desa wisata buat orang, karena belum ada referensi. Hanya satu orang yang dapat referensi tapi sendirian. Itu kan gak enak banget. Tapi kalau seluruh masyarakat sudah dapat referensi, makanya jelajah kampung datang dan masuk sebagai entry point ke kampung-kampung nggak hanya desa ya, kampung kota itu kan kota juga kampung ya. Kami selalu bawa sesuatu. Okay. Apa itu? Ya referensi lah minimal. Reference. Bukannya kami sok pinter enggak. Justru biasanya datangnya kami akan lebih banyak nanya itu. Makanya tadi saya nanya, Kak, tinggalnya di mana? Di sini. Di sekitar Kakak ada apa? Ada ini. Itu tuh udah di otak otak liarnya ini udah bisa jahit gitu.
1: Oke. Okay. Kanwar, jadi tantangan terbesar ketika mendampingi desa atau mungkin mengedukasi desa-desa bahwa kita lo bisa apa menggerakkan ekonomi hanya dari kampung gitu. Gimana, Kak?
0: Konsistensi ya. Konsistensi itu ya.
1: Konsistensi.
0: Kalau kami secara internal biasanya bagi waktunya gitu. Bagi sebanyak ini gitu loh. Bayangin ini aja satu kampung dari kita bicara sekitar RRI gitu. Itu udah jadi potensi segitu gedenya gitu. Kadang kami punya tantangan juga. Makanya sering kami tularin tuh. Setiap orang kalau bisa jadi jelajah kampung deh. Silakan deh, silakan. Atau mau ngambil metodologi. Nah, sekarang kami lebih banyak untuk nularin metodologi sehingga setiap orang akan punya kesadaran yang sama dan pendekatan yang sama. Tinggal diaplikasikan dengan kelokalannya masing-masing kan, itu pasti beda tuh. Tapi ilmunya sama. Itu yang sering belakangan ini, sekian tahun ini, Jelajah Kampung sebagai entitas social entrepreneurship itu membagikan itu. Yuk monggo kalau mau belajar cara Jelajah Kampung untuk memahami aset dan potensi kepariwisataan yang berdampak, beyond tourism itu kayak apa sih? Itu tuh kita bagi ilmunya gratis banget. Maksudnya gratis dan siapapun misalnya mau ngundang kami jadi narasumber itu benar-benar kami itu akan dengan sangat semangat membagikan itu. Dan di mana karena itu menjadi tantangan juga kalau pendekatan ini tidak bisa menyebar luas, itu juga menjadi tantangan kami untuk kami nggak bisa banyak bagi waktu untuk dipanggil sana sini dan segala macam. Tantangan selanjutnya adalah dari kelompok masyarakat ketika sudah apa ya, salah satu kalau kami itu bilang gini, kami itu berhasil kalau kami itu udah nggak ada gitu. Tapi kalau kami harus terus menerus dipanggil lagi itu berarti belum berhasil.
1: Belum berhasil.
0: Apa nih yang belum berhasil? Kadang komitmen. Memang agak berat itu kalau di beberapa kelompok masyarakat itu komitmen, karena memang dinamika perkembangan teknologi informasi ataupun referensi ataupun motivasi ya, tantangan internal di masyarakat itu kan macam-macam ya. Ataupun hambatan-hambatan kebudayaan misalnya secara adat, ya udah kayak tadi tuh misalnya pokoknya desa kami udah gini aja. Nah udah kayak gitu kan, udah gini aja itu kan ya
1: udah pasif duluan.
0: Iya udah berat itu kayak gitu. Okay. Nah, tantangan-tantangan itu, tapi bagi kami itu bukan masalah. Ya itulah keunikan. Berarti tidak harus semuanya rata. Apakah semuanya jadi desa wisata atau semuanya jadi kampung tematik atau semuanya namanya kampung itu harus memproduksi sesuatu gitu. Karena ada loh satu kampung itu isinya tukang bangunan semua. Ya udah, ini nggak bisa, kadang nggak bisa dipaksa juga kalau dia harus jadi UMKM, karena memang dia profesional, bukan pengusaha gitu. Nah kayak gitu kan, kita harus benar-benar semakin banyak belajar. Dengan kami ini semakin lama di Jelajah Kampung gitu ya, di Beyond Tourism, sampai bicara ketahanan pangan tadi itu, kami justru akan semakin banyak belajar, memahami, nemu hal-hal yang menarik.
1: Oke, ini ngomongin soal ketahanan pangan lagi karena kebetulan disinggung lagi sama Kak Anwar. Ketahanan pangan saat ini menjadi salah satu agenda prioritas nasional pastinya. Dan kalau kita ingin membangun negara kita Indonesia mulai dari desa, mulai dari kampung, tentu hal ini tidak bisa diabaikan dan pasti sangat penting sekali. Nah ini apa hubungan paling erat antara pariwisata, pariwisata desa begitu dengan ketahanan pangan masyarakat, Kak Anwar?
0: Yang menarik, pernah nggak kayu metik dedaunan dan beberapa umbi-umbian yang ada di sekitarnya rumahnya?
1: Sering
0: ya. Nah itu apa istilahnya kalau di zaman dulu?
1: Apa yang ya metik aja kalau saya.
0: Itu ada istilahnya, Kak.
1: Apa tuh?
0: Kalau di ibu saya aja ya, di angkatan ibu saya, dan saya masih mengenal itu, reramban. Eh ngeramban ya. Jadi ngeramban itu. ngeramban itu karena kita agak gerayai gitu kan, okay. Kalau dalam bahasa Jawa itu aktivitas itu yang kami tularin sekarang. Jadi satu paket wisata namanya Jelajah Rasa. Jadi ya kita aja paket wisatanya apa namanya Jelajah Rasa gitu. Terus nanti ke dapur endingnya. Apa aktivitasnya? Kita aja jalan-jalan ke kampung. Ini ada rumput yang bisa dimakan, semanggi. Ini daun kecil itu min. Ini ada bayam-bayam liar gitu. Ya kan itu kan tumbuh dengan liar. Itu namanya ngeramban itu. Aktivitas itu ya kalau kita sebut dengan ngeramban kan harus ada bahasa yang lebih universal ya. Namanya jelajah. Dari jelajah kampung ke jelajah rasa.
1: Gitu. Jelajah kampung, setiap kampung mungkin ada tanaman-tanaman yang lain yang bisa dikonsumsi ya.
0: Betul.
1: Orang-orang gak tahu sebenarnya yang itu bisa dimakan gitu.
0: Mungkin bapak ibunya tahu atau dulu masa kecilnya tahu tapi sekarang lupa gitu. Nah itu yang kita ingetin lagi. Jadi pendekatan memori kolektif. Itu kan udah jadi aktivitas wisata. Dan itu bisa kak, bisa dijual gitu.
1: Iya sih.
0: Karena kita udah buktiin. Jadi ya apa ya? Buat bahkan nama ada orang kampung tuh yang sampai nyeletuk. Ini apaan sih ini mak? Buat kami nang biasa banget gitu loh. Tapi buat orang kita ya buat saya aja yang walaupun juga masih orang desa ngejalanin kayak gitu tuh excited banget. Nah sehingga dari situlah kami di tim ini di tim Probumi itu berusaha memetakan. Oh. Ini bisa dimakan, ini enggak, memetakan misalnya katalog-katalog yang itu akhirnya kita tularin kembali ke masyarakat setempat. Kamu jaga ya ini ya, karena tanaman ini bisa dimakan, ini bisa turunannya bisa jadi kue, roti, bisa jadi keripik dan segala macam.
1: Itu bisa bahkan bisa di ini ya, di budidaya kali ya.
0: Akhirnya kalau ngeramban memang tanaman liar, di budidaya akhirnya bisa, akhirnya mereka ngerti bahwa ini sesuatu yang tidak harus dibabat lah minimal. Kalaupun tidak di budidaya, tidak dibabat kalau pas kerja bakti gitu. Ini bisa nih. Jadi krokot tau kan, krokot rumput yang biasanya tumbuh di galengan sawah kalau habis panen.
1: Oke tahu.
0: Ya itu biasanya tanaman kelinci. Itu kalau beta karotinnya tinggi banget kak. Kalau buat orang diabetes itu keren banget. Pengganti sayur yang ataupun bisa bikin kenyang juga tanpa harus makan nasi. Dikasih pecel itu enak banget. Nah hal-hal kayak gini kan ini memori kolektif yang sebenarnya Indonesia ini punya ini. Nah tapi selama ini kita mungkin ketahanan pangannya masih selalu berekspektasi harus datengin sesuatu dari luar gitu. Padahal apa yang tumbuh, kalau kita mau merawat lingkungan, merawat kebudayaan kita, merawat relasi sosial kita dengan baik, ketahanan pangan itu otomatis. Karena apa ya, kita gak buang sampah sembarangan, kita gak ngotorin terlalu kotor lah ya, buang misalnya buang minyak jelantah dan segala macam. Karena apa? Ada ikan endemik yang bisa kita makan dari sungai kita. Kita tidak buang sampah di pekarangan ataupun bakar-bakar. Kenapa? Ada beberapa rumput-rumput dan bahkan serangga-serangga yang bisa kita makan dari situ. Ataupun tanaman polo pendem, polo gemantung gitu ya, yang dedaunan ataupun buah-buah liar gitu yang tumbuh, yang mungkin itu dibawa oleh burung. Sehingga kita akan berperilaku menjaga lingkungan untuk tidak menembak burung. Karena burung ini penyebar benih. Kalau burung yang gak ada kan gak ada tanaman liar. Jadi siklus hidup lewat memori kolektif inilah yang kita jaga dan kita sosialisasikan lewat jelajah kampung. Ketika ini ada aspek bisnis dan berlaku hukum ekonomi, itu mesti udah lepas tuh entitasnya ke pribumi. Gitu sih
1: kan. Baik, Kak Anwar, sebagai closing statement, mungkin banyak orang-orang di desa atau di kampung yang sebenarnya sudah paham betul mengenali potensi-potensi yang ada di desa atau di kampung mereka, tapi mereka belum tahu nih caranya mau mengembangkan supaya potensi-potensi ini menjadi satu nilai ekonomis. Mungkin ada saran, pesan atau tips, silakan.
0: Ya, orang kampung dan orang desa itu keren banget, benar. Itu satu kelompok dan entitas sosial budaya yang sampai hari ini tetap saya yakini sebagai entitas yang sangat keren. Karena berangkat dari sesuatu hal yang nyata gitu ya, kehidupan sehari-hari. Nah, kalau bicara inovasi, sekarang teknologi informasi udah banyak banget terbuka gitu. Tinggal kita mau milih yang mana. Apakah kita mau milih kita akan tergerus oleh pengaruh dari luar yang selalu menganggap luar itu bagus, atau kita mau kembali nih ke dalam. Kita mau kembali untuk menemukan kembali apa yang kita punya, relasi sosial kah ataupun aset ekonomi kah gitu ya, yang benar-benar mau kita rawat, kita jaga itu untuk menjadi dampak ekonomi yang juga tetap menjaga keseimbangan di aspek-aspek yang lain gitu, tanpa harus tergerus aspek gotong royong kita. Itu yang paling penting sih Kak.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu jelasnya kampung nitip itu.
1: Baik. Baik, terima kasih Kak Anwar, luar biasa sekali obrolan kita ini, sebenarnya masih banyak sekali yang mungkin bisa atau perlu kita gali lagi, mungkin next time ya kita bisa ngobrol lagi, tapi karena waktu kita sudah usai.
0: Enggak kerasa ya.
1: Enggak kerasa. Ya, dan kita harus pamit undur diri dari Kita Indonesia kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Anwar selaku founder Jelajah Kampung Beyond Tourism dan pendiri Pro Bumi Makmur Bersama. Dan
0: Makmur Bersama. Tagline-nya bareng-bareng.
1: Ya, bareng-bareng. Makasih ya. Ya, terima kasih banyak Kak Anwar sekali lagi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Mari terus percaya bahwa dari kampung kemudian lahir gagasan-gagasan besar, lahir kemandirian, dan dari kampung juga Indonesia dapat tumbuh menjadi bangsa yang semakin berdaya, berbudaya, juga berdaulat pangan.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control, must be surely
1: magnificent. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoy menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Vince Herman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan. Tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas, menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami di Malang siang ini. Masih bersama saya Rahayu Japar, dan saya masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, saat lagi kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat bersiap untuk Anda pendengar untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur.
1: Sesaat lagi azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Pendengar Lintas Informasi Siang, kembangkan inovasi teknologi, ratusan mahasiswa FTAB UB diterjunkan ke 57 kelurahan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia. Hanum.
1: Ya, saudara pendengar, sebanyak 856 mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya mulai hari ini diterjunkan di 57 kelurahan Kota Malang melalui program bertajuk Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M. Dalam program ini, kampus berupaya menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat mulai dari lingkungan, pertanian, atau industri hingga pengembangan UMKM. Dekan FTAB UB, Prof. Yusuf Hendrawan mengatakan, program 3M tahun ini menggandeng pemerintah Kota Malang sebagai mitra utama. Sebanyak 57 kelompok mahasiswa ditempatkan di seluruh kelurahan di Kota Malang dengan membawa misi menghadirkan satu inovasi untuk setiap wilayah. Sebagai simbol program, pada tahun pelepasan kali ini, FTAB UB menyerahkan sejumlah alat inovasi yang telah dikembangkan mahasiswa pada pemerintah Kota Malang, diantaranya mesin pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah, kemudian mesin pencacah kompos untuk sektor pertanian dan agroindustri, serta alat spinner yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dalam proses produksi. Lebih lanjut, Prof. Yusuf menjelaskan bahwa program 3M juga sejalan dengan arahan pemerintah agar perguruan tinggi memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Sebagai informasi, program 3M merupakan mata kuliah wajib pengabdian masyarakat setara 6 satuan kredit semester atau SKS. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi lapangan, tetapi juga survei, koordinasi dengan masyarakat, merumuskan permasalahan hingga menghasilkan solusi berbentuk alat inovasi yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat pun mengapresiasi kegiatan dari FTAB UB ini, di mana menurutnya program ini memiliki tiga fokus utama, yakni penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan sosial budaya, serta peningkatan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Ketiga aspek tersebut menurut Wahyu Hidayat dinilai penting untuk mendorong pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Program 3M juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari UPT Green Campus UB hingga pemerintah Kota Malang. Kolaborasi tersebut diharapkan bisa menjadi bukti bahwa perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan, tetapi juga harus mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Ya, terima kasih Hanum, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita bergeser ke Kota Batu bersama reporter Rizky Darmawan. Pemkot Batu matangkan program peningkatan kesejahteraan lansia. Akan dilaporkan Rizky Darmawan. Rizky, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Batu terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup warga lanjut usia atau lansia melalui penguatan program lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi Komisi Daerah Lansia Kota Batu yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto di Balai Kota Amang Tani. Dalam rapat koordinasi tersebut, berbagai perangkat daerah bersama organisasi terkait melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan sekaligus menyusun langkah strategis untuk mendukung terwujudnya Kota Batu yang semakin ramah lansia. Beragam program yang dibahas mencakup pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur ramah lansia, pemberdayaan ekonomi hingga peningkatan partisipasi lansia dalam pembangunan daerah. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menegaskan, kesejahteraan lansia tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar berbagai program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat lanjut usia. Selain mengevaluasi program yang sudah berjalan, rapat juga membahas sejumlah gagasan untuk memperkuat Kota Batu sebagai kota yang semakin ramah lansia. Beberapa di antaranya adalah peningkatan fasilitas publik yang mudah diakses lansia, pengembangan ruang aktivitas lansia, serta penguatan layanan kesehatan, baik yang bersifat preventif maupun kuratif. Tak hanya itu, pemberdayaan ekonomi lansia juga menjadi perhatian penting dalam pembahasan tersebut. Pemerintah Kota Batu berharap para lansia tetap dapat berdaya dan produktif melalui berbagai program yang mendukung kemandirian ekonomi. Sebagai tindak lanjut, Komisi Daerah Lansia Kota Batu akan menyusun rencana kerja tahun berikutnya, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan organisasi sosial. Langkah ini dilakukan agar program-program yang dirancang semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan lansia di Kota Batu. Melalui sinergi yang semakin kuat, pemerintah Kota Batu berharap dapat menghadirkan lingkungan yang lebih ramah, sehat, dan nyaman bagi warga lanjut usia, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Ya, terima kasih Rizky, laporan Anda. Pendengar demikian lintas informasi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalamualaikum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, Kota Malang ternyata tidak hanya ramai sekarang ya untuk konser, perjalanan konsernya, karena di tahun 90-an, di era 90-an ini pernah disebut sebagai salah satu barometer musik nasional, yang saat itu banyak sekali musisi nasional yang ingin tampil dan ditonton oleh warga Kota Malang. Bukan karena punya banyak penggemar di Kota Malang, tapi tujuannya adalah kenapa para musisi ingin tampil di Kota Malang? Ini adalah untuk mendapatkan penilaian dari penonton yang dianggap sebagai indikator keberhasilan sebuah band pada kala itu. Dan salah satu pendiri Museum Musik Indonesia, Hengki Herwanto, menyampaikan bahwa alasan Kota Malang disebut sebagai barometer musik nasional itu juga berkat para penonton yang memberikan penilaian untuk para musisi secara jujur. Karena menjadi barometer musik nasional, konser musik pun seringkali digelar di Kota Malang, pendengar. Kala itu ada sejumlah tempat yang memang sering menjadi panggung konser musik. Dan salah satu tempat yang sangat populer sebagai tempat konser di Kota Malang di era tahun 1970 hingga 1990 adalah Gedung Tenun. Nah, itu yang akan kita bahas di Pesona Malangan kali ini. Nanti akan saya bahas satu persatu gedung apa saja yang kemudian jadi saksi sejarah perkembangan musik atau konser-konser yang ada di Malang. Untuk itu tetap bersama kami di Pesona Malangan.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Malang siang ini. Dan saat ini ada di program Pesona Malangan. Seperti yang saya janjikan tadi, kita di Pesona Malangan kali ini mau membahas tentang sejarah perkembangan konser musik ya. Lebih tepatnya sebenarnya tepat-tepat yang menjadi saksi sejarah konser musik atau perkembangan musik di Kota Malang. Yang pertama di sini ada Gedung Flora atau Bioskop Flora ya. Orang-orang taunya Bioskop Flora ini merupakan salah satu dari deretan bioskop jadul di Kota Malang. Bioskop yang berada di sudut Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen ini dibangun pada tahun 1928. Dalam perkembangannya, gedung bioskop ini menjadi gedung kesenian bernama Wijaya Kusuma. Lokasinya pastinya dekat dari alun-alun Kota Malang yang menjadi lokasi sering dijadikan lokasi untuk menggelar konser musik. Selanjutnya ada Gedung Cendrawasih atau Gedung Kesenian Gajayana yang merupakan salah satu lokasi juga untuk digelar konser musik ini di era 90 hingga 90-an. Dan sebelumnya ada perubahan nama, berbagai pentas kesenian juga pernah berlangsung di gedung ini, antara lain konser dari Kus Bersaudara, kemudian Daerah Puspita, Titik Puspa, bahkan juga sering dipakai oleh Ketoprak Siswo Budoyo, yakni komedi Lokaria, Pesaing Sri Mulat Surabaya pada saat itu, dan Wayang Orang Pancabudi. Selanjutnya ada Lapangan Tenun. Tadi sudah saya sebutkan di awal juga, Lapangan Tenun atau Gelanggang Olahraga Tenun yang terletak di Jalan Janti nomor 1. Lapangan yang aktif digunakan sebagai panggung pertunjukan musik sejak era 60-an ini membuat tempat ini memiliki kenangan dan menjadi saksi bisu bagaimana aksi panggung kemudian dari band-band luar maupun dalam Kota Malang. Tercatat beberapa band yang pernah menjajal panggung, maksud kami, di Lapangan Tenun ini di antaranya adalah The Rollies, kemudian yang terbentuk pada tahun 1967 di Kota Bandung, menggelar pertunjukan di luar kota pada tahun 1968, tepatnya di Kota Malang, lokasinya ini di Lapangan Tenun. Selain itu juga tahun 1974 sempat terjadi peristiwa panggung musik yang menyisakan luka mendalam. Pada saat itu berbagai penampil yakni Catless, Mickey, Miracle Bah atau Jaguar dan juga Ugly Eyes berhasil menyerap penonton hingga 10.000 dan memadati Lapangan Tenun. Kapasitas yang kecil kemudian membuat penonton berdesak-desakan untuk menikmati band idolanya. Ujungnya ada 3 orang penonton yang pada saat itu tewas dan belasan lainnya mengalami luka berat setelah terinjak-injak ribuan penonton yang menyerbu masuk ke area Lapangan Tenun untuk menyaksikan penampilan band idolanya. Kita lanjut ke Gedung Olahraga Pulosari. Ini Gor Pulosari adalah gedung pertunjukan yang memiliki kesan angker bagi para grup band yang pernah menjajal panggung musik tersebut. Karena para penonton di Gor Pulosari yang mulai aktif digunakan sebagai panggung pertunjukan sekitar 1974 ini sangat kritis. Kekritisan penonton menilai penampilan grup band yang manggung di sana yang menjadi kan Gor Pulosari jadi tempat yang angker bagi band-band luar maupun dalam Kota Malang. Jadi angkernya itu bukan karena ada hal-hal mistik ya, namun karena warga Kota Malang yang begitu kritis ketika menyaksikan penampilan band-band di Gor Pulosari. Nah, di Gor Pulosari ini arek-arek Malang menuntut grup band harus tampil dengan sangat sempurna sesuai dengan lagu-lagu di kaset. Jika tidak, grup musik ini akan dihujani lemparan sejumlah barang-barang tidak terduga. Nah, dikisahkan 1979 saat Catless tampil di hadapan publik di Gor Pulosari, arek-arek Malang yang sudah kerap mendengarkan genre musik rock ini merasa tidak puas dengan penampilan mereka. Seketika para penonton mengamuk dan melempari barang apapun ke atas panggung Catless. Aduh, ini kayaknya agak serem ya. Dan sudah banyak juga band lokal maupun nasional yang pernah menjajal panggung Gor Pulosari.
Selain God Bless, pendengar ada Power Metal, kemudian Alpamas, Crash Rock, kemudian Shar, Sylvia, Sarchi, Ita Purnamasari, Dian Permana, Niki, Astria, Avi, Nadia, ada Fedi, Tamaila, Leo Christy, Bad Season, kemudian Elvira, Arfak, Ogi Ice, Darkness, Desktop, Kritis, dan juga masih banyak lagi band-band lain yang memang pernah menjajal panggung Pulau Sari. Next ada Indro Kilo. Taman Indro Kilo ini merupakan tempat para seniman Kota Malang berkumpul dan juga beberapa kali menjadi tempat untuk membuat pertunjukan seni, mulai dari seni rupa, seni tari, hingga teater. Dan taman yang dulunya terletak di belakang Museum Brawijaya ini, di era penjajahan Jepang di kisaran tahun 1940-an, sudah aktif dipakai dengan sebutan Taman Tanaka. Di tengah taman ini terdapat sebuah danau yang berisikan ikan-ikan liar seperti wader dan sepat. Lalu memasuki awal tahun 1970-an, air di dalam danau tersebut mengering. Kemudian pertengahan 1970-an, taman ini mulai digunakan sebagai tempat pameran pembangunan yang diadakan oleh pemerintah Kota Malang. Dan pada tahun 1980-an terbentuk Lembaga Kesenian Indro Kilo atau LKI, tempat berkumpulnya para seniman untuk berkarya bersama. Namun lambat laun fungsi dari Taman Indro Kilo ini mulai berkurang. Pihak swasta membeli lahan tersebut sehingga kini dibangun perumahan elit di belakang Museum Brawijaya. Dan yang terakhir adalah pastinya ya yang paling bersejarah, yang paling terkenal hingga saat ini adalah Stadion Gajayana. Stadion Gajayana adalah tempat yang tentunya bersejarah bagi warga Kota Malang karena arena olahraga ini dibangun pada tahun 1924 dan rampung pada tahun 1926. Berisikan beberapa fasilitas arena olahraga di awal pembangunannya seperti lapangan pacuan kuda, kemudian kolam renang, kemudian lapangan sepak bola. Dan ternyata pada medium tahun 1960-an hingga 1990-an, tribun VIP Stadion Gajayana kerap dipakai sebagai tempat pertunjukan musik. Beberapa band yang pernah merasakan tribun VIP Stadion Gajayana diantaranya ada Tornado, kemudian Darkness, ada Bentul Band, Kritis, Alpama, Slang, Day Marker, Arema Voice, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia pendengar sedikit cerita ya atau kisah perjalanan musisi-musisi tanah air yang pernah manggung di Malang, sehingga ada kesan bahwa Kota Malang ini pernah menjadi barometer musik nasional. Karena tadi katanya penonton-penonton atau penggemar musik di Kota Malang ini sangat kritis ketika ada band yang manggung di Kota Malang dan di tempat-tempat tadi yang sudah saya sebutkan. Ada di Gedung Flora, kemudian Lapangan Tenun, ada di Gedung Olahraga Pulau Sari, ada Indro Kilo, juga Stadion Gajayana yang menjadi saksi sejarah perjalanan konser, perjalanan musik yang ada di Kota Malang. Dan saya masih akan temani Anda mendengar di Pesona Malangan nanti hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 13 nanti kami akan hadir dalam Warta Berita Siang. Untuk itu mendengar, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang.

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di

untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu gak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko, belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Ya, lagu yang berjudul Sate tadi dari Sony Joe sekaligus menutup perjumpaan kita di Pesona Malangan kali ini mendengar. Dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadir dalam Warta Berita Siang. Tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Dari berita, Kota Malang akan mengkaji skema disiapkan pemerintah Kota Malang terkait penyesuaian anggaran dampak kenaikan harga BBM. Rehabilitasi Sosial Binda Netra RSBN Kota Malang apresiasi program Dengar Bareng Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Senin 22 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Raja Farah.

Kita buka kabar pertama, pendengar dan pemirsa. DPRD Kota Malang akan mengkaji skema yang disiapkan pemerintah Kota Malang terkait penyesuaian anggaran dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, mengatakan pihaknya masih menunggu paparan Pemkot Malang sebelum menentukan langkah yang akan diambil. Amitya menyebut pembahasan juga akan berkaitan dengan peraturan wali kota atau perwali yang mendahului perubahan anggaran yang nantinya akan dibahas bersama Dewan. Ia menambahkan DPRD akan melihat perhitungan secara matang, termasuk pilihan antara skema sewa atau pembelian yang sebelumnya disampaikan wali kota Malang. Menurutnya keputusan yang diambil nantinya harus mempertimbangkan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

0: Pendengar, beralih ke Kota Batu. Pemerintah Kota Batu memastikan keberadaan objek yang sedang diajukan sebagai cagar budaya di kawasan Simpang Patih tetap dilestarikan dalam proyek revitalisasi kawasan tersebut. Upaya pelestarian dilakukan melalui restorasi dan pemindahan tanpa menghilangkan nilai sejarah yang melekat pada objek tersebut. Wakil Wali Kota Batu Heli Soyanto mengatakan status cagar budaya pada objek tersebut masih dalam proses pendaftaran. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan langkah pelestarian sebagai bagian dari penataan kawasan Simpang Patih. Menurutnya, revitalisasi kawasan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pemerintah juga berupaya menjaga warisan sejarah agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat di masa mendatang.
1: Cagar budaya masih didaftarkan. Itu nanti rencana kita restorasi, kita bedah, dan sudah disepakati kita tidak akan menghilangkan sejarah, malah kita perbaiki, kita restorasi. Makanya kemarin saya minta untuk memoto detailnya itu, ketika nanti dipindah itu jangan sampai nanti ada apa ya, ada yang hilang dari sini. Kalau mungkin ada yang rusak, kita perbaiki.
0: Dalam proses pemindahan dan restorasi, pemerintah Kota Batu akan melibatkan berbagai pihak terkait. Salah satunya adalah budayawan yang dinilai memiliki kompetensi dalam menjaga nilai historis budaya objek tersebut. Pemerintah juga memastikan setiap bagian objek akan diperiksa selama proses restorasi berlangsung. Jika ditemukan kerusakan, bagian tersebut akan diperbaiki agar kondisi cagar budaya tetap terjaga dengan baik setelah revitalisasi kawasan Simpang Patih selesai dilaksanakan.

0: Pendengar dan pemirsa, grup band Sheila on 7 akui selektif terima tawaran konser demi kualitas dan kenyamanan penonton. Informasi selengkapnya disampaikan Hanum Octavia.
1: Grup musik Sheila on 7 menegaskan bahwa berkurangnya frekuensi penampilan mereka dalam beberapa waktu terakhir bukan semata karena ingin membatasi aktivitas manggung. Sebaliknya, band tersebut kini menerapkan proses kurasi yang lebih ketat terhadap setiap tawaran pertunjukan demi menjaga kualitas penampilan dan kenyamanan penonton. Hal ini diungkapkan vokalis Sheila on 7 Duta di sela siaran bersama Pro 2 RRI Malang. Di Kota Malang, kehadiran Sheila on 7 pun disambut antusias para penggemar. Terlebih, grup musik yang eksis selama 30 tahun terakhir ini menggelar konser di Kota Malang pada 20 Juni 2026. Sheila on 7 sendiri terakhir manggung di Kota Malang sekitar 7 tahun silam. Duta pun mengaku selalu menikmati setiap kunjungan ke kota pendidikan karena memiliki suasana yang hangat dan basis penggemar yang solid. Duta menilai Malang memiliki tempat tersendiri bagi Sheila on 7 karena menjadi salah satu daerah yang memiliki komunitas penggemar atau Sheila geng resmi yang aktif. Ia pun berpesan agar para penggemar terus menjaga energi positif dan kebahagiaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
2: Oh ya, menyenangkan sekali karena udah lama nggak ke Malang.
3: Malang, pokoknya excited sama kulinernya, excited sama tempat-tempatnya, excited sama show-nya.
0: Melihat antusiasme Sheila geng di Malang gimana, Mas?
3: Oh ya, menyenangkan karena kan. Sheila geng Malang termasuk salah satu official fanbase resminya.
0: Mungkin ada pesan untuk Sheila geng di Malang?
3: Iya.
0: Yang ingin disampaikan?
2: See you there.
3: Terus positif, terus berbahagia. Sampai jumpa di show-show-nya.
1: Sementara itu, Adam menjelaskan bahwa anggapan Sheila on 7 mengurangi jadwal manggung tidak sepenuhnya tepat. Ia menyebut band tersebut saat ini lebih fokus pada proses seleksi penyelenggara acara demi memastikan kualitas konser tetap terjaga. Menurut dia, setiap tawaran pertunjukan kini dievaluasi berdasarkan berbagai aspek mulai dari rekam jejak penyelenggara hingga pengalaman mereka mengelola acara dalam skala besar. Adam mengungkapkan bahwa selama ini Sheila on 7 beberapa kali menemukan persoalan dalam penyelenggaraan konser yang berdampak pada kenyamanan penonton. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting untuk lebih berhati-hati dalam menerima tawaran manggung. Senada dengan Adam, gitaris Eros menilai kualitas sebuah konser tidak hanya ditentukan oleh penampilan musisi di atas panggung saja, tetapi juga manajemen acara secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa orientasi utama Sheila on 7 bukan sekedar nominal bayaran, melainkan pengalaman yang dirasakan penonton selama menghadiri konser. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Malang menggelar kegiatan bertajuk Dengar Bareng Debar Bola Gembira dalam rangka menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama para penyandang disabilitas netra di Rehabilitasi Sosial Bina Netra RSBN Malang. Kasubag Tata Usaha RSBN Malang Hilmi Kurniawan mengatakan kegiatan seperti ini dapat memberikan ruang bagi para disabilitas netra untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta mendapatkan informasi mengenai dunia sepak bola. Menurutnya, kehadiran RRI menjadi jembatan RSBN Malang untuk lebih mengenal atmosfer Piala Dunia yang selama ini hanya bisa didengar melalui siaran. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan oleh RRI Malang sebagai bentuk dukungan terhadap inklusivitas, khususnya bagi para penyandang disabilitas netra. Hilmi juga menyampaikan antusiasme para peserta terhadap acara tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini cukup jarang dilakukan sehingga kehadirannya memberikan pengalaman baru bagi para peserta. Hilmi berharap ke depan para disabilitas netra tetap mendapat kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan RRI, khususnya program yang menghadirkan ruang ekspresi dan kebersamaan.

0: Pendengar juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, dukung Argentina, Kapolres Malang yakin Albi Celeste menang 2-0 atas Austria. Berikut laporan William Nathan selengkapnya.
1: Kemenangan Argentina atas Aljazair pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026 mendapatkan perhatian dari Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi. Perwira menengah Polri itu mengaku senang melihat penampilan tim favoritnya yang tampil meyakinkan dengan kemenangan 3-0. Menurut Taat, hasil tersebut menjadi modal penting bagi Argentina untuk melangkah jauh dalam upaya mempertahankan gelar juara yang sudah diraih pada edisi Piala Dunia sebelumnya. Meski banyak pengamat menjagokan Spanyol sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026, Taat tetap optimistis Argentina mampu kembali menjadi yang terbaik. Menurut dia, pengalaman sebagai juara bertahan menjadi nilai lebih yang dimiliki skuad asuhan Lionel Scaloni. Selain itu, mental bertanding para pemain Argentina dinilai sudah teruji di turnamen besar. Saat ini Argentina memimpin klasemen sementara grup C. Albi Celeste, julukan Argentina, mengoleksi 3 poin setelah mendudukkan Aljazair. Di grup yang sama juga terdapat Austria dan Yordania. Taat memprediksi Argentina kembali meraih hasil positif saat menghadapi Austria pada pertandingan kedua fase grup. Dia memperkirakan Lionel Messi dan kawan-kawan mampu mengamankan kemenangan dengan skor 2-0.
2: Sama di tahun 2022 kan juga Argentina di prediksi juara pertandingan pertama kalah 2-1 sama Arab Saudi kan. Jadi meskipun Argentina menang 3-0 ya saya senang sebagai fans Argentina. Tapi saya tetap yakin sesuai dengan prediksi kayaknya yang bakal juara Spanyol.
1: Untuk prediksi skor lawan Austria, Kapolres?
2: Argentina.
1: Austria.
2: Argentina-Austria.
1: Iya, betul.
2: Mungkin 2-0, Mas. 2-0.
1: Setelah menghadapi Austria, Argentina masih akan menjalani satu pertandingan lagi melawan Yordania untuk menentukan posisi akhir di grup C. Jika mampu mempertahankan konsistensi permainan, Taat meyakini Argentina dapat melangkah jauh hingga fase gugur dan kembali bersaing memperebutkan trofi Piala Dunia. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Warta Berita Siang edisi hari ini. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Raja Pan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Lagu dari Ari Lasso, judulnya Kisah Kita tadi, menjadi awal perjumpaan kita di 100% segmen request kali ini, edisi hari Senin ya, tanggal 22 Juni 2026. Ya, siang-siang panas gini enaknya ngapain ya? Udah pada makan belum? Ini saya baru habis makan nih, makanya kedengeran gak pedesan ya. Udah ada yang masuk telepon, sebentar dulu, di hold dulu teleponnya. Ya, untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, terus mau kirim-kirim salam juga, bisa langsung WhatsApp SMS di 081-555-6915. Dan langsung aja kalau mau call juga bisa di WhatsApp call ya, asalkan nomor tadi itu jangan di telepon pakai lokal gitu, karena gak bisa diangkat, jadi WhatsApp call aja. Kita angkat telepon dulu, selamat siang.
1: Selamat siang.

0: ya biar enak ya. Yang penting lagunya jangan ngerti ya Kak Rayu ya.
1: Iya ya.
0: Lagunya yang tak maksud itu ya. Gimana ini kabarnya Kak Rayu?
1: Baik, alhamdulillah. Mas Faris gimana kabarnya?
0: Baik juga dong. Kayaknya udah mulai kangen ya, karena udah sekian namanya nggak ketemu. Kapan hari Kak Rayu? Pas hari Rabu. Aduh, kok Rabu sih Kak Rayu? Aku gitu. Soalnya aku pas ngaji itu.
1: Oh alah. Tapi dengerin dong. Jadi, ya.
0: Enggak dong, kan di musola enggak boleh dengerin radio.
1: Oh lah, ya ya.
0: Fokus
1: ya,
0: harus fokus belajar kayaknya.
1: Iya iya iya. Oke oke oke.
0: Iya. Kalau next time diusahakan jangan hari Rabu ya, Karin.
1: Ini kan kita ikut jadwal aja Kak Faris.
0: Nah, iya itu. Sayangnya cuman aku sudah dikasih kesempatan cuman hari Rabu aja sih Kak Rayu. Untuk okay. Ngajinya.
1: Jadi selain itu tetap standby tetap mendengarkan persatu ya.
0: Iya. Apalagi kalau Kak Rayu yang muncul nih selalu ditunggu-tunggu.
1: Waduh, terima kasih banyak Mas Fahri, terima kasih.
0: Karena benar-benar bisa keselimur gitu ya Kak Rayu ya, bisa aja ya.
1: Ya.
0: Bisa menyelimurkan diriku gitu Kak Rayu.
1: Oke. Ini lagunya iya. Apa nih?
0: Ya yang tadi yang di WA tadi.
1: Tensi Naikila. Ya. Yang judulnya? Heeh.
0: Apa tadi?
1: Garam lupa. Dan madu.
0: Garam
1: ya?
0: Madu, ya garam dan madu sakit dadaku ya tadi ya.
1: Sebentar saya cek dulu ini kayaknya nggak iya. Masuk di list kita deh Kak. Ada yang lain nggak? Ya?
0: Wah sayang sekali ya. Tapi di Pro 2 ada ya?
1: Di Pro 2 iya. Kalau di Pro 1 kan beda Kak.
0: Oh iya iya, benar. Wah berarti ini aku harus requestnya ke Pro 2 berarti ya?
1: Iya dong.
0: Iya, ini gara-gara aku ngefans sama Kak Bagas sih, jadinya pingin denger lagu itu.
1: Nah,
0: soalnya itu lagunya inget sekali ketika pas malam tahun baruan, Kak Bagas yang siaran dan langsung diputer lagu itu.
1: Aduh seru banget ya pasti ya.
0: Seru banget dan makanya kok tiba-tiba langsung kepikirannya pingin dengerin lagu itu tapi di Pro 1 saya nggak bisa ya.
1: Iya.
0: Yang
1: lain boleh ya.
0: Nggak apa-apa ganti iya. Yang lain aja berarti ya.
1: Yang apa nih kira-kira nih?
0: Lagunya itu aja wis. Aku tak coba kemarin kan habis konser tuh ya si Lawn Seven ya.
1: Iya.
0: Boleh tak nyanyikan sedikit gak langsung?
1: Boleh aja. Dong.
0: Selamat tidur kekasih gelapku Sepia. Semoga cepat kau lupakan aku
1: Sepia.
0: Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu. Cukup.
1: Oke. Itu lagu Sepia ya. Itu lagu kesayangan saya juga tuh Mas Faris.
0: Lah udah gitu apalagi ada lagi tuh kelanjutannya
1: apa tuh
0: inget zamannya Kak Ari ya Kak Ari lagi habis Kak Bagas Kak Ari gitu
1: kayaknya cinta banget ya sama Kak Ari dan Kak Bagas.
0: Iya bisa jadi seperti itu padahal kalau Kak Ari ini udah cukup lumayan lama juga sih waktu itu zamannya Panorama Malam
1: gitu.
0: Sekitar 2016-2017an lah gitu ya. Terakhir kalinya gitu ya.
1: Oke.
0: Sekarang salam-salamnya ya.
1: Boleh silakan.
0: Ya salamnya tadi buat Kak Bagas yang gak tahu namanya apa bener apa enggak. Saya juga masih bertanya-tanya nih Kak Rayu. Saking keponya nih Mas Faris nih ya.
1: Gimana?
0: Kak Bagas Trisa Songko. Juga buat Kak Taufik Misbun Sodik.
1: Oke.
0: Juga buat Kak Ian Taufik. Ini aku pada kangen sama beliau-beliaunya semua nih ceritanya Kak Rayu.
1: Waduh,
0: kelihatannya jarang ketemu gitu ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat-sehat semuanya
1: amin.
0: Ya.
1: Amin. Semoga Kak Faris
0: Ruli
1: juga ya.
0: Amin. Kak Ruli tadi pagi juga udah ketemu.
1: Iya. Kak tadi sempat telepon juga ya.
0: Iya. Tadi di Mutiara pagi ya.
1: Oke.
0: Terus Kak Arga, Kak Ari, salam kangen juga.
1: Oke.
0: Kak Aci, semoga anaknya dan segera cepat sembuh dari sakitnya.
1: Amin.
0: Katanya habis di infus anaknya ya.
1: Iya. Betul.
0: Mau minta doanya ya Kak Ayu ya.
1: Iya kita doakan.
0: Semoga segera diangkat penyakitnya.
1: Amin.
0: Cepat dibuang penyakitnya.
1: Amin.
0: Biasa memang anak kecil kadang-kadang.

0: kadang ya gitu ya Kak Rayu ya.
1: Baik.
0: Kurang istirahat bisa jadi ya Kak Rayu ya.
1: Oke, iya.
0: Jika yang terakhir buat Pak Suranto.
1: Nah, ini panjang umur nih orangnya. Barusan WhatsApp salam untuk Faris di Batu.
0: Terima kasih. Aku udah kerasa Pak Suranto. Udah tahu. Udah nebak ya.
1: Oke.
0: Tiga Pak Iswoyo, Pak siapa Pak Suko ya?
1: Pak Suko, iya.
0: Oke, wes pas sesuai yang di WA-nya tadi ya Kak Rayu ya.
1: Baik, ditunggu lagunya ya Mas Faris.
0: Iya. Sampai ketemu lagi.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, kita angkat telepon lagi. Ini ada yang masuk. Selamat siang.
2: Selamat siang Kak Widya Rahayu Jafar.
1: Okay.
2: Sebelum aku makan siang aku telepon dulu ya. Setelah ini sambil makan sambil putar lagu yang saya request ya.
1: Oke,
2: dan
1: siap.
2: Juga sambil menikmati lagu yang mau diputar request Mas Faris ya.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga semua lagu yang diputar sepanjang siar ini.
1: Yeah.
2: Siapa yang sakit tadi?
1: Tadi anaknya Mas Aji.
2: Oh anaknya, oh si Akila, semua cepat sembuh ya.
1: Iya. Amin.
2: Oke deh, aku request lagu yang gampang diputar.
1: Mm-hmm.
2: Yang
1: apa
2: tidak
1: nih?
2: Pernah yang tidak pernah bosan saya mendengarnya.
1: Apa tuh?
2: 25 tahun yang lalu, mm-hmm. Audi Janji di Atas Ingkar.
1: Janji di Atas Ingkar. Mm-hmm. Siap, ditunggu lagunya, mm-hmm. Pak Suranto.
2: 2001, kita masih SMP dulu ya, 2001 ya.
1: Mm-hmm.
2: Kira-kira gitu ya. Ya 2001. Salam buat Faris di Batu dan juga buat Pak siapa? Pak Suko ya.
1: Pak Suko, iya.
2: Kuko juga Pak Ismoyo dan buat semua pendengar lainnya ya. Dan untuk Kak Rahayu, ku ucapkan selamat bertugas sampai tulus nanti.
1: Terima kasih Pak Suranto. Ditunggu lagunya.
2: Iya.
1: Iya, okay. Dan kita mau baca WhatsApp juga yang udah masuk dari Pak Suko. Kebetulan dari tadi disebutin namanya panjang umur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas siang, Mbak Rayu Jafar. Rian selalu pantau program 100% Indonesia. Semoga amanah yang dikerjakan di Persatu RRI Malang berjalan lancar dan dimudahkan segala urusan baik dunia akhiratnya. Amin, amin, amin Allahumma amin. Terima kasih banyak Pak Suko nih, luar biasa setiap kali WhatsApp gitu ya, setiap kali di Mutiara Pagi atau di 100% Indonesia selalu mendoakan kami para penyiar. Terima kasih banyak untuk Pak Suko yang ada di Krian. Katanya pengen diputarkan lagu yang judulnya Masih Ada Waktu dari miliknya Ebit GAD. Siap ditunggu aja lagunya Pak Suko. Terima kasih, salamnya buat anak cucuku. Ada Vivin, Alia, Alesa, Ferry Ardianto. Berikut buat Pak Suranto juga di Sulfat Malang, Mas Rendra di Jember, Mas Faris di Batu, Mas Hafid di Madura, Pak Irwan di Bandung, dan semuanya dimanapun berada, salam sehat selalu, semoga dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat kelak, amin. Terima kasih Mbak Ayu, selamat bertugas dan sukses selalu juga untuk Pak Suko di Krian Sidoarjo. Wassalamualaikum katanya. Ya, dan kita langsung aja kalau gitu puterin satu lagu dari miliknya Sheila yang tadi dari request oleh Mas Faris. Nanti habis itu kita puterin lagunya Audi yang Janji di Atas Ingkar. Lanjut dari miliknya Ebit GAD dengan Masih Ada Waktu. Kalau gitu ini dia spesial buat Mas Faris di Batu dan untuk Anda semua penggemar Sheila atau Sheila Gang.

0: Pendengar lintas informasi siang, perempuan di Blitar selundupkan pil double L ke lapas Blitar. Informasi selengkapnya akan disampaikan Ninda Lipia. Ninda.
1: Ya baik, pendengar. Kejelian petugas lapas kelas 2B Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR berusia 25 tahun saat agenda kunjungan warga binaan pada Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung, yaitu DR dan MAW yang datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung. Petugas lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut. Setelah dibuka bersama petugas kepolisian diketahui bungkusan yang dibalut menggunakan alat kontrasepsi itu berisi 624 butir pil double L. Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Blitar Kota dan dari hasil pendalaman hanya DR yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses hukum. Sementara MAW diketahui tidak terlibat dalam perkara tersebut dan hanya mendampingi saat kunjungan berlangsung. Saat ini kasus ini masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alicia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Ninda, laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi.
3: Pro 1 RRI Malang.
0: Untuk ada yang ingin request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, kita masih ada waktu sekitar 50 menit. Jadi untuk Anda yang mau request, silakan langsung WhatsApp, SMS atau WhatsApp call 081-555-6915. Saya tunggu Anda nanti hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang telpon, kita coba angkat dulu. Ini dari Agung Iswoyo. Selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Sopoela.
0: Mbak Ayu Agung.
4: Mbak Rahayu. Betul?
0: Betul.
4: Oh, Mbak Rahayu Wilujeng ya. Kalau orang Jawa bilang Wilujeng itu kayak mendoakan selamat gitu ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
4: Oh. Di apa Wilujeng Pangestu gitu. Rahayu Wilujeng. Mbak Rahayu.
0: Iya.
4: Kenapa saya jadi sesak kalau on air ke Mbak Rahayu?
0: Kenapa begitu?
4: Karena napas, separuh napas itu ada di kamu.
0: Oke. Iya, aku. Ini saya terhibur sekali ini.
4: Iya. Itu cuman just joking.
0: Oke. Ya, aku mau request lagu.
4: Lagunya itu Margaret sama.
0: Oke, seperti biasa ya, lagu andalan ya.
4: Biasa lagunya. Cuman mau nanya sama Mbak Rahayu.
0: Iya, gimana?
4: Sebenarnya ya, matematika itu tidak hanya jumlah dan berkurang atau seper-seperan. Ternyata ada pertanyaan di matematika itu.
0: Mm-hmm.
4: Bahasa matematika itu ternyata ada.
0: Apa itu?
4: Ya, bahasa matematikanya mengantri. Mengantri itu apa ya?
0: Apa?
4: Mengantri.
0: Apa ya kira-kira?
4: Belum tahu ya.
0: Belum tahu saya.
4: itu kalau pada matematika mengantri itu kan satu per satu gitu.
0: Oh gitu, baik. Ini baru mudeng nih, ngantri itu satu per satu, betul betul sekali.
4: Kan masih nyambung, masih relevan.
0: Iya iya iya.
4: Oke Mbak Rayu, yeah. Itu sekedar intermezzo.
0: Yes.
4: Tadi ada Faris, juga Pak Suranto ya Mbak
0: yeah.
4: Rayu. Untuk Mbak Rayunya semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Diberikan rezeki yang barokah.
0: Amin.
4: Haji Sarko naik sepeda.
0: Ya. Yeah.
4: Assalamualaikum, semoga Mbak Rahayu sehat selalu, nggih.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Kong. Ya, dan untuk Anda yang ingin request lagu-lagu juga, lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, saya tunggu nanti hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di WhatsApp Pro 1 atau SMS juga bisa di 081-555-600-915, di line teleponnya di 0341-495-850. Kalau gitu langsung aja kita putar lagu dari miliknya Rio Febrian featuring Margaret dengan Karisma Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kepikiran gak sih lingkaran yang biasanya ada di kotak obat itu artinya apa? Sini aku kasih tahu. Kalau lingkarannya berwarna hijau, artinya obat tersebut adalah obat bebas. Biasanya sering ditemukan pada obat-obatan yang dijual di warung-warung atau di apotik karena memang boleh untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi. Kalau lingkarannya warna biru dengan garis tepi berwarna hitam, artinya obat tersebut masuk dalam kategori obat keras. Akan tetapi, masih bisa dijual serta dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Sebagai obat keras, maka penggunaan obat ini dibatasi untuk setiap takarannya. Ada lagi obat dengan logo lingkaran pada kemasan obat berwarna merah dan memiliki sebuah tanda khusus pada logo berupa huruf K. Obat ini hanya diperjualbelikan di apotek dengan menyertakan resep dokter.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tiada rela dari miliknya Astrid, baru saja kita dengarkan bersama pendengar. Kalau ngomongin soal rela, kayaknya memang ini gak mudah ya. Tapi apapun itu, kalau misalkan sudah terjadi dan ya kita hanya bisa menjalani ya sebagai manusia. Jadi apapun itu kedepannya tetap harus kita jalani. Ada atau dengan atau tidak bersama dengan orang yang kita inginkan. Dan saya masih akan temani Anda pendengar di 100% Indonesia segmen request kali ini. Nanti hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu sekitar 25 menit ya untuk Anda. Kalau ingin request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, bisa langsung kirimkan SMS ataupun WhatsApp di 081-555-600-915. Kita buat chat WhatsApp yang udah masuk. Ini dari Pak Kusnan di Lamongan. Selamat siang, Mbaknya. Apa kabar Malang? Malang di sini lagi panas tapi agak mendung sedikit, Pak Kusnan. Di sini cuacanya berawan ya, berarti sama ya. Ini di Lamongan ya, Pak Kusnan ya. Mau dengerin satu-satunya cinta. Satu-satunya cinta itu punyanya siapa ya? Saya lupa, coba nanti boleh dicat lagi kalau misalkan sudah ketemu siapa yang penyanyinya gitu ya. Satu-satunya cinta, coba nanti saya cariin dulu. Tapi ya tapi saya puterin lagu yang lain dulu ya, nanti sambil saya carikan lagunya Satu-satunya Cinta Pak Kusnan yang ada di Lamongan. Terus juga ada Mas Amin di Sumber Pucung yang minta lagunya Bondan featuring Too Black ya, featuring apa sih bacanya? Featuring Too Black atau Fade to Black kali ya? Iya ya, featuring Fade to Black, Bumi ke Langit. Salamnya untuk semua pendengar RRI, sehat selalu. Sehat terus Kak Rai Jafar. Terima kasih Mas Amin, Mas Amin juga semangat bekerja. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Mas Amin yang ada di Sumber Pucung. Ditunggu aja lagunya. Dan untuk Anda yang masih ingin request lagu, silakan langsung SMS atau WhatsApp aja di 081-555-600-915. Kalau mau telepon di 0341-495-850. Saya tunggu nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu-satunya cinta ini udah ketemu ternyata dari lagunya Mahadewi ya. Saya rada-rada lupa. Kalau gitu langsung aja kita puterin lagunya Mahadewi. Mahadewi apa Dewi-Dewi nih? Mahadewi ya. Satu-satunya cinta buat Pak Kusnan yang ada di Lamongan. Dan buat Mas Amin di Sumber Pucung, ditunggu lagunya abis lagunya Mahadewi nanti kita puterin juga. Ini dia Mahadewi dengan Satu-satunya cinta.

Konfederasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Pendengar, saatnya saya Rah Jafar pamit dari ruang dengar Anda di Malang siang ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia segmen request kali ini. Dan jangan lewatkan, sesaat lagi kami akan hadirkan UMKM Berbicara. Nanti akan dipandu oleh Arga Saputra yang juga nanti akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Rah Jafar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang sore ini, program 1 Radio Republik Indonesia Malang, 22 Juni maksud saya pendengar. Saya Arga Saputra akan temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Beragam macam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan dalam program Malang sore ini. Sesaat lagi kita akan berbincang dalam program prioritas nasional UMKM Bicara. Topik hari ini yang akan kita perbincangkan adalah strategi pengembangan bisnis kuliner dan transportasi secara bersamaan pendengar. Nanti akan hadir owner kedai Umu dan juga Queen Bee Trans, Ibu Rahma Eka akan siap berbagi informasi dan ceritanya untuk kita. Nah, selepas program prioritas nasional UMKM Bicara, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan sambung dalam Info Prima. Kali ini berjaringan bersama Korwil 10 Nusantara Jawa Timur, Info Prima hingga menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Lepas dari program Info Prima, pendengar, kami temani Anda dalam musik dan informasi hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hingga saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita dalam warta berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia, yaitu Pro 3. Itulah segenap informasi program dan juga lagu-lagu pilihan yang nanti akan menemani Anda dalam Malang sore ini, 22 Juni 2026, selengkapnya pendengar bersama saya Arga Saputra.
0: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
1: Kami awali mendengar dalam lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana BBM naik, DLH Kota Malang memangkas operasional kendaraan dinas. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Awang Sukmawan. Awang?
2: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai berdampak pada operasional dinas lingkungan hidup Kota Malang untuk menjaga pelayanan sampahan tetap berjalan. DLH melakukan efisiensi penggunaan BBM kendaraan dinas. Ketua DLH Kota Malang, Gamalia Ramon Haritongan, mengatakan bahwa untuk mengantisipasi kenaikan biaya operasional tersebut, DLH Kota Malang mulai membatasi pemberian BBM bagi kendaraan dinas, operasional pejabat struktural dan staf. Mulai Agustus, kendaraan tersebut hanya mendapat separuh alokasi BBM. Bahkan pada September mendatang, alokasi BBM untuk kendaraan non-prioritas dihentikan sementara. DLH Kota Malang juga mencatat terdapat sekitar 90 kendaraan dan alat operasional termasuk tersampah, alat berat dan kendaraan pemeliharaan taman. Ia akan memaksimalkan untuk operasional bidang RTH. Mereka juga akan melakukan pengeprasan pohon, pembersihan, penyiraman tanaman, juga di UPT sampah untuk kendaraan dan alat berat yang ada di sudut kurang. Dari jumlah tersebut, total ada sebanyak 48 kendaraan digunakan khusus untuk pengangkutan sampah. Gamalia memastikan bahwa pelayanan sampah masih bisa berjalan karena penggunaan BBM diprioritaskan untuk armada pengangkutan sampah dan operasional TBA Sudeturang. Sementara itu, untuk kebutuhan setelah September, DLH berharap ada tambahan anggaran melalui perubahan anggaran kegiatan atau PAK. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke studio.
1: Awang Sukmawan pendengar mengabarkan soal akibat BBM yang naik, DLH Kota Malang memangkas operasional kendaraan dinas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Ali Rifki kembali terpilih sebagai koordinator Presidium Aremania UTAS periode 2026-2030. William Nathan melaporkan selengkapnya untuk Anda. William?
3: Baik, Musyawarah Nasional atau Munas 2 Aremania UTAS yang digelar di Hotel Selekta Kota Batu pada 20 dan 21 Juni 2026 resmi berakhir dengan menetapkan Ali Rifki kembali terpilih sebagai koordinator Presidium Aremania UTAS tahun 2026-2030. Selain Ali, presidium terpilih lainnya adalah Septian Eka Pratama, Rida Hertati, Ibrahim Riki Hardianto, Teddy Krishna Putra, Prayogi Setiawan, dan Ahmad Ardiansyah. Langkah krusial ini disambut positif oleh manajemen Arema FC yang berkomitmen memperkuat kolaborasi demi membangun ekosistem sepak bola Malang Raya yang aman, profesional, dan mandiri. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Alfitriandi menegaskan bahwa forum tertinggi ini menjadi bukti nyata kedewasaan para supporter. Menurut Inal, hari pemilihan Ali Rifki sebagai koordinator presidium adalah momentum bersejarah dan momentum yang membanggakan. Munas kedua ini bukan sekadar tempat berkumpul, tetapi melainkan panggung pembuktian bahwa Aremania adalah supporter yang dewasa, modern, dan mandiri. Dalam kesempatan tersebut, manajemen juga menitipkan tiga pesan strategis yang melekat pada kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Ali Rifki. Pesan tersebut meliputi pentingnya menjaga persatuan di bawah lambang Simaedan melampaui segala dinamika klub, mentransformasikan organisasi menjadi ruang kreatif yang berdampak ekonomi bagi UMKM lokal, serta mengedukasi generasi muda agar tumbuh menjadi supporter yang tertib, taat hukum, dan kreatif tanpa rasisme. Dan sebagai bentuk dukungan nyata, PT Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia atau AAPBI yang menaungi Arema FC menyatakan kesiapannya untuk berjalan berdampingan penuh dengan Presidium Aremania Otas. Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat iklim sepak bola lokal yang disegani, tetapi juga membuktikan kepada publik sepak bola nasional bahwa Aremania telah bangkit menjadi kelompok supporter yang jauh lebih kuat dan bijaksana. William Latham melaporkan.

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari astacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi, tumbuh.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda berbincang dalam program prioritas nasional, yaitu UMKM Bicara. Kita akan berbincang seputar strategi, pengembangan bisnis kuliner dan transportasi secara bersamaan, bersama owner dari Kedai Umu dan Queen Bee Trans, ada Rahma Eka, nanti siap berbagi ceritanya untuk kita pendengar. Pendengar, kalau kita berbicara soal UMKM ya, ini adalah salah satu fokus utama dari program Asta Cita, di mana Asta Cita adalah 8 misi utama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menjadi panduan utama pemerintah untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, fokus utamanya adalah mendorong UMKM agar naik kelas, pendengar, dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan memperluas daya saing produk ke pasar global. Nah, pemerintah mengimplementasikan visi ini melalui berbagai program strategis, diantaranya adalah peningkatan kapasitas wirausaha, di mana Kementerian Koperasi dan UMKM menggulirkan program pelatihan kewirausahaan, kemudian inkubasi bisnis seperti Entrepreneur Hub, dan program ini ditargetkan untuk melahirkan wirausaha baru dan adaptif dalam rangka melek digital, begitu pendengar. Terkait misalnya akses permodalan begitu ya, ada penyaluran kredit usaha rakyat KUR yang dioptimalkan untuk memperluas akses permodalan para pelaku usaha tersebut, sementara dalam rangka pelaku usaha agar bisa memanfaatkan ekosistem digital, pemerintah punya program digitalisasi dan juga pasar global agar produk lokal kita bisa menembus pasar internasional, di mana misalnya bank plat merah begitu ya, seperti BRI pendengar, misalnya salah satunya punya program menyediakan platform khusus guna mendukung UMKM tersebut. Terkait fasilitas legalitas dan keamanan, kolaborasi lintas instansi seperti BPOM juga digencarkan untuk membantu perizinan dan sertifikasi UMKM agar produk yang dihasilkan lebih aman dan berstandar edar resmi. Nah, mengenai hal ini kita akan minta cerita terkait dengan para praktisi UMKM kita begitu ya, menjalankan usaha dan juga bisnisnya. Bagaimana startnya, bagaimana cara bertahannya, bagaimana mengembangkan produknya, begitu pendengar. Kali ini hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Malang, owner Kedai Umu dan Queen Bee Trans ada Mbak Rahma Eka. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rahma.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas.
0: Kabar baik hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Izin agar bisa sedikit ke kiri sedikit, yeah, agar suaranya bisa terdengar jelas. Gini. Nah, siap. Mbak Rahma sehat ya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Malang. Kita berbincang dalam program prioritas nasional UMKM Bicara. Ngomong-ngomong, Kedai Umu dan juga Queen Bee Trans, ini adalah dua sektor UMKM yang berbeda. Satunya kuliner, satunya dalam bidang transportasi. Ini memulainya gimana sejarahnya Mbak Rahma? Boleh cerita dulu ke pendengar?
1: Kalau yang pertama itu memang terjunnya di dunia kuliner itu mulai tahun 2014 waktu mutusin resign jadi SPG. Jadi resign terus bareng collab sama teman-teman. Ini apa? Tahunya dulu, okay, dari 2014. Kita collab pertamanya kongsian lah bertiga sama teman-teman yang sama-sama resign, diriin dulu awalnya namanya Boom Tahu di Surabaya.
0: Oke.
1: Okay. Habis gitu yang namanya kongsian waktu itu mungkin karena basicnya kami adalah sales bukan pebisnis, sempat akhirnya mencar sendiri. Cuman saya tetap nerusin waktu itu, tetap nerusin karena saya sudah punya pangsa, terus orang-orang juga udah tahu gimana rasanya. Waktu itu kami ibaratnya kayak ini loh punyaku, ini bedanya punyaku sama tahu yang lain gitu. Waktu itu kan produk unggulan saya adalah tahu ngangap gitu, karena berawal dari situ. Tapi tetap sempat juga kayak berhenti, vakum dulu, terus gini. Terus tadinya kan punya ada stand di rumah gitu, stand offline-nya ada. Terus ya yes, tahu sendirilah, ada yang bilang katanya tutup, padahal kami buka. Nah, ibaratnya kayak gitu ya. Akhirnya daripada main gini, saya mainnya online. Jadi sampai sekarang fokusnya ke online. Makanya kan kayak ini tadi, pas kemarin kan saya baru datang dari Jawa Tengah.
0: Oke. Okay. Jadi sistemnya open order ya, pre-order
1: open order
0: ya.
1: Order. Untuk Mbak yang Rahma. Ini, untuk yang tahu, karena
0: oh, okay,
1: dulu tuh sampai sempat yang kayak gini. Itu yang masih terus saya pelajari karena dia kan padat ya, tahunya kan padat. Terus kalau mau dibuat frozen bisa. Cuman di saat dari proses dari beku ke normal
0: butuh di frost dulu dan merubah rasa.
1: Merubah rasa. Okay. Itu yang akhirnya saya milih, nggak berani. Kalau mau ya ini nanti saya goreng setengah mateng, asalkan satu hari dia kuat. Pokok jangan yang ori, saya gitu.
0: Okay.
1: Kalau ori kan apa namanya? Kalau ori itu daya tahannya nggak selama kalau yang pedas.
0: Betul.
1: Soalnya kan sambal sendiri, lombok sendiri itu kan dia bisa jadi kayak apa ya? Kayak pengawet ya. Nah, itu yang masih belum ketemu karena sempat nyoba. Mm-hmm. Soalnya kan banyak kan request dari luar kota. Mm-hmm. Itu nyoba di frozenin dari beku ke normal itu terlalu lama.
0: Oke. Okay.
1: Karena tebal, isinya terlalu padat kan.
0: Dan merubah rasa tadi itu yang
1: marah-marah. Terus dia ada di dalamnya jadi ada kayak kandungan airnya. Jadi nanti kalau dipanasin juga waktu digoreng ulang enggak enak gitu loh. Jadinya itu enggak sip gitu. Akhirnya kalau mau ya ini mau gini, kalau dulu waktu masih di Surabaya ini nitip ke apa kereta api.
0: Oh,
1: jadi ada orang
0: pengirimannya
1: Kediri.
0: Lewat kereta.
1: Iya, kan waktu itu saya masih belum ngerti, belum tahu kayak pengiriman kan nggak paham ya. Maksudnya yang bisa satu hari sampai masih belum paham. Itu dititipin ke kereta. Anu Mbak, nanti ketemunya di stasiun Kediri waktu itu. Iya, udah dikirimnya dari sini ke Kediri. Ini yang request udah banyak, cuman apa ya? Satu, saya namanya usaha kan nggak selalu
0: turun ya.
1: Iya, apalagi sejak COVID itu langsung mati babat alas lagi, dan walaupun ini udah lewat berapa tahun ya dari COVID?
0: Sekitar 5-6 tahun
1: ya. Ini udah 5 tahun ya. Itu untuk naik lagi udah jauh beda, nggak kayak dulu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi nggak berani, apalagi kayak sekarang ciri khas saya kan sambelnya, lomboknya itu ugal-ugalan. Kalau udah kena pas lombok harganya ratusan, mau dinaikin customer protes.
0: Ya.
1: Ukurannya dikecil, kan ukurannya gede.
0: Oke. Okay.
1: Ukurannya besar saya. Mm-hmm. Tapi harganya memang dari dulu sampai sekarang nggak berubah.
0: Nggak berubah ya?
1: Nggak berubah.
0: Oke. Okay.
1: Itu ini dikecilin sedikit gitu aja, customer tahu.
0: Kalau lebih kecil kok, gitu ya Mbak Rahma ya.
1: Patokannya mereka ini kan satu mika, satu mika itu biasanya cuma isi dua aja kadang nggak muat. Ini kok ada selah gitu, udah protes mereka. Jadi benar-benar muter otaknya di situ.
0: Oke. Okay. Jadi produknya Umu ini sendiri, kedai Umu, ada tahu ngangap tadi.
1: Tahu ngangap.
0: Kemudian
1: sempol. Terus ada lagi satu sebenarnya, pecel.
0: Pecel.
1: Itu handmade semua.
0: Oke.
1: Okay. Buat sendiri semua. Pecel itu kalau pecel mamaku yang buat. Itu ciri khas saya. Selama ini saya lihat di Malang belum ada sebenarnya. Cuman memang saya kalah tempat, makanya mungkin sepinya di situ karena kalah tempat. Itu ciri khas saya itu, kita kan biasanya kalau orang pecel kan pakai peyek ya. Saya enggak.
0: Pakai apa itu, Mbak?
1: Kerupuk puli yang gede.
0: Oh ya.
1: Kalau orang Surabaya pasti tahu. Biasanya itu dipakai buat semanggi.
0: Oh, pecel semanggi itu ya?
1: Cuman di sini kan semanggi nggak dikonsumsi.
0: Betul.
1: Nah, di situ. Jadi kalau pas datengin kayak gini, ini kan kosong semua karena saya belum pulang ke Surabaya. Buat ini ngambil apa?
0: Pulinya itu.
1: Puli sama pecel kan mama yang buat. Tapi sebenarnya sudah sih resepnya udah dibuat di sini, cuman belum dapet tempat penggilingan yang
0: cocok.
1: Ya, soalnya kan saya kan nggak bisa ya kayak asal-asalan ngilingin. Kita kan nggak tahu kebersihannya gimana. Karena apa? Kami juga konsumsi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak gini ini tuh sebenarnya kesukaan kami semua. Terus dijual. Gitu.
0: Jadi kalau ada rasa yang berubah, kita sendiri sebagai ownernya paham ya.
1: Baik. Ini apa yang kurang, ini apa yang kurang, gitu kan tahu.
0: Baik, dan prosesnya harus dicari yang betul-betul sesuai ya, Mbak Rahma ya. Kalau tadi misalnya pecel, penggilingannya saja nggak pas, itu pengaruh ya kepada rasa ya, Mbak
1: sebenarnya
0: Rahma ya.
1: Sebenarnya bukan rasanya, higienisnya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Ini kan dimakan, gitu. Kalau dimakan kan kalau nggak higienis, ya apa ya, karena anak-anak juga ikut makan.
0: Menikmati juga.
1: Sama kayak saya jual tahu, orang-orang ngomong, ini dikasih perennya, dikasih ini, dikasih obat, jadi crispy-nya biar awet, enggak. Lah orang kalau umumnya kayak ibaratnya kalau pas lagi goreng itu bahasa Jawanya kayak gogrokan. Itu dimakan, dicemilin sama anak-anak. Lah kalau saya kasih obat.
0: Betul, betul.
1: Enggak berani saya. Minyak pun gitu. Dulu pernah. Ibaratnya kayak kepepet, kita pakai minyak curah. Orang ngomong, "Oh, minyak curah lo murah gini bla bla bla bla."
0: Tapi dicobalah ya akhirnya.
1: Lebih rugi kalau kata saya. Satu, dia boros. Boros itu warnanya cepat berubah. Terus seri. terus di tampilan ininya itu nggak cantik gitu. Jadi kayak gampang gosong ya. Udah sejak itu balik, kalau nggak merek brand-brand apa
0: yang biasa digunakan, nggak berani pakai minyak itu ya.
1: Nggak berani.
0: Okay.
1: Jadi ngalahin, nunggu kadang JSM gitu ya. Kan nggak di minimarket kan lagi promo kalau JSM. Ayo tuh baru borong.
0: Jadi ada tahu ngangap, terus sempol pecel.
1: Pecel itu yang ciri khas.
0: Ciri khas dari Umu, kedai Umu ini. Nah, pemasarannya gimana ini Mbak? Dijual di rumah kah? Atau tadi pre-order? Atau gimana ini Mbak Rahma?
1: Rumah bisa, online bisa. Sebenarnya di GoFood, GrabFood, semuanya ada Maxim.
0: Sudah tersedia?
1: Sudah tersedia semua. Cuman kalau di Maxim udah ditutup. Jadi GrabFood, GoFood, ShopeeFood ada.
0: Semuanya ada ya. Melewat marketplace itu, kemudian datang langsung ke rumah juga bisa. Kalau di rumah, di mana sih Mbak Rahma?
1: Di Sumbersari Gang 2.
0: Sumbersari Gang 2. Okay, kedai Umu. Siapa ya, nih Mbak Rahma? Pasti tetangga-tetangga pada tahu ya.
1: Apelnya apa? Umu, udah tahu semua. Driver juga biasanya Umu udah tahu.
0: Okay. Nah Mbak Rahma tadi kan cerita, sebetulnya mengawali dari tahun 2014 ya, sempat mengalami pandemi pada tahun 2020. Memulai usaha pasca pandemi itu katanya Mbak Rahma tadi juga berbeda dibandingkan sebelum pandemi. Apa bedanya Mbak? Dan tantangannya bagaimana ini Mbak Rahma sebagai pelaku usaha kuliner ini?
1: Dulu saya sombong mungkin ya, itu loh, terlalu nyepelein. Saya ini kalahnya justru di manajemen karena saya nggak punya basic manajemen. Itu kesalahan saya justru. Jadi saya belajar dari sepupu-sepupu saya. Saya kadang suka mikir gini, ini yang terjun pertama ke dunia kuliner ini aku dari 2014. Sedangkan sepupu-sepupuku ini baru, ada dua. Yang punya ayam goreng Malabar.
0: Okay. Itu saudara, sepupu.
1: Itu dia jadi.
0: Betul.
1: Yang satunya lagi yang di Jombang, itu ceker, semua apal ceker Jombang. Itu dia juga jadi gitu loh. Kesalahanku di mana? Aku sampai gitu. Coba kan kalau yang Ko Agus ini kan dia manajemennya memang dia pakai sistem. Okay, lewat. Karena saya kalah di modal. Coba yang ceker Jombang ini, dia gimana cara besarinya? Aku nggak pakai manajemen. Ini lo ya apa terus jualannya? Ya udah, cuman kalau ada modal dibesarin. Nah, dari sini kan aku belajar
0: mengolah UMKM secara lebih profesional gitu ya.
1: Nah, ini manajemen ini ternyata sangat penting. Kan aku gini, apa yang salah dari aku ya? Apa yang salah? Dagangan laris, ada uang,
0: tapi kurang berkembang secara bisnis gitu ya, Mbak?
1: Iya gitu loh. Atau mungkin akunya yang kurang konsisten gitu. Kadang kan ini loh, kebalik lagi, kadang ada orang sombong gitu, lagi megang uang, lagi males jualan. Loh, iya beneran, itu penyakit. Karena apa? Karena saya nggak pakai karyawan. Jadi yang saya pakai itu anak-anak saya. Karena saya 4. Ada 3, ini yang nomor 3, itu yang 2 udah gede-gede, itu yang saya pakai. Karena pesannya mama itu gini, resepnya tahu jangan sampai jatuh ke orang.
0: Okay.
1: Dulu pernah ditawar soalnya. Resepnya tahu itu ditawar 40 juta.
0: Untuk resep saja.
1: Waktu itu namanya orang tergiur ya. Kan. Oh, tergiur. Mana resepmu? Mana resepnya, mau ada yang beli? Karena yang tahu resepnya ini cuma saya, suami, sama mama saya. Karena dulu waktu di Surabaya yang bantuin ya cuma 3 orang ini. Ada yang beli terus gini, kamu gak eman. Nanti kalau sampai ada yang lebih sukses, ngaplo kan?
0: Betul.
1: Lah itu resepku.
0: Padahal
1: orang ngaplo.
0: Iya. Gitu. Padahal kita yang menciptakan begitu ya, Mbak Rahma.
1: Jadi kamu mau jatuh bangun kayak apa? Orang sudah tahu. Itu ciri khasmu. Orang yang nyebut ngangap udah tahu, oh Rahma. Yeah. Gitu. Jadi orang taunya begitu. Nah dari situ jatuh bangun, terus sempat berhenti. Berhentinya itu sebenarnya kayak kalau tahu ini sepele. Karena saya nomaden. Sering pindah-pindah gitu. Jadi bapak talas lagi. Terus makin tahun, kadang kan kalau dulu itu saya sampai nyuplai ke, ada satu perusahaan itu setiap hari order. Waktu itu masih di Perak. Order itu langsung sehari bisa 40-50. Udah pemasukan saya dari situ itu udah
0: cukup lah ya gitu ya Mbak.
1: Udah buat saya loh ya, itu udah alhamdulillah.
0: Iya.
1: Pindah ke sini, babat alas lagi, terus mulai promo. Di sini Malang Raya itu kalau menurut saya itu lebih besar dari Surabaya.
0: Oh, justru lebih, saingannya lebih ketat ya? Kalau kuliner,
1: kuliner
0: ya?
1: Jangan tanya kalau Malang, oh, okay. Beda sama Surabaya.
0: Oh, okay.
1: Surabaya itu gini, kalau Surabaya kan ini ada perusahaan. Jadi kalau orang order satu kantor semua barengan order. Di sini kan enggak, di sini rata-rata. Karena tempat saya di mahasiswa, jadi
0: betul, betul,
1: satu,
0: betul.
1: Satu, jadi enggak langsung yang gerutuk gini enggak. Jadi kadang kalau kita lagi promo ya, ini lagi aku open order, tahunya balik ya gitu. Soalnya karena tahu ini saya vakum waktu habis ngelahirin ini, vakum ngelahirin adiknya vakum karena kan sambel ya. Gitu loh. Terus gitu ini open order. Nah, kabupaten berapa? 5. Oke, silakan nanti kirim. Terus mikir, "Lah, kabupaten jauh." Tapi intinya saya itu gini, aku pernah ngerasain lapar enggak punya uang, kepingin sesuatu uang pas-pasan. Modal saya cuma itu. Iya udah enggak apa-apa. Ma, aku cuma punya uang sekian. Iya enggak apa-apa. Udah nanti kirim. Terus nanti lagi benar ordernya cuma 5555. Tapi mencarnya ini loh sebenarnya gitu loh, kayak jarak kirimnya. Terus ini soalnya kalau yang ini belum pernah masuk ke online. Yang tahunya ini belum pernah masuk ke online karena apa ya, saya belum berani stok setengah matang di rumah gitu loh, kan ini kan harus fresh ya. Fresh from the pan kalau kita jual gitu loh. Kalau nggak gitu rasanya kayak nggak sip. Kendala saya di situ waktu itu. Terus kalau sekarang juga di sini ada, kemarin tuh sempat ngeliat ada kayak ginian, apa ya, ini saya sebut aja nggak apa-apa ya, kayak ada jeletot. Jeletot di Malang nggak ada, apa ya, di situ tahu mercon apa apa gitu di situ. Aku cuma ngomong gini ke suami, leh, itu loh bisa, maksudnya kayak bertahan dia. Padahal lagu nggak lagu kita lihat aja barangnya kayak segitu masih banyak gitu. Masa kita kalah gitu? Berani nggak kamu ajak di satu produk tahu aja gitu? Soalnya memang yang ciri khas saya sebenarnya kan tahu nganggap sama sempol gitu. Ayo berani apa enggak ini diberdiriin, kok malah kita jalan punya mama kan gitu kan, pecelnya maksudnya. Ayo, kepingin lo brandku keluar lagi. Kadang ada yang order, ada ngajayana sini. Itu ya, itu yang kirim ke Kediri kan, dia kuliah di sini. Ngechat di FB, Mbak, Bu, kapan open order lagi? Kalau ngelihat harga sekarang itu kadang apa namanya, kalau dikecilin, ini lombok udah agak murah, tapi kayak ayam, kayak ini, nah, tepung, sayurannya, soalnya kan saya sendiri isinya kan padat
0: ya.
1: Nah, ciri khasnya yang saya suka, saya sendiri suka sama tahu ini kan suka. Karena apa? Ponakan saya itu gak suka sayur. Tapi kalau makan tahu ini bisa di pojokan gini karena takut dimakan. Jadi gak kerasa ini. Terus kita juga kan nyediain kayak, orang itu kadang-kadang pilih-pilih ya. Aku gak mau pakai cambah gitu. Oh iya gak apa-apa, tak buatin. Berapa? Jadi kayak apa ya, service, pelayanan orang biar balik lagi ke saya. Nanti ada lagi yang gini, aku gak punya uang, uangku cuma segini. Uangmu berapa? Kau mau yang mana? Yang sering ini sempol. Apalagi yang depan rumah kan panti asuhan. Bun, beli sempol. Mau yang sempol, yang berapa uangnya? Beli 2.000 aja gak apa-apa. Tunggu di sini, nanti ngambilin, diambilin 5. Taruh plastik aja ya, gelasnya mahal. Bukan ya apa? Taruh plastik aja, kan memang kan ciri khasnya ini cup kan. Taruh plastik aja. Jadi kadang kalau orang mikir kalau kamu jualan kayak gitu nanti enggak jalan usahanya. Loh, enggak mikir ibaratnya ini aku gini. Aku tahu rasanya kelaparan, aku tahu pas enggak punya uang terus lapar kayak apa gitu loh. Aku sendiri kan kebiasaan jauh dari rumah. Gimana kalau pas aku lagi uangku belum dapat kiriman terus lapar. Nah, jadi sambil jualan, sambil sedekah, terus gak usah mikirin. Kalau kata papa, almarhum papa saya, jangan takut miskin. Apa? Kalau sedekah itu jangan takut miskin gitu loh. Gak apa-apa kalau sedekah aja, nanti rezeki dari itu yang saya pakai sampai sekarang buat jualan.
0: Baik. Tapi tadi Mbak Rahma juga menarik begitu ya. Mbak Rahma memulai itu jauh 2014 begitu. 11 tahun yang lalu, sudah lebih dari 10 tahun ya. Bahkan 12 10. Tahun sekarang 2026 begitu. Sepupu yang memulai belakangan malah tampak yeah. jauh lebih sukses. Itu kan jadi motivasi, jadi cambukan akhirnya melakukan evaluasi.
1: Iya, makanya mulai balik lagi sekarang.
0: Nah, gitu. Agar tadi Mbak, manajemennya lebih profesional, lebih mungkin terstruktur, hasil dari evaluasi dan melihat apa yang dilakukan sepupu. Akhirnya sekarang

0: Yeah. Ya, itu kan. Tapi ini juga yang jadi motivasi saya kalau, maaf sebelumnya, ODGJ itu juga bisa nyari uang. Hmm. Itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman saya sesama penyintas. Terus saya juga ngomong kayak ini, aplikasi, karena kan memori saya itu kadang random. Dulu saya jualan baju, sebelum jualan ini saya jualan baju. Okay. Jualan baju produk, bukan produk, maksudnya itu saya kulak, saya jual gitu loh. Jadi kayak bukan produk saya sendiri ya, tapi ya mis jualan baju biasa gitu. Itu saya pernah yang satu hari gak inget transaksi sama sekali. Jadi waktu stok opname jebret, loh ini kemana semua barangku. Tapi kalau makanan kan gak bisa di stok opname. Apa yang mau di stok opname?
1: Yeah.
0: Gitu loh. Yang bisa kita hitung kan, kita tadi belanja apa aja, total pengeluarannya berapa, total penghasilannya ini berapa. Nah kalau kayak tahu, kayak pecel, kan kita gak bisa ngitung satu porsinya berapa. Makanya kadang saya gini, orang ini jualan kok sampai ditaker di plastik ini apa? Dari sini, dulu saya gak ngerti gitu loh, kenapa sih kayak nasi goreng 99 itu bumbu semuanya tuh di di plastikin. Jadi makanya kok walaupun gonta-ganti apa ini
1: tetap berjalan aja usahanya.
0: Iya,
1: gitu ya Mbak.
0: Iya gitu. Maksudnya rasanya juga konsisten gitu. Oh, ternyata memang udah di packing, ditimbang. Jadi orang juga selama ini jujur saya enggak berani pakai karyawan karena saya takutnya ada korupsi, ada ini gitu loh, ada penyelewengan. Yeah. Nah, itu yang saya takutin gitu loh. Sebenarnya bukan takut ruginya, tapi takut ngerusak pertemanan. Yeah. Saya takutnya ke sana. Terus habis gitu apa namanya? Itu kesalahan yang akhirnya saya terus-terus saya perbaiki, akhirnya saya pakai aplikasi. Jadi aplikasi ini, waduh berbayar. Aplikasi ini ujung-ujungnya nanti berbayar, harus pro, jadi saya harus gonta-ganti. Akhirnya ketemu, ada namanya, ini kemarin saya juga di komunitas UMKM sempat saya kasih tahu juga. Ini kalau pas lagi mumet-mumet, kan rata-rata kalau emak-emak itu kan yang penting jualan, yang penting dapat uang diputer, nggak ada manajemen. Jujur, memang nggak ada manajemen. Terus saya juga ngomong, kalau kita kayak gini nggak jalan.
1: Dan nggak berkembang ya.
0: Kita stuck terus. Betul. Kayak gini. Karena apa? Kita makan, dibuat makan. Kita jualan, dibuat makan.
1: Gitu. Bukan mengembangkan usahanya itu ya, Mbak.
0: Iya, jadi yang penting jualan itu buat makan sehari-hari. Gitu loh. Nah akhirnya gini, terus kita tanya, hari ini belanja berapa? Yes, pokoknya apa yang habis gitu. Lakunya berapa? Gak tahu tadi berapa, pokoknya dapatnya uang yang segini. Yang laku apa aja? Gak tak catat. Nah itu yang salah kan disitu. Akhirnya gini, ini aku ada aplikasi loh, ini gini-gini. Saya juga nyenerangin aplikasi ini, bagusnya ini-ini. Terus free, saya sudah pakai sampai sekarang.
1: Oke.
0: Itu bener-bener free. Bisa cetak struk juga gitu. Ini bagusnya di sini. Ada aku lupa namanya, kasir warung apa-apa gitu.
1: Oke, jadi pembukuan begitu ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Belanjanya, modalnya berapa, dapatnya berapa, itu semuanya diinput lewat aplikasi tersebut.
0: Kasir warung itu sangat-sangat, kan pertamanya saya itu nyari terus, bener-bener nyari aplikasi seperti ini untuk apa namanya? Ya untuk membantu saya karena saya tahu saya kelemahan saya di mana. Manajemen sama daya ingat.
1: Oke.
0: Nah, ini yang saya pakai sekarang. Jadi aku tahu, uangku sekian. Jadi tahu, ini labaku berapa, hari ini labaku berapa. Kalau laba kan beda sama uang yang didapat.
1: Betul.
0: Yang kebanyakan orang nggak tahu itu apa, yang orang awam. Umpamanya, hari ini dapat uang 200 ribu. Disangkanya 200 ribu itu ya punya kita. Lah.
1: Betul.
0: Uang buat kula.
1: Betul. Modalnya untuk kulaan itu ya.
0: Modalnya berapa nggak dihitung. Ya? Itu yang kebanyakan bikin UMKM yang mikro ya, yang kecil itu hancurnya di sini.
1: Oke, jadi sekarang memulai usaha dengan lebih tertata dan lebih profesional ya Mbak Rahma ya. Nah, selain kedai Umu, Mbak Rahma ini juga menjalankan bisnis transportasi namanya Queen B Trans. Kalau Queen B Trans ini, basic layanannya apa ini Mbak Rahma?
0: awalnya itu unit sendiri, daripada nganggur di rumah, karena basicnya suami kan driver, dulu pernah ikut travel juga gitu loh, jadi udah tahu, oh ternyata kayak gini ya, kayak gini, udah tahu, udah belajar. Terus habis itu apa namanya, punya unit, daripada dianggurin, udah dijalanin juga sama rutenya Malang, Jawa Tengah.

0: gitu. Akhirnya nerima penumpang, terus paket, nah kayak gitu itu dari sini ke sana. Terus enaknya kan kalau unitnya sendiri kan kita nggak sewa mobil.
1: Betul.
0: Jadi pewek, ibaratnya apa? Iya, hasilnya di pewek dewe gitu. Kita terus, kalau lah saya bagian ngurusin kayak konfirmasi ke pembeli, ke penerima, ke penumpang, terus nyiapin kayak kalau di kami kan free makan satu kali sama free snack. Nah, kita berani gitu. Malah dulu yang kapanari itu pas awal-awal buka apa? Kalau pas lebaran naik free ini apa? Mikrogram.
1: Apa itu, Mak?
0: Apa, Mas? Ini loh. Apa, baby gold itu loh.
1: Oh, ini emas.
0: Ya, baby gold. Di rumah ada puraan tulis. Bagi-bagiin.
1: Jadi souvenir lebaran ya?
0: Iya, pokoknya kalau naik selama lebaran ini, itu berani gitu. Cuman memang belakangan ini kan sepi ya. Semua sektor sepi. Travel sepi. Kuliner sepi. Bahkan jujur, saya ngojol pun sepi. Ngojol loh ya, ngojol.
1: Itu pun sepi ya, Mbak?
0: Nggak tahu ini yang salah di mana.
1: Ini tantangannya itu dihadapi oleh para pelaku UMKM sekarang.
0: Dan itu juga yang dibahas di grup kami. Ini apa ya yang salah ya? Kecuali kalau, oh ini kuliner semuanya sepi.
1: Tapi semua sektor sepi.
0: Iya, transportasi sepi. Bahkan kemarin kan ngobrol, kemarin kan habis dari Jawa Tengah kan ngobrol sama agen. Loh, apa namanya? Sepi banget. Lo masa iya penumpang aja nggak ada, barang pun sepi. Ini yang salah di mana? Lo ini musim liburan lo, saya sampai itu. Ini musim liburan, harusnya kan penumpang banyak ya, paling nggak anak-anak Jawa Tengah yang kuliah di sini juga banyak. Begitu juga sebaliknya. Harusnya penumpang kan banyak. Nggak ada, sepi.
1: Jadi Malang Jawa Tengah ya, Mbak. Trayeknya mana saja tuh kalau ke Jawa Tengah?
0: Semua. Sampai. Terakhir nggak Magelang.
1: Magelang.
0: Terus charteran juga iya. Pokoknya apa yang bisa
1: dilakukan,
0: menghasilkan selagi halal,
1: dilayani ya permintaan customer ya. Kalau Queen Bee ini sejak tahun berapa, Mbak Rahma?
0: 2000 baru kalau itu 2023.
1: 2023. Sekitar sudah 2-3 tahun berjalan ini ya.
0: 3 tahunan
1: ini. Nah, Mbak Rahma menjalankan satu usaha kuliner dan juga satu usaha transportasi berbarengan, itu memanage-nya gimana tuh, Mbak Rahma? Agar sama-sama dua-duanya ini berjalan begitu, Mbak.
0: Di rumah jalan. Anggap aja ya, karena saya tadi bilang ya, saya ini salah tempat. Kalau dulu sebelumnya di gang sebelahan aja, ini loh yo, gang apa namanya, tempat itu ngaruh sekali. Ini saya jujur, dulu di gang sebelahnya itu penghasilan 400 ribu sehari sepi. Yang saya jual itu 2.500an loh. Jajanan gini itu 2.500an. 400 ribu itu sepi. Sekarang untuk ngedapetin uang 25 ribu, susahnya setengah mati. Gitu loh. Itu maksudnya labanya ya. Itu susahnya setengah mati. Dari situ akhirnya kan kita muter otak, ya apa caranya dapat uang, ya apa caranya dapat uang, ya apa caranya ngelola, ya apa caranya. Terus gimana caranya nyimpen, karena yang saya jual makanan loh. Gitu loh, kecuali kalau kayak tas apa, digeletain gak akan
1: rusak. Betul, gak akan basi, gak akan rusak, betul.
0: Yang saya jual ini makanan, kejar-kejaran. Dulu sampai yang kalau pecel itu sayur, meruginya di sayur. Terus akhirnya anu aja, kalau pas ada yang beli saya buat gitu. Kalau ada yang beli saya buat, kan kalau di online kan ada jeda kan. Terus ya akhirnya ngandelnya kalau untuk saat ini kedai itu cuman buat
1: etalase aja. Identitasnya aja ya, Mbak.
0: Iya. Jadi cuman ngandelin dari handphone. Kalaupun ada anak kos beli atau anak panti yang beli atau tetangga yang beli, ibaratnya yaudah itu berarti alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah. Itu bonusnya.
1: Bonusnya.
0: Iya. Jadi kadang kalau ngejalanin gini, travel jalan,
1: gede, kuliner juga buka.
0: Terus kayak gini kan otomatis saya stok kan. Terus nanti ngomong ke anak-anak, buka aja nanti uangnya buat uang jajan. Nanti kayak buat beras habis, kas habis, itu ngambil dari uang situ. Adik-adiknya, jadi kan anak-anak saya banyak. Ngambilnya dari situ. Uang besarnya nanti aku ngambil dari, kalau dulu uang besar ya dari jualan ini,
1: kuliner itu.
0: Lu sombong, Pak, saya. Jujur saya sombong sampai gini. Uang ini mau diapain lagi ya? Lu beneran lu? Uang ini mau diapain lagi? karena waktu itu saya nggak punya kepikiran untuk invest atau ngapain, karena saya nggak ada
1: bayangan untuk itu ya, Mbak Rahma.
0: Nggak
1: jadi
0: ada
1: hanya
0: bayangan kalau ada COVID langsung sampai ini, nggak ada bayangan.
1: Oke, jadi apa yang didapatkan keuntungan, jadi nikmati saja, tidak untuk mengembangkan, ya itu salah satu evaluasi.
0: Kesalahan saya dulu di situ.
1: Baik. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, ya Mbak Rahma ya, para pelaku UMKM yang sedang menjalankan.
0: Betapa pentingnya manajemen.
1: Betul. Betapa pentingnya manajemen, apalagi sekarang usaha semuanya sulit, tadi Mbak Rahma cerita.
0: Iya, karena saya sudah nyoba semuanya loh.
1: Oke, baik. Nah, basicnya di kedai Umu dan juga Queen Bee Trans ini alamatnya di Jalan Sumber Sari Gang 2 nomor 103 Malang, betul ya Mbak Rahma ya. Nomor teleponnya di 0821 330 3 kali 713. Sekali lagi pendengar di 0821 330 3 kali 713. Ada Instagram Mbak Rahma?
0: Ada, sama Umu Queen Bee.
1: Umu Queen Bee dan juga Umu Queen Bee ya.
0: Umu underscore Queen Bee 99.
1: Oke, Umu underscore Queen Bee 99. Nah, untuk Anda pendengar yang mau order tadi tahu ngangap, sempol, pecel, ataupun butuh transportasi yang menghubungkan Anda ke Malang dan juga Jawa Tengah, monggo dihubungi. Sekali lagi, Umu Queen Bee, Umu underscore Queen Bee 99 di Instagram, atau di nomor telepon 0821 330 3 kali 713. Mbak Rahma, terima kasih banyak bincang-bincangnya sore ini.
0: Ini bukanya sampai jam 3 ya?
1: Bukanya kalau kulinernya sampai jam 3 sore?
0: Pagi.
1: Wow. Pagi ya?
0: Jam 3 pagi.
1: Dilayani sampai jam 3 pagi.
0: Apalagi kalau umpamanya ada yang ngidam, mau jam berapapun kami ready.
1: Betul.
0: Selagi saya di rumah.
1: Teman-teman mahasiswa ngerjain tugas sampai dini hari, langsung order.
0: Pintu rumah saya kebuka terus, jadi walaupun pagar tutup, pintu rumah saya kebuka terus. Laper, ngomong aja, silakan.
1: Jalan Sumber Sari nomor 2, Jalan Sumber Sari Gang 2, nomor 103 Malang. Nomor teleponnya sekali lagi pendengar 0821 330 3 kali 713, atau di Instagram Umu underscore Queen Bee 99. Mbak Rahma, sekali lagi terima kasih banyak. Next time kita bincang-bincang ya. Tadi ada satu fakta yang menarik, Mbak Rahma penyintas gangguan kesehatan mental. Bagaimana bisa bangkit dan juga berkarya, itu menarik untuk kita perbincangkan. Jangkan ya Mbak Rahma ya. Next time kita sambung lagi ya Mbak Rahma. Itu dia tadi pendengar perbincangan kita dalam program Prioritas Nasional UMKM Bicara bersama owner Kedai Umu dan juga Queen Bee Trans, Rahma Eka, pendengar, dengan topik strategi mengembangkan bisnis kuliner dan transportasi secara bersamaan. Itu dia tadi yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua para pelaku UMKM. Mudah-mudahan informasi dan juga dialognya bermanfaat pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita berada dalam program Info Prima Perjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, BPS Kota Malang ajak masyarakat buka data demi masa depan ekonomi daerah. Sejumlah elemen masyarakat di Kota Jember menggelar aksi damai mendukung program pemerintah. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 22 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Arga Saputra. Kita buka kabar pertama. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang mengajak masyarakat untuk terbuka dalam memberikan informasi saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 demi masa depan ekonomi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Awang Sukmawan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang mengajak masyarakat untuk terbuka dalam memberikan informasi saat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Keterbukaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Kepala BPS Kota Malang, Umar Saifuddin, saat peluncuran sensus ekonomi di Balai Kota beberapa waktu lalu mengatakan, data yang diberikan masyarakat akan menjadi dasar berbagai program pembangunan pemerintah.
3: Karena dari kegiatan sensus ekonomi ini nantinya akan sangat berguna tidak hanya bagi pemerintah daerah, tapi juga untuk
2: hasil sensus nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan sektor ekonomi di Kota Malang. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, BPS Kota Malang telah berkoordinasi dengan pemerintah wilayah, mulai tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan petugas sensus yang akan melakukan pendataan di lingkungan masing-masing. BPS Kota Malang berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi 2026 dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi landasan pembangunan yang tepat sasaran. Awal Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya reporter Hanum Octavia membawa kabar, grup band Sheila on 7 lebih memilih selektif menerima tawaran konser demi kualitas performa dan kenyamanan penonton. Berikut informasi selengkapnya.
4: Grup musik Sheila on 7 menegaskan bahwa berkurangnya frekuensi penampilan mereka dalam beberapa waktu terakhir bukan semata karena ingin membatasi aktivitas manggung. Sebaliknya, band tersebut kini menerapkan proses kurasi yang lebih ketat terhadap setiap tawaran pertunjukan demi menjaga kualitas penampilan dan kenyamanan penonton. Hal ini diungkapkan vokalis Sheila on 7 Duta di sela siaran bersama Pro 2 RRI Malang. Di Kota Malang, kehadiran Sheila on 7 pun disambut antusias para penggemar. Terlebih, grup musik yang eksis selama 30 tahun terakhir ini menggelar konser di Kota Malang pada 20 Juni 2026. Sheila on 7 sendiri terakhir manggung di Kota Malang sekitar 7 tahun silam. Duta pun mengaku selalu menikmati setiap kunjungan ke Kota Pendidikan karena memiliki suasana yang hangat dan basis penggemar yang solid. Duta menilai Malang memiliki tempat tersendiri bagi Sheila on 7 karena menjadi salah satu daerah yang memiliki komunitas penggemar atau Sheila geng resmi yang aktif. Ia pun berpesan agar para penggemar terus menjaga energi positif dan kebahagiaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
5: Oh ya, menyenangkan sekali karena udah lama nggak ke Malang.
6: Malang, pokoknya excited sama kulinernya, excited sama tempat-tempatnya, excited sama show-nya.
4: Melihat antusiasme Sheila geng di Malang gimana, Mas?
6: Oh ya, menyenangkan karena kan Sheila geng Malang termasuk salah satu official fanbase resminya.
4: Mungkin ada pesan untuk Sheila geng di Malang?
6: Iya.
4: Yang disampaikan?
7: See you there.
6: Terus positif, terus berbahagia. Sampai jumpa di show-show-nya Sheila.
4: Sementara itu, Adam menjelaskan bahwa anggapan Sheila on 7 mengurangi jadwal manggung tidak sepenuhnya tepat. Senada dengan Adam, gitaris Eros menilai kualitas sebuah konser tidak hanya ditentukan oleh penampilan musisi di atas panggung saja, tetapi juga manajemen acara secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa orientasi utama Sheila on 7 bukan sekedar nominal bayaran, melainkan pengalaman yang dirasakan penonton selama menghadiri konser. Hanum Octavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke dunia olahraga. Dukung Argentina, Kapolres Malang bahwa yakin Albi Celeste menang 2-0 atas Austria dalam laga lanjutan Grup J Piala Dunia 2026. William Nathan melaporkan.
7: Kemenangan Argentina atas Aljazair pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026 mendapatkan perhatian dari Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi. Perwira menengah Polri itu mengaku senang melihat penampilan tim favoritnya yang tampil meyakinkan dengan kemenangan 3-0. Menurut Taat, hasil tersebut menjadi modal penting bagi Argentina untuk melangkah jauh dalam upaya mempertahankan gelar juara yang sudah diraih pada edisi Piala Dunia sebelumnya.
8: Sama, di tahun 2022 kan juga Argentina diprediksi juara pertandingan pertama kalah 2-1 sama Arab Saudi. Kan? Jadi meskipun Argentina menang 3-0 ya saya senang sebagai fans Argentina. Tapi saya tetap yakin sesuai dengan prediksi kayaknya yang bakal juara Spanyol.
7: Untuk prediksi skor lawan Austria minggu depan Pak Kapolres?
8: Argentina.
7: Austria.
8: Argentina-Austria.
7: Ya betul.
8: Mungkin 2-0 mas. 2-0.
7: Menurut dia, pengalaman sebagai juara bertahan menjadi nilai lebih yang dimiliki skuad asuhan Lionel Scaloni. Selain itu, mental bertanding para pemain Argentina dinilai sudah teruji di turnamen besar. Taat memprediksi Argentina kembali meraih hasil positif saat menghadapi Austria pada pertandingan kedua fase grup. Dia memperkirakan Lionel Messi dan kawan-kawan mampu mengamankan kemenangan dengan skor 2-0. Setelah menghadapi Austria, Argentina masih akan menjalani satu pertandingan lagi melawan Yordania untuk menentukan posisi akhir di grup C. Jika mampu mempertahankan konsistensi permainan, Taat meyakini Argentina dapat melangkah jauh hingga fase gugur dan kembali bersaing memperebutkan trofi Piala Dunia. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
9: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun menggelar ziarah makam ke tokoh besar Madiun sebagai rangkaian agenda rutin setiap hari jadi kota. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
10: Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun menggelar ziarah makam ke beberapa tokoh bersejarah di wilayah setempat. Agenda rutin yang dilaksanakan setiap H-1 ulang tahun kota ini menjadi salah satu rangkaian utama dalam peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Prosesi ziarah tersebut dipimpin langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, serta diikuti Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Kota setempat dan pejabat dari berbagai instansi lainnya yang ada di Kota Madiun. Kegiatan ziarah berlangsung di dua lokasi sakral, yakni Makam Kuncen yang berada di area Masjid Kuno Kuncen atau Masjid Nur Hidayatullah dan Makam Kuno Taman di area Masjid Besar Kuno Taman. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan kehadiran jajaran Forkopimda di tempat tersebut adalah untuk mendoakan sekaligus menghormati jasa para pendahulu yang telah memperjuangkan Kota Madiun hingga sejauh ini. Melalui momen ini, pemerintah daerah dan jajaran juga memanjatkan doa bersama agar Kota Madiun senantiasa diberikan keberkahan.
11: Kami seluruh Forkopimda menghormati para pendahulu kita yang sudah memperjuangkan Kota Madiun khususnya sampai sejauh ini. Dan tentunya kami hadir di sini juga untuk mendoakan seluruhnya para pendahulu kita. Dan juga kita berdoa supaya Kota Madiun selalu diberikan keberkahan. Jadi hari ini kami mendoakan para pendahulu kita. Dan tentunya dengan dua tempat yang sudah kami jadikan destinasi wisata religi, teman-teman muda saya berharap untuk bisa mengenal sejarah Kota Madiun. Karena pendiri Kota Madiun ada di Kuncen dan juga penduduknya ada di taman.
10: Sebagai informasi, Kompleks Makam Kuncen sendiri menjadi peristirahatan terakhir beberapa tokoh besar Madiun, di antaranya Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno atau Pangeran Timur yang merupakan Bupati Madiun pertama, Raden Bagus Peta atau Mangkunegoro I, Adipati Kanitren Martoloyo atau Mangkunegoro II, dan tokoh lainnya. Sementara itu di makam kuno Taman bersemayam beberapa tokoh penting lainnya, seperti Raden Ronggo Prawiro Dirjo I, Raden Ronggo Prawiro Dirjo II, Raden Ronggo Prawiro Diningrat, serta tokoh penting lainnya. Kedua situs bersejarah tersebut kini telah dikembangkan dan ditetapkan oleh pemerintah Kota Madiun sebagai destinasi wisata religi. Dengan adanya integrasi sejarah dan religi ini, Bagus menaruh harapan besar kepada generasi muda agar dapat memanfaatkan tempat tersebut untuk lebih mengenal asal-usul tanah kelahiran mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
9: Reporter Imam Malik pendengar mengabarkan pemerintah Kabupaten Ngawi menerapkan manajemen talenta untuk mutasi rotasi jabatan. Berikut informasi selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Ngawi bersiap untuk melakukan pengisian sejumlah jabatan struktural yang kosong. Tercatat ada 5 posisi eselon 2 yang akan mengalami kekosongan mulai akhir Juli mendatang. Wakil Bupati Ngawi Drento Jatmiko Antok menyampaikan akan ada 5 posisi jabatan eselon 2 yang kosong di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Jabatan-jabatan yang kosong diantaranya posisi Inspektur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Kepala BKPSDM, serta satu posisi asisten. Selain eselon 2, beberapa posisi di tingkat eselon 3 juga dilaporkan mengalami kekosongan. Wabub Antok melanjutkan, pemerintah daerah saat ini sedang menunggu momentum yang tepat untuk melakukan pengisian jabatan. Pengisian dipastikan akan menggunakan sistem manajemen talenta yang sudah diterapkan di Kabupaten Ngawi.
13: Dari sisi pola pengisian, ini alhamdulillah Ngawi kan sudah penerapan manajemen talenta. Jadi itu sudah apa yang menjadi saya kira bagian dari pemerintah daerah, komitmen kita untuk melaksanakan setiap tahapan terkait dengan mutasi, rotasi atau pengisian itu sesuai dengan prosedur.
12: Untuk melanjutkan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus pada posisi-posisi yang dinilai sangat vital, di antaranya posisi kepala bagian hukum, kabag hukum. Upaya pengisian jabatan ini dilakukan dengan menempatkan personel yang tepat, yakni personel yang memiliki kompetensi serta kapabilitas yang sesuai demi mendukung berjalannya fungsi pemerintahan dengan optimal. Antok menambahkan, meski momentum pengisian direncanakan menjelang akhir Juli, secara prinsip pemerintah daerah memandang pengisian jabatan yang kosong cukup mendesak. Proses tahapan di dalam sistem manajemen talenta akan segera dilaksanakan agar roda organisasi pemerintahan tetap berjalan efektif. Imam Malik, RRI Madiun.
9: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
14: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia.
9: Eti, silakan.
14: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia.
9: Eti, silakan.
14: Terima kasih, Mada. Pendengar dan
15: sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Pro Garda Indonesia Bersatu atau Progip DPC Jember menggelar aksi damai untuk Indonesia di Bundaran DPRD Jember Senin 22 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, dan Sekolah Rakyat. Ketua Umum Progip DPC Jember Subakri mengatakan bahwa aksi tersebut berupa bentuk dukungan masyarakat terhadap program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
16: Pada hari ini saya ingin menyampaikan aspirasi terkait MBG yaitu makan bergizi gratis. Pengurus Progip sengaja bersama masyarakat tujuannya adalah memberi tekanan penuh terutama dari program MBG, program KDMP, dan Sekolah Rakyat.
15: Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim yang menerima aspirasi peserta aksi menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Menurut Ahmad Halim, tugas pemerintah dan pemangku kepentingan adalah menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17: Dalam demokrasi, penyampaian pendapat semua
15: aksi damai berlangsung dengan tertib dan diisi dengan penyampaian aspirasi serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
18: Dari Jember, Jawa Timur, reporter Gia Deborah melaporkan.
14: Ya, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
19: Baik, terima kasih Eti. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan telah kembali ke tanah air. Pemulangan para jemaah haji dilakukan secara bertahap pada 20 dan 21 Juni 2026. Informasi selengkapnya berikut Purnama Iswantoro melaporkan.
20: Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan telah kembali ke tanah air. Pemulangan para jemaah haji dilakukan secara bertahap pada 20 dan 21 Juni 2026. Total 1.384 jemaah asal Pamekasan yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Satu di antaranya meninggal dunia di Mekah. Sekretaris Daerah Pamekasan Taufikur Rahman berharap kepulangan para jemaah haji sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, serta menjadi teladan di tengah keluarga dan lingkungan tempat tinggal.
21: Mudah-mudahan dampak dari 40 hari di Tanah Suci bisa memberikan dampak bagi keimanan sosial bagi masyarakat dan utamanya bagi Kabupaten Pamekasan.
20: Pada kesempatan tersebut, Taufik juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, petugas kesehatan, pembimbing ibadah serta semua pihak yang telah bekerja keras membantu, melayani, dan mendampingi jemaah haji sejak keberangkatan hingga kepulangan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
19: Dari Sumenep kita beralih ke Surabaya. Sudah ada Celia Celia Cahyani di sana. Celia, silakan.
22: Terima kasih Ani. Pendengar, Polda Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Cyber berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penipuan online, modus percintaan atau love scamming dengan nilai uang hasil penipuan hingga 1,1 miliar rupiah. Berikut laporan Faiz Putra.
23: Polda Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Siber berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penipuan online modus percintaan atau love scamming dengan nilai uang hasil penipuan hingga 1,1 miliar rupiah. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan dengan kolaborasi bersama jajaran imigrasi serta Polrestabes Sidoarjo. Dinas Siber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Arianto saat konferensi pers Senin 22 Juni 2006 mengatakan dari kasus tersebut ditemukan 2 WNA asal Ghana dan Pantai Gading dan 1 WNI yang diduga telah melakukan penipuan kepada warga negara Indonesia pada tanggal 12 Juni silam. Ia menambahkan modus penipuan percintaan online tersebut menargetkan perempuan berusia 40-60 tahun. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya beberapa laptop, beberapa unit handphone, dan beberapa buah rekening dan kartu SIM.
24: Jadi berawal dari tim gabungan dari pihak imigrasi, Direktur Cyber Polda Jatim dan Polres Lojo, kami menemukan informasi bahwa ada informasi terkait dengan pelanggaran izin tinggal dari beberapa warga negara asing di wilayah Surabaya. Ketika kita temukan, ada 4 orang warga negara Afrika Selatan. Kita temukan di sebuah apartemen di Surabaya, lalu kita amankan ke imigrasi dan kemudian kita temukan beberapa device, handphone, kartu SIM dan sebagainya yang memang diduga sebagai media untuk melakukan penipuan online.
23: Sementara Kakanwil Imigrasi Jatim Novianto Sulastono menyebut 2 orang tersangka WNA ditemukan adanya pelanggaran imigrasi berupa izin tinggalnya telah habis dari masa berlakunya.
25: Kita identifikasi yang terkait dengan pelanggaran imigrasian itu 2 orang. Artinya yang 2 asing lagi tadi itu fokusnya kepada kejahatan cybernya, walaupun memang ada pelanggaran keimigrasian juga.
23: Atas kejadian tersebut, kepolisian menjerat tersangka dengan pasal 45A ayat 1, pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Faiz Putra melaporkan.
22: Pendengar, sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, Wakil Bupati Sidoarjo lakukan sidak terhadap penerapan tax monitor atau taxmon. Januar Fahmi melaporkan.
26: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana melakukan inspeksi mendadak ke salah satu kafe di Jalan Roy Sudarso. Hal itu untuk memastikan implementasi pemasangan alat perekam transaksi atau tax monitor atau taxmon berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor usaha, restoran, hiburan, dan parkir. Setiap transaksi pengunjung dapat tercatat secara otomatis sebagai dasar pengenaan pajak daerah sebesar 10%.
1: Alhamdulillah kita Kabupaten Sidoarjo untuk menaikkan anggaran APBD, kita ada di beberapa resto ataupun kafe, perhotelan, kita sudah mempunyai alat aplikasi. Dan untuk tahun ini kita ada aplikasi Dejapri, yaitu siapapun ya kalau makan atau nongkri itu nongki ya itu harus minta stroke, dan stroke-nya ini harus dimasukkan ke aplikasi Dejapri ini. Akan ada undian, yaitu akan diundi pada tanggal 28 Juni besok ini kalau nggak salah. Ayo masyarakat ngabe bareng untuk undian, yang penting upload segera ya struknya. Yuk, yep. Semangat.
26: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memberikan apresiasi kepada masyarakat melalui program Dejapri, di mana wajib pajak dapat memperoleh hadiah dengan cara mengunggah struk transaksi, termasuk hadiah utama berupa sepeda motor sebagai bentuk dorongan partisipasi masyarakat dalam tertib membayar pajak. Sementara itu, BPPD atau Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo memastikan pemasangan taxmon akan terus dilakukan secara masif di berbagai sektor usaha guna meningkatkan transparansi transaksi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
22: Pendengar, reporter Oni Arianto bawa kabar Universitas Erlangga pastikan kasus dugaan penggelapan dana organisasi mahasiswa yang melibatkan mahasiswi Fakultas Vokasi telah ditangani melalui mekanisme kampus.
2: Universitas Erlangga UNER Surabaya memastikan kasus dugaan penggelapan dana organisasi mahasiswa yang melibatkan mahasiswi Fakultas Vokasi telah ditangani melalui mekanisme kampus. Saat ini, pihak terkait telah membuat perjanjian pengembalian dana secara bertahap. Kepala Pusat Humas dan Protokol UNER Pulung Siswantara, Senin siang mengatakan mahasiswi yang bersangkutan telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan dana tersebut. Selain itu, yang bersangkutan juga telah memberikan jaminan sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.
3: Untuk penggelapan dana itu memang sudah ditangani dengan melakukan perjanjian gitu. Jadi si pengguna dana juga, penyalahgunaan dana ini juga sudah berjanji untuk mengembalikan dengan sistem bertahap dan juga memberikan jaminan. Dan tentunya juga dia berjanji untuk akan mengembalikan sebelum beliau lulus. Dan pihak kampus juga selalu mengawal jalannya proses ini.
2: Kasus ini melibatkan mahasiswi yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Erlangga Bidik Misi Organization periode 2025-2026 dari program studi D4 Manajemen Perkantoran Digital Fakultas Vokasi UNER. Pulung Siswantara menegaskan kampus UNER berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara profesional dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Universitas Erlangga juga terus memantau perkembangan penyelesaian kasus hingga seluruh kewajiban yang telah disepakati dapat dipenuhi. Oni Arianto melaporkan.
22: Pendengar, kita ke kabar seputar Haji 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sambut kedatangan jemaah haji asal daerahnya yang tiba melalui debarkasi Surabaya. Anik Hasanah melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT menyambut kedatangan jemaah haji kloter 80 dan 81 asal daerahnya yang tiba melalui debarkasi Surabaya. Total sebanyak 478 jemaah tiba di tanah air dengan selamat. Sedangkan masing-masing ada 2 jemaah dari kloter 80 dan 81 yang menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTT Hasan Manduk menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur penyelenggara haji yang telah memberikan pelayanan kepada jemaah asal NTT sejak keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.
5: Proses pemulangan jemaah Provinsi NTT ini karena Pemda Nusa Tenggara Timur juga terlibat sangat luar biasa, akomodatif, sehingga masing-masing kabupaten kota mengatur siklus pemulangannya. Flores bagian barat melalui Bandara Komodo, Labuan Bajo, Sumba melalui Bandara Tambolaka, Sumba Barat Daya, dan Flores bagian tengah sampai dengan daratan timur itu pulang melalui Bandara El Tari Kupang.
0: Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan, sedianya jemaah haji asal NTT tiba sehari sebelumnya, namun mereka tidak langsung kembali ke daerah asal, menginap semalam untuk menjaga kondisi fisik.
6: Dan insya Allah nanti setelah sampai di sini mereka akan bermalam 1-2 hari, kemudian setelah itu baru pulang ke NTT, seperti itu.
7: Ya, difasilitasi oleh...
6: Ya, kita akan fasilitasi, karena bagaimanapun mereka adalah melalui embarkasi Surabaya saat keberangkatan, sehingga kepulangannya mereka tidak terburu-buru karena memang dibutuhkan istirahat, sehingga di sini lebih nyaman. Kita siapkan tempat istirahat.
0: Hingga saat ini terdapat 14 jemaah yang masih menjalani perawatan dan belum dapat kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Surabaya juga mencatat sebanyak 44 jemaah wafat dalam operasional pemulangan. Ani Hasana melaporkan.
22: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pecak silat Jatim optimis raih 4 emas di PON 2028. Berikut Agustin Irdiani melaporkan.
8: Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jawa Timur optimis mampu memenuhi target 4 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 2028 mendatang di NTB dan NTT. Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa persiapan panjang IPSI Jatim telah dilakukan, yakni mulai dari proses seleksi atlet, standarisasi kemampuan, hingga agenda uji tanding untuk membentuk skuad terbaik menghadapi pesta olahraga nasional tersebut. IPSI Jatim menyiapkan sekitar 40 atlet yang menjadi kandidat awal untuk diproyeksikan menuju PON. Mereka berasal dari hasil seleksi kejuaraan provinsi atau kejurprov piala BHS serta atlet yang sebelumnya telah masuk dalam program Pusladda. Seluruh atlet akan menjalani proses pembinaan dan standarisasi sebelum masuk dalam program pemusatan latihan daerah.
10: Karena kita menginginkan atlet yang sudah diseleksi kemarin dari kejurprov piala BHS ditambah dengan atlet yang sudah masuk di dalam Pusladda provinsi, ada 8 dan atlet yang lainnya ada 28 nih. Sekitar itu 28 tambah 8 terus ada lagi tambah jadi totalnya 40 atlet. Ini sudah dipersiapkan untuk melakukan Pusladda. Tapi antara ini kita akan menyatukan dulu sesuai dengan anjuran dari Bapak Ketua KODI bahwa semua atlet ini harus distandarisasikan.
8: Pihaknya juga menambahkan jika penyamaan standar pembinaan merupakan hal penting agar pencaksilat dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki tolak ukur kemampuan yang sama. Dengan sistem tersebut, pembinaan di daerah masing-masing dapat meningkat dan melampaui standar yang telah ditetapkan provinsi. Selain 40 atlet yang telah diproyeksikan, IPSI Jatim juga tetap membuka peluang bagi pesilat lain untuk masuk dalam skuad utama. Beberapa agenda telah disiapkan seperti Piala Gubernur Jawa Timur yang rencananya digelar September atau Oktober mendatang sebagai salah satu ajang seleksi tambahan, serta juga menyiapkan Piala Kapolda Jatim untuk menemukan atlet potensial. IPSI Jatim juga akan menggelar program tryout sebagai bagian dari evaluasi kemampuan atlet sebelum menghadapi persaingan di level nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
22: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Arga Saputra.
11: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring edisi Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
13: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja mendengar beberapa lagu bagus ya, sudah kita dengerin sama-sama. Baru saja kita dengerin milik dari Juicy Luicy dengan Malapetaka. Sore hari ini saya tidak ingin malapetaka terjadi pada Anda pendengar, apalagi Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang begitu ya. Lagi berkendara akibat ketidakhati-hatian Anda, malah Anda berujung malapetaka begitu ya. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, beberapa titik kepadatan arus lalu lintas juga masih mewarnai di wilayah Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang. Oleh karena itu, pendengar harap hati-hati ketika menemui kepadatan arus lalu lintas, senantiasa tertib dalam berkendara. Kontrol kecepatan Anda, pendengar, dan terus patuhi rambu serta aturan dalam berkendara. Kalau rekan-rekan kepolisian tuh selalu bilang begitu ya, kalau kecelakaan lalu lintas itu berawal dari pelanggaran dari aturan maupun rambu-rambu. Oleh karena itu ketertiban dalam rangka kita menyelamatkan diri begitu mendengar, atau menjaga keselamatan itu harus menjadi dasar ketika kita berkendara ya. Nah sekali lagi kalau kita kembali ke Waze.com, beberapa titik di Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang hari ini juga banyak yang padat. Kalau di wilayah Kota Batu sore hari ini yang lagi padat itu di kawasan Jalan Bukit Berbunga, kemudian kawasan Jalan Diponegoro Karangploso juga padat. Lanjut lagi di kawasan Kota Batu itu di kawasan IR Soekarno pendengar. Kalau di wilayah Kabupaten Malang yang lain, kawasan Jalan Raya Perusahaan Singosari itu juga lagi padat pada sore hari ini ya. Bergeser ke wilayah Kota Malang pendengar, untuk Anda yang berkendara dari Tlogomas menuju Gajayana hingga ke MT Haryono, sebaliknya dari MT Haryono menuju Gajayana sampai ke Tlogomas, sore hari ini juga lagi padat arus lalu lintasnya ya. Nah kalau kembali ke wilayah Kabupaten Malang, Jalan Panglima Sudirman di Singosari juga padat sore hari ini. Lantas di Kota Malang, kawasan Borobudur, kemudian Industri Timur, lalu Legend Sutoyo, kemudian ada di kawasan Tidaraya. Titik selanjutnya, di kawasan Kota Malang, ada di Panglima Sudirman, kemudian Jalan Raya Langsep, pendengar. Kemudian yang agak panjang ini, antrian kendaraan terjadi di kawasan Muharto, sampai Maijen Sungkono. Sebaliknya dari Maijen Sungkono ke Muharto juga antrian kendaraannya panjang. Kemudian ada di kawasan Jalan Raya Kebonagung ya, kalau Kabupaten Malang. Lanjut lagi di kawasan Jalan Raya Karang Pandan di Pakisaji Kabupaten Malang juga padat antrian kendaraannya panjang pendengar, hati-hati. Kemudian di Jalan Raya Karang Duren Pakisaji Kabupaten Malang juga lagi padat sore hari ini. Kemudian di kawasan Bulu Lawang Kabupaten Malang Jalan Raya Krebet pendengar, serta di kawasan Kabupaten Malang juga ada titik kepadatan di Jalan Gatot Subroto Dampit. Jadi beberapa titik di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu sore hari ini kompak banyak yang mengalami kepadatan arus lalu lintas. Di antara pendengar yang saat ini sekali lagi berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, apabila ada kepadatan arus lalu lintas, kemudian mengalami gangguan dalam perjalanan Anda seperti menjumpai ada jalan berlubang, ada traffic light yang tidak berfungsi atau rambu-rambu yang rusak pendengar, saya juga boleh minta ya update-nya. Silakan WA di 081555600915 pendengar, mengabarkan ketika misalnya ada jalan berlubang, traffic light yang padam, PJU yang padam, kemudian apakah ada rambu-rambu yang mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Gangguan selama Anda dalam berkendara juga boleh sampaikan kepada kami. Saya tunggu WA-nya di 081555600915. Ngomongin soal berkendara ini pendengar, tidak lepas dari STNK ya. Kalau hilang STNK-nya ini juga jadi malapetaka untuk kita. Oleh karena itu pendengar, harap dijaga, kemudian kelengkapan dalam berkendaranya. Kalau hilang ini urusannya jadi panjang ya, seperti yang terjadi pada Pak Yanto ini. Jadi telah hilang satu lembar STNK mendengar dengan nomor polisi N5497EFC atas nama pelapor Yanto, atas nama STNK juga Yanto, beralamatkan di Dusun Jebuk RT 9 RW 2 Pakis Kabupaten Malang. Nomor teleponnya di 0852-5926-0044. Hilang di wilayah Pakis Kabupaten Malang. Jadi untuk Anda yang menemukan STNK atas nama Yanto dengan nomor polisi N5497EFC, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Pak Yanto ya dengan nomor telepon
telepon 0852-5926-0044 atau bisa menghubungi RRI Malang di layanan pengembangan usaha di nomor 081-34-6074. Begitu pula pendengar, untuk Anda yang menemukan STNK dengan nomor polisi N5441EFF atas nama pelapor Ibu Husnul Khotimah, atas nama STNK juga Ibu Husnul Khotimah, beralamatkan di Dusun Jebuk RT 9 RW 2 Pakis Kabupaten Malang, nomor teleponnya 0852-5926-0044, hilang diperkirakan di wilayah Pakis Kabupaten Malang. Bagi Anda pendengar warga Pakis Kabupaten Malang ya, mungkin menemukan STNK dengan nomor polisi N5441EFF atas nama Ibu Husnul Khotimah, diharapkan untuk mengembalikan kepada beliau dengan nomor telepon 0852-5926-0044 atau boleh menghubungi layanan pengembangan usaha dari Radio Republik Indonesia Malang di nomor telepon 081-34-6074.

0: dalam sejarah.
1: Setiap tanggal 22 Juni, dunia menyatukan langkah untuk memperingati Hari Hutan Hujan Sedunia. Sebuah momen penting yang mengingatkan kita akan keajaiban ekosistem hijau yang kian terancam keberadaannya. Kenyataannya, hutan hujan hanya menepati sekitar 6% dari total luas dataran bumi. Ekosistem ini menjadi habitat bagi 50% spesies tumbuhan dan hewan di seluruh dunia. Hutan hujan ini sering disebut sebagai paru-paru dunia karena peran pentingnya dalam menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Terdapat sekitar 40% oksigen yang dihasilkan dan kita hirup setiap harinya. Selain itu, hutan hujan juga membantu menyerap karbon dioksida yang membuat bumi menjadi panas. Tapi sedihnya, setiap tahun sekitar 80 ribu kilometer persegi hutan hujan menghilang. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat hutan hujan merupakan sumber air tawar terbesar dan berfungsi sebagai pengatur iklim global. Peringatan Hari Hutan Hujan Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian hutan hujan bagi keberlangsungan hidup di seluruh makhluk bumi. Mari kita bersama-sama menjaga hutan hujan dimulai dari langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik dan mengikuti program penanaman pohon di lingkungan sekitar. Selamat Hari Hutan Hujan Sedunia.
0: Hari ini dalam sejarah.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Trofi Piala Dunia FIFA adalah salah satu simbol paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Trofi ini dibuat dari emas murni 18 karat dengan tinggi sekitar 36,8 cm dan berat sekitar 6,1 kg. Di bagian atasnya terlihat dua sosok manusia yang mengangkat bumi melambangkan kemenangan, persatuan, dan semangat sepak bola dunia.
1: Siapkan pasang telinga.
0: Trofi megah ini dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dan mulai digunakan sejak tahun 1974 hingga sekarang sebagai simbol kejayaan juara dunia.
1: Kita bernyanyi satu lagu.
0: Menariknya, tim yang menjadi juara tidak membawa pulang trofi asli. Mereka hanya menerima replika berlapis perunggu yang disepuh emas sebagai bentuk penghormatan. Trofi asli kini menjadi simbol berharga yang sangat dijaga oleh FIFA. Bahkan dalam rangkaian jelang Piala Dunia 2026, trofi ini sempat melakukan tur ke puluhan negara termasuk Indonesia. Sudah siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dua lagu bagus pendengar sudah saya putarkan untuk Anda tadi. Yang pertama ada Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan judulnya Kau. Dan baru saja kita dengarkan ada Hara dengan Belum Bernyali. Namun saya yakin Anda para pecinta bola pasti punya nyali tinggi begitu ya untuk mengikuti setiap pertandingan dari negara-negara favorit Anda. Kalau saya untuk Piala Dunia 2026 ini nampaknya pegang Belanda deh. Karena ada ekonom asal Jerman pendengar yang setiap tahun memprediksi gelaran Piala Dunia itu tepat begitu ya prediksi atau ramalannya. Dan ekonom asal Jerman tersebut tahun 2026 ini memprediksi Belanda akan memboyong trofi Piala Dunia 2026. Dan dari prediksi tersebut kabarnya pendengar, namanya juga prediksi ya, boleh kita percaya ataupun tidak, Belanda akan bertemu Portugal di babak final Piala Dunia 2026. Bagaimanakah buktinya? Apakah benar demikian ramalan atau prediksinya? Kita ikuti terus ya Piala Dunia 2026. Anda kalau ingin mendengarkan Piala Dunia 2026 juga boleh pantau Radio Republik Indonesia. Kami besok pendengar akan memperdengarkan kepada Anda pertandingan antara Argentina versus Australia pada pukul 00 waktu Indonesia Barat untuk Selasa 23 Juni. Kemudian Prancis versus Irak pendengar pada pukul 4 waktu Indonesia Barat ya. Sementara untuk hari ini ada 4 pertandingan juga sudah digelar antara New Zealand versus Mesir atas kemenangan Mesir dengan skor 1-3, kemudian Belgia versus Iran dengan skor 0-0 pendengar. Kemudian di grup H tadi sudah bertanding Uruguay versus Tanjung Verde dengan skor 2-2 seri ya. Kemudian pertandingan antara Spanyol versus Arab Saudi, Spanyol pendengar menang telak 4-0 atas Arab Saudi. Nah, pertandingan Piala Dunia 2026 pada hari Senin pagi ini pendengar kembali diwarnai dengan aksi fenomenal ya dari tim pendatang baru yaitu Tanjung Verde. Tanjung Verde yang dibentengi kiper Fozinha ini kembali mencatat hasil yang luar biasa, menahan imbang Uruguay, dan perjuangan keras ini tidak menyerah begitu ya, dan mengabaikan prediksi pertandingan, menjadi inspirasi baru dari tim Tanjung Verde. Hasil imbang 2-2 dan mencetak 2 gol ke gawang Uruguay yang merupakan kekuatan tradisional Piala Dunia merupakan sebuah sukses yang besar bagi Tanjung Verde dan memaksa Uruguay menerima hasil imbang untuk kedua kalinya di fase grup pendengar. Laga Tanjung Verde ini menjadi magnet dengan hasil imbang yang sudah berarti. Sementara itu di grup H, misalnya Spanyol juga ya, juga menunjukkan taringnya dengan mengalahkan Arab Saudi dengan skor telak 4-0. Spanyol berhasil bangkit setelah kecewa saat imbang lawan Tanjung Verde, dan Spanyol menyisakan satu laga yaitu melawan Uruguay. Sementara di grup G pendengar, Mesir membuka peluang lolos ke 32 besar setelah mengalahkan New Zealand 3-1 sehingga memimpin klasemen sementara grup G dengan nilai 4. Sementara di grup G lainnya, Belgia kembali bermain imbang, kali ini ditahan Iran dengan skor 0-0. Meskipun demikian, peluang keduanya ini ada pada babak 32 besar yang ditentukan pada laga ketiga mereka. Nah, untuk hari Selasa 23 Juni 2026 mendengar, tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, kita mulai pertandingan antara Argentina versus Austria. Kemudian pukul 4 ada pertandingan antara Prancis versus Irak. Pukul 10 waktu Indonesia Barat ada pertandingan versus antara Yordania versus Aljazair. Dan pukul 7 ada pertandingan antara Norwegia dan juga Senegal. Kita ikuti terus pendengar pertandingan Piala Dunia 2026 ini. Tentu selain menyaksikan TVRI ya, Anda bisa dengarkan pertandingan Piala Dunia di program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sesaat lagi pendengar, tepat pada pukul 17:23 waktu Indonesia Barat, akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Namun, saya informasikan kepada Anda bahwa telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3304EDU. Atas nama pelapor Muhammad Aldini Navarel, atas nama STNK Ibu Siti Mutmainah, beralamatkan di Jalan Rogonoto 4 RW RT2 RW 4 Singosari Kabupaten Malang. Nomor teleponnya di 0852-5926-0044. Hilang diperkirakan di daerah hukum Polsek Singosari ya. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Muhammad Aldini Navarel dengan nomor telepon 0852-5926-0024. Atau bisa menghubungi RRI Malang di bagian layanan pengembangan usaha di nomor 081-34-6074. Begitu pula pendengar, ada berita kehilangan satu lembar STNK dengan nomor polisi N4537ER. Atas nama pelapor Ibu Husnul Khotimah, atas nama STNK, juga sama Ibu Husnul Khotimah, beralamatkan di Perum Green Season Cluster Blok D17, RT1 RW 4 Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Nomor teleponnya 0821-4313-4368, hilang di sekitar Ngenep, Karangploso. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Ibu Husnul Khotimah dengan nomor telepon 0821-4313-4368, atau bisa menghubungi layanan pengembangan usaha RRI Malang dengan nomor telepon 081-34-6074. Kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga doa kita pendengar, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara adzannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara adzan.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tirtu, atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalib terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalib yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang.

sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Pasti.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra masih temani Anda pendengar hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam program Malang sore ini ya. Apa kabar Anda sore hari ini pendengar? Nampak di wilayah kota Malang turun hujan ya, walaupun nampak tidak deras begitu pendengar. Namun hati-hati untuk Anda yang telah berkendara atau tengah berkendara pada sore hari ini ketika turun hujan, biasanya jalanan jadi licin, kemudian kepadatan arus lalu lintasnya semakin bertambah. Jadi patut waspada, patut terus tertib dalam berkendara. Mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan, begitu pendengar. Nah, belakangan ini di antara Anda warga Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, apakah juga sering merasakan adanya pemadaman listrik akibat beberapa waktu belakangan ini dari pemerintah menyatakan bahwa cadangan batu bara di Indonesia itu tengah menipis ya untuk bahan bakar dari listrik tersebut. Makanya ada pemadaman bergilir yang dilakukan dalam rangka hal itu, pendengar. Nah, informasi jadwal pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Malang Raya itu dipastikan tidak terlaksana ya. Kalau kemarin Anda mungkin sempat mendapatkan info tersebut, hari ini 22 Juni 2026 hari Senin ada beberapa titik yang akan dilakukan pemadaman, namun hingga berita ini diturunkan untuk pemadaman tersebut tidak terlaksana, dipastikan tidak dilakukan, pendengar. Hingga siang hari tadi, pasokan listrik di wilayah yang sebelumnya masuk daftar pemadaman itu tetap normal. Hal ini dikonfirmasi oleh manajer PLN UP3 Malang, Agung Wibowo, yang mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi pelaksanaan pemadaman bergilir dari pusat pengatur beban. Sebelumnya beredar informasi bahwa sejumlah wilayah di Kota Malang akan mengalami penghentian sementara aliran listrik akibat pengaturan operasi sistem pembangkit, pendengar. Kabarnya, beberapa wilayah yang disebut terdampak antara lain ada kawasan Gadang, Arjowinangun, Kebonsari, Janti, Bumiayu, dan sekitarnya. Nah, Agung menjelaskan bahwa PLN kali ini tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pemadaman bergilir. Seluruh keputusan itu berada di wilayah kendali pusat pengatur yang bertugas menjaga keandalan dari sistem kelistrikan di Jawa Bali. Menurutnya, hingga kini PLN UP3 Malang juga belum menerima informasi terkait kemungkinan pemadaman bergilir pada hari-hari berikutnya. Meskipun demikian, ia mengakui pemadaman bergilir itu sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir sebagai langkah menjaga stabilitas sistem kelistrikan Jawa Bali dan mencegah terjadinya blackout. PLN pun pendengar menyampaikan permohonan maaf ya atas gangguan yang dirasakan masyarakat dan juga para pelaku usaha. Jika terjadi listrik padam di luar jadwal, maka masyarakat diminta segera lapor karena kemungkinan disebabkan adanya gangguan jaringan lokal. Nah, sekali lagi pendengar, untuk hari ini kabarnya beberapa wilayah tadi di wilayah Kota Malang yang akan dilakukan pemadaman, misalnya Gadang, Arjowinangun, Kebonsari, Janti, Bumiayu, itu pada hari ini tidak terlaksana atau tidak dilakukan, pendengar. Adapun nanti ketika misalnya Anda mengalami pemadaman, itu bukan karena pemadaman bergilir yang dilakukan, namun hal tersebut itu terjadi gangguan ya. Oleh karena itu, nanti malam kalau misalnya ada pemadaman terjadi di wilayah Anda dimohon untuk melaporkan kepada PLN, bisa jadi itu disebabkan oleh adanya gangguan kelistrikan, bukan karena memang adanya agenda yang dilakukan untuk melakukan efisiensi dari penggunaan listrik di wilayah Kota Malang.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pasti pendengar, Anda juga sudah mempersiapkan diri untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Besok hari Selasa 23 Juni 2026 ya, kita awali.

Amerika Barat ya. Sorry, bukan Australia, tapi Austria. Argentina versus Austria pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nanti sportcaster kami, Rosihan Anwar dan juga Joko Saputra akan mengawal pertandingannya untuk Anda. Selain itu, pukul 4 waktu Indonesia Barat ada pertandingan, ada Prancis versus Irak ya. Kami akan juga menyiarkannya bersama sportcaster Yanto Prawironegoro dan juga Senpi Hilmansyah. Jangan sampai ketinggalan nanti pertandingan antara Argentina versus Austria pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi dengan podcaster kami, dengan sportcaster kami maksud saya, ada Rosihan Anwar dan juga Joko Saputra. Dilanjutkan pukul 4 ada laga Prancis versus Irak dengan sportcaster Yanto Prawironegoro dan juga Senpi Hilmansyah. Nah, terkait dengan Piala Dunia 2026 ini, pendengar, ada instruksi dari Mendagri ya, Menteri Dalam Negeri, agar pemerintah daerah agar melakukan atau melaksanakan kegiatan nonton bareng, sehingga kegiatan ekonomi dari Piala Dunia tersebut, dari nonton bareng ini juga bisa terdampak, pendengar, ada dampak positif, efek positif yang bisa didapatkan. Contohnya pemerintah Kota Malang beberapa waktu yang lalu ya, Sabtu 20 Juni sampai Minggu 21 Juni itu menggelar nobar. Pemerintah Kota Malang memfasilitasi nonton bareng FIFA World Cup 2026 di gedung Malang Creative Center MCC. Nah, kegiatan nobar yang kedua ini, pendengar, difasilitasi pemerintah Kota Malang berlangsung meriah dan juga penuh dengan kehangatan. Pada kesempatan tersebut, jajaran pemerintah Kota Malang membaur bersama warga masyarakat, sama-sama menyaksikan pertandingan. Pada saat itu ada pertandingan antara Belanda melawan Swedia dalam suasana yang santai dan juga penuh keakraban. Konsep lesehan, pendengar, diusung semakin mempererat interaksi antara pemerintah dan juga warga, sekaligus menjadi ruang kebersamaan tanpa sekat. Selain menjadi sarana hiburan dan juga mempererat silaturahmi, kegiatan ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pemkot Malang juga melibatkan sejumlah pelaku usaha yang menyediakan beragam kuliner dan produk bagi para peserta nobar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat hadir didampingi para kepala perangkat daerah dan juga membaur bersama warga menikmati jalannya pertandingan. Menurutnya kegiatan nobar ini, pendengar, menjadi salah satu sarana yang efektif ya untuk terus memupuk keguyupan sekaligus menjaga kondusivitas Kota Malang. Kaitannya dengan FIFA World Cup 2026, Wahyu mengaku menjagokan Belanda sebagai tim favoritnya. Dengan mengenakan jersey tim berjuluk oranye tersebut, pendengar, ia mengungkapkan memiliki kedekatan emosional dengan Belanda karena pernah menempuh pendidikan di negara itu. Ia juga menilai persaingan ada, maksud kami, pada FIFA World Cup 2026 ini berlangsung sangat menarik ya. Menurutnya banyak hasil pertandingan yang menghadirkan kejutan, terutama pada fase penyisihan grup ketika sejumlah tim unggulan ternyata harus menghadapi perlawanan yang sengit dari tim-tim yang sebelumnya kurang diperhitungkan. Ia menambahkan, pendengar, kegiatan nobar tidak hanya digelar MCC tetapi juga difasilitasi di sejumlah instansi yang turut melibatkan masyarakat sekitar sebagai upaya memperluas ruang kebersamaan dan mempererat hubungan antara pemerintah dan juga warga. Kemeriahan acara tersebut, pendengar, semakin terasa dengan adanya pembagian makanan dan minuman gratis, ada kuis interaktif serta berbagai hadiah menarik bagi peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dari pembawa acara. Di penghujung kegiatan, pendengar, Wali Kota Malang menyerahkan hadiah secara langsung kepada para pemenang dan menutup acara dengan sesi foto bersama dengan warga. Kita tunggu ya, baik pemerintah Kota Malang, pemerintah Kabupaten Malang dan juga Pemkot Batu, nobar-nobar selanjutnya agar kita tidak sendirian begitu mendengar nobar, misalnya di rumah ataupun di kos-kosan. Jadi kumpul bersama pecinta bola lainnya, nonton bareng Piala Dunia 2026 bersama pemerintah daerah di wilayah Malang Raya.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar malam hari ini yang lagi di jalan di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat? Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com di wilayah Kota Malang, kemudian Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, beberapa titik juga mengalami kepadatan arus lalu lintas ya. Misalnya kalau saya lihat di wilayah Kota Malang pendengar, yang lagi padat itu di kawasan Tlogomas. Ini antrian kendaraannya juga lumayan panjang, jadi sekali lagi hati-hati untuk Anda yang hendak melintas ke kawasan Tlogomas ya. Kemudian ada di kawasan MT Haryono, lalu di Soekarno-Hatta, kemudian antrian kendaraan yang juga cukup panjang terlihat di kawasan Jalan Ayani, lalu ada di kawasan Raden Panji Suroso. Begitu pula pendengar, kepadatan arus lalu lintas itu juga terpantau di Kawi Atas dan juga Jalan Ijen Malang, serta ada di kawasan Karel Satsui Tubun sampai dengan Jalan Raya Lowok Doro. Sebaliknya dari Lowok Doro ke Karel Satsui Tubun, pendengar juga Anda harus berhati-hati ya, antrian kendaraannya cukup panjang di situ. Saya Arga Saputra, pendengar, mengucapkan selamat berkendara dengan tertib. Mudah-mudahan Anda selamat sampai dengan tujuan, Anda patuh, Anda kemudian berkendara sesuai dengan kecepatan yang dianjurkan adalah sebuah upaya untuk menjaga keselamatan kita ya. Sekali lagi, tetaplah berkendara dengan tertib pendengar dan hati-hati, serta semoga harapan saya Anda bisa berkendara dengan nyaman, aman, tertib, dan selamat sampai dengan tujuan. Nah, informasi terkait dengan kepadatan arus lalu lintas tersebut juga menjadi akhir dalam perbincangan kita di Malang sore ini. Namun pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Malang, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama Programa 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Malang malam ini akan dilanjutkan oleh Wisnu hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Oleh karena itu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sesaat lagi kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Karena itu arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kuliah ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus yang besar sekitar 2,4 triliun, pembayaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fried meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Field, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Iqrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah haji Indonesia yakni SUG116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adim Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana silahkan yang menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Fusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darai. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau begini.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Udara NRRI Kota 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
2: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Apalagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
2: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk malam-malam ini mendengar Senin 22 Juni 2026. Sudah bersama dengan Arga Saputra tadi di Malang Suri. Ini malam-malam ini akan kami hadirkan acara-acara berikutnya untuk menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidup.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Hari ini kita main permainan beko. Di Indonesia namanya beko, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji beko yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji beko beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji beko yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji beko dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji beko tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji beko yang diambil berbeda. Di level 1, biji beko harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji beko setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji beko yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji beko yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: ini dalam sejarah.
1: Setiap tanggal 22 Juni, dunia menyatukan langkah untuk memperingati Hari Hutan Hujan Sedunia. Sebuah momen penting yang mengingatkan kita akan keajaiban ekosistem hijau yang kian terancam keberadaannya. Kenyataannya, hutan hujan hanya menepati sekitar 6% dari total luas dataran bumi. Ekosistem ini menjadi habitat bagi 50% spesies tumbuhan dan hewan di seluruh dunia. Hutan hujan ini sering disebut sebagai paru-paru dunia karena peran pentingnya dalam menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Terdapat sekitar 40% oksigen yang dihasilkan dan kita hirup setiap harinya. Selain itu, hutan hujan juga membantu menyerap karbon dioksida yang membuat bumi menjadi panas. Tapi sedihnya, setiap tahun sekitar 80 ribu kilometer persegi hutan hujan menghilang. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat hutan hujan merupakan sumber air tawar terbesar dan berfungsi sebagai pengatur iklim global. Peringatan Hari Hutan Hujan Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian hutan hujan bagi keberlangsungan hidup di seluruh makhluk bumi. Mari kita bersama-sama menjaga hutan hujan dimulai dari langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik dan mengikuti program penanaman pohon di lingkungan sekitar. Selamat Hari Hutan Hujan Sedunia.
0: Hari ini dalam sejarah.

drama tentang kehidupan manusia dihadirkan dalam drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Padang dengan judul Khilaf dan Salah. Hampir 2 tahun berlalu setelah Arif dan Siti kembali berkomitmen untuk lebih terbuka tentang kondisi keuangan keluarga mereka. Dan sekarang, mereka pun juga telah dikaruniai seorang anak perempuan yang usianya hampir menjelang 2 tahun. Namun, Siti seperti mengalami kejadian beberapa tahun yang lalu. Apa yang dirasakan Siti? Bagaimana Arif menyikapi apa yang Siti rasakan? Akankah mereka bertahan?

0: Assalamualaikum, Dek.
1: Waalaikumsalam. Sebentar, Bang.
0: Aduh, capek banget.
1: Gak sekalian, Abang mandi, biar seger. Aku bikinin teh ya.
0: Iya, bentar lagi lah, Dek. Capek banget. Tapi tehnya duluan juga gak apa-apa.
1: Oh, boleh-boleh. Bentar ya, Bang, ya.
0: Najwa mana, Dek?
1: Masih tidur, Bang. Tadi tidur siangnya itu agak telat. Udah jam 3 lewat gitu baru tidur.
0: Kok bisa?
1: Jadi tadi itu habis makan, dia terus main. Nggak lama, ada anak tetangga tuh yang manggil-manggil. Dia malah kesenangan main. Terus main bareng tadi di rumah. Sampai jam 3-an karena udah nguap, ya udah tadi aku ajak anaknya langsung tidur. Untungnya dia langsung tertidur gitu sembari disusuin.
0: Oh alah, pengen lihat lah.
1: Mandi dulu lah, Bang. Kan baru dari luar seharian. Kasihan anaknya, abahnya bau aroma matahari.
0: Elah, Dede. Bentar aja lah.
1: Mandi dulu, Gi, mandi.
0: Iya, abang mandi.

ada pesan masuk. Tapi kok gak ada namanya ya? Siapa ya? Gak biasanya suamiku gak simpen nomor. Hah? Apa ini? Astagfirullah ya Allah.

0: Awas bro. Weh, jangan ada gabah bro. Tinggal dua nih, hati-hati.
1: Ma, mau dibikinin teh apa kopi?
0: Iya deh, kopi aja. Kopi ya.
1: Iya bang.
0: Wih, gasken bro. Ayo nih, dikit lagi nih. Pusreng nih, pusreng. Iya. Awas, weh, itu ada yang dari belakang tuh. Wah, hampir aja bro.
1: Bang, ini kopinya?
0: Iya, taruh di meja aja.
1: Ya Allah, bang. Udah jam segini masih aja pegang HP. Bu, ya sama anak lah, bang.
0: Iya, dek. Bentar lagi abang masuk ya. Tanggung nih, bentar ya.
1: Iya, ya udah. Tapi jangan kelamaan ya. Ya Allah, cobaan apa lagi darimu ini ya Allah. Engkau telah menguji kami 2 tahun yang lalu ya Allah. Apakah ini ujian darimu juga ya Allah? Kenapa semenjak kami punya Najwa, aku merasa suamiku makin berjarak ya Allah. Lebih sibuk dengan dirinya sendiri, lebih sibuk dengan HP-nya. Apalagi setelah aku menemukan hal tadi ya Allah. Ampuni dosaku ini ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah.

0: Alhamdulillah nyampe rumah. Gimana nak? Seneng kan mainnya di playground?
1: Besok-besok kita berenang ya nak.
0: Tuh ada notif masuk tuh bang.
1: Iya ntar aja.
0: Mana tahu ada yang penting.
1: Iya ntar aja deh abang liatnya.
0: Ih kok jawaban abang kesel sih?
1: Gak kesel deh. Biasa aja. Abang kan udah bilang ntar aja abang liat notif masuknya. Kita kan baru nyampe. Baru nyampe rumah deh. Capek loh. Mana gerah kan?
0: Ya udah, aku mandi Najwa dulu.
1: Saya udah pernah bilang, selain jam kantor, jangan dulu kirim pesan atau hubungi nomor saya. Besok saja dibicarakan. Sudah ya?

0: Gas kan bro. Pusreng lagi, dikit lagi nih.
1: Bang, ini udah malam loh bang. Ya udah masuk, ayo.
0: Iya, bentar lagi deh. Nanggung banget ini.
1: Tuh kan, lebih milih HP daripada anak istri.
0: Maksud kamu apa, Dek?
1: Bener kan, Bang? Abang itu lebih milih pegang HP daripada pedulin istri abang. Daripada meluk anak abang saat malam pas mau tidur. Hampir tiap malam loh, Bang, aku perhatiin. HP terus yang dipegangin.
0: Berani kamu, Dek? Berani kamu ngomong gitu ke suami?
1: Oh, jadi abang masih ngerasa diri abang itu suami? Kalau memang abang itu suami, nggak akan abang abai dengan istri dan anak demi game, Bang. Kalau memang abang itu suami, gak akan abang berbalas pesan dengan yang lain di HP abang. Abang pikir aku gak tahu apa? Abang kira aku gak perhatiin abang? Karena aku istri abang, makanya aku perhatiin semuanya, bang.
0: Berani-beraninya kamu buka HP aku? Aku tuh gak pernah sama sekali buka-buka HP kamu, deh. Itu karena aku menghargai kamu.
1: Maafin adek ya, bang. Maaf adek lahir batin, bang. Adek sadar, adek terlalu banyak kurangnya. Adek gak pinter beberes rumah. Adek gak pinter nyimpen uang, boros, gak terlalu jago masak. Adek orangnya cerewet, gak pandai dandan. Tapi saat abang butuh aku, sekalipun aku sedang buka HP bang, aku bakal ninggalin HP aku demi abang. Dan aku gak pernah berbalas pesan bang dengan pria lain, baik itu yang ku kenal maupun yang asing dengan berlama-lama bang. Abang sadar kalau aku bisa depresi dengan kelakuan abang ini bang. Lupa abang, komitmen kita 2 tahun lalu untuk akan selalu terbuka satu sama lain, menghargai satu sama lain, tak saling bikin sakit hati, hingga Najwa hadir bang, bawa kebahagiaan di tengah kita.
0: Aku gak pernah yang namanya selingkuh ya, Dek.
1: Aku gak bilang kalau abang selingkuh. Kenapa abang bilang abang selingkuh? Atau memang abang selingkuh?
0: Maksud aku ya, maksud abang gak gitu.
1: Terus apa, bang? Abang lebih banyak habiskan waktu bermain game di HP. Abang pikir itu gak selingkuh namanya? Atau abang berbalas pesan dengan orang lain yang tidak aku kenal, itu gak abang bilang selingkuh? Kalau abang kayak gini, mending abang pulangin aja aku ke orang tua aku, bang. Capek aku, bang. Beneran, bang. Aku gak mau jadi gila gara-gara ini. Najwa itu masih butuh orang tuanya, bang. Najwa butuh abahnya.
0: Astagfirullah. Dek. Maafin abang, Dek. Abang kilaf. Maaf kalau selama ini abang larut dalam game-gamenya abang. Maaf juga kalau abang pernah berbalas pesan dengan orang lain. Maafkan abang sayang. Aku tolol, aku salah. Aku gak pengen jauh dari Najwa. Buah hati kita. Aku juga gak ingin kamu pulang ke rumah orang tua kamu, Dek. Aku tuh ingin kita bersama, Dek. Maafkan aku, istriku. Ya Allah, aku ya Allah.
1: Bang, minta maaf itu gampang diucapkan, bang. Toh kalau terulang lagi, buat apa minta maaf? 2 kali aku abang kecewakan. Apa masih berharga keluarga ini untuk kita pertahankan, bang?
0: Abang benar-benar minta maaf kali ini, Dek. Minta maaf banget, Dek. Abang janji tak akan ulangi lagi. Dan iya, keluarga kecil kita ini masih sangat berharga untuk kita pertahankan, Dek. Abang itu butuh kamu. Abang juga butuh Najwa.
1: Kalau abang memang benar-benar butuh kami, mohon ampun ke Allah, bang. Perbaiki ibadah abang, karena abang adalah imam kami yang akan menuntun kami kelak ke surganya Allah. Jangan abang yang jadi penjerumus kami nanti ke neraka, bang.
0: Iya, Dek. Insya Allah abang akan ubah dan perbaiki kesalahan dari diri abang sendiri. Demi kalian, demi istri abang, dan juga demi anak yang abang sayang.
2: Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Siti diperankan oleh Mijahriani, Arif diperankan oleh Ari, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, sutradara Azmi Rahman, produser Kepala Bidang Siaran RRI Padang dan penanggung jawab Kepala RRI Padang. Sampai jumpa.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji

0: mendaftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasana.

0: Ora iso ora sore mung kelingan iki ya berarti nek awan lali. Sugeng dalu para kadang, para pamireng dan juga para pemirsa juga tentunya ya yang sedang mendengarkan kami lewat radio maupun di live YouTube-nya untuk malam hari ini. Malam ini kita berjumpa kembali di Dialog Kepesona Budaya, obrolan komunitas untuk malam ini dengan topik ruwet di antara badai. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Pak Joko Sationo. Assalamualaikum. Sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat nggih, Kong?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, harus sehat dong. Oh, ini tinggal berapa hari lagi tanggal 5 Juli yo.
1: 5 Juli harus mekang-kang, harus dalam.
0: Lah makanya itu. Padahal durasinya itu berapa lama biasanya dengan peserta segitu banyak loh itu, Pak Joko.
1: Iya, enggak tahu sampai sekarang berapa ratus itu. Pokoknya siap aja lah karena lillahi ta'ala wis kita ngoceri Gusti.
0: Itu dia. Angruwat sukertaning para kadang. Nah, ini yang saya tadi dengerin juga. Itu iya. Apa ya Pak Joko ya, kalau kita lihat sekarang dari topik yang jenengan angkat di malam hari ini, ruwet di antara badai, ini badai apa ini? Badai kehidupannya atau mungkin sukertanya yang nanti akan diruwet atau seperti apa?
1: Iya, saya tak nyapa para pendengar dulu
0: ya,
1: pada malam ini. Mudah-mudahan kalau kemarin itu banyak yang nyambung lewat WA. Memang tidak diizinkan langsung live ya mas ya,
0: harus lewat WA ya. Diizinkan juga, kalau misalnya juga biasanya ada yang telepon juga di WA telepon juga kita angkat gitu.
1: Oh iya, tapi memang teman-teman kalau kurang puas bisa lihat di linknya ya, di hari kemudian bisa lihat di YouTube-nya dan sebagainya. Yeah. Oke, selamat malam rekan-rekan sahabat Pesona Budaya Obras pada malam ini. Moga-moga Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita bersama. Amin. Untuk menjunjung tinggi martabat bangsa kita melalui pola pikir atau mindset kita yaitu budaya ya. Malam ini kita mengambil ruwet di antara badai mas ya. Ruwet di antara badai, kalau kita uraikan dari judul, ruwet itu adalah melebur, menghancurkan sesuatu untuk dipungsikan kembali, untuk tumbuh kembali, untuk muncul sinergi yang terbarukan. Di antara berarti ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, atau dari berbagai arah. Sedangkan badai itu logikanya kan pakai angin gitu mas ya. Angin. Dari sahabat-sahabatku semua Obras RRI Malang, badai itu bisa kecil angin hingga sampai besar. Ada istilah badai tornado, badai ini itu dan sebagainya. Sehingga kalau kita implikasikan ke zaman sekarang adalah kabar angin. Kabar angin, ya badai angin. Nah angin itu bisa diwujudkan dalam tulisan. Misalnya melalui angin, melalui udara akan muncul tulisan. Bisa di WhatsApp, di YouTube, di TikTok, di koran, di mana-mana lah ya. Atau mungkin kita lihat dengan mata langsung misalnya siaran dan sebagainya. Toh semuanya melalui dirgantoro. Jadi kalau kabar angin mungkin mulut yang bicara juga mengeluarkan angin ya. Nah oleh karena itu mungkin teman-teman sahabat Obras bisa memahami bagaimana simpang siurnya, misalnya hilirisasi AI, ternyata orang yang masih hidup bisa dikatakan sudah meninggal.
0: Oh, iya.
1: Orang yang sudah meninggal dihidupkan kembali, bahkan duit saja, gambar di duit bisa ngomong ya, bisa nyanyi dan sebagainya. Itu kan mau dikatakan fitnah, tapi ini adalah kemajuan teknologi. Nah, yang berhubungan dengan ruwatan tentu saja, simpang siur kabar angin, ada yang pro ada yang kontra, tetapi niat baik insya Allah, niat baik ya, itu hanya visualisasi saja. Jadi Kalau yang kemarin ruwet dan modernisasi ya, modernisasi artinya ruwetan itu baik itu suara ya yang keluar dari angin tadi maupun wujud tampilannya tetap mengandung istilah kuno mbah-mbah kita dulu, tontonan, tontonan dan tuntunan ya, tontonan, tuntunan dan tatanan. Jadi tiga perkara ini. Nah, tiga perkara ini yang harus kita inovasi menghadapi modernisasi. Nah, setelah itu jadi, tentunya malam ini bagaimana itu kita sajikan, bagaimana itu kita jual, bagaimana itu kita persembahkan untuk generasi yang simpang siur dalam menganggapnya. Tidak ingin meluruskan, tapi ingin memahamkan, gitu aja ya, memahamkan. Oleh karena itu, pada RRI ini selalu berinovasi dengan pakeliran ruatannya sejak tahun 16 kemarin ya sampai sekarang udah ini penampilan yang ke-10. Insya Allah akan tetap disajikan bagaimana kita ini ada tuntunan dan tatanan. Kalau tontonan mungkin di akhir ya pagelaran ruat Manik Moyo Jagat Kinlar itu adalah mengandung tontonan di mana episode-episodenya mungkin setiap menit atau detik atau setiap kedipping mata ya ini selalu ada kajian atau mengandung tatanan tuntunan tadi. Nah, namun secara visual, secara global dalam satu pakliran itu bisa dipahami bahwa sebenarnya siapa sih Bathara Kala itu? Siapa sih atau apa sih ruat itu ya? Di mana sih letaknya? Jadi istilah what, where, when, why. misalnya dengan analisa SWOT-nya misalnya, dengan planning-nya bagaimana ya. Jadi kita mencoba untuk ilmu-ilmu anak-anak yang sekarang generasi Z ini memahami pakliran itu berdasarkan sains, berdasarkan logika ya, logika. Ya sebenarnya kita melogikakan yang tidak logis itu termasuk orang yang logis. Termasuk orang yang logika, punya logika gitu ya. Iya, Mas. Okay. Nah, sekarang misalnya suara Mas Wisnu saya dengar di sini. Mas Wisnu tidak bicara, aku tidak roh kedipe lambe ya. Ubahnya lambe saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu suara itu di mana. Ini kan gak logis tuh. Kalau sampean ke situ saya di sini misalnya.
0: Lah kok iso nyambung gitu ya.
1: Lah kok iso nyambung. Tapi saya percaya dan ini masuk akal, yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan itu ada live gitu loh. Nah, berarti kan yang tidak logis itu menjadi logika, menjadi logis didukung oleh kepercayaan yang divisualkan dengan alat-alat canggih itu ya. Perangkat apa itu jenis perangkat jenengan yang di studio misalnya. Nah, sama jadi ruatan pun juga begitu. Di antara badai ketidakpercayaan, di antara badai yang simpang siur itu klinik mistik dan sebagainya, di antara fitnah mungkin ya, di antara ini itu dan sebagainya, yomong itu ya, yomong berdiri tegak di antara kedua badai ini ada yang nyantol ke teori lawak misalnya. Lucu ini digedekno sehingga ruatan mengandung lelucon. Ya, ada yang nyantol ke klenik karena dia masih ada hierarki dari moyang kita. Klenik itu artinya anu Mas Wisnu. Klenik-klenik itu takir-takir ditanik-tanik. jadi kleniknya orang kok tuh jawab montro ngebong menyan. Bukan begitu. Itu mistikisme. Jadi klinik itu ditanik-tanik apa ya? Gini. Misalnya apa itu selamatan ya, dong? Selamatan nyadranan 17-an. Itu kan setiap orang membawa nasi, ditoto, dijajar, gitu. Wajar, wow. Iku jenenge ditanik.
0: Oh, ditata.
1: Ditata, dikelenik-kelenik, satu lebih. Atau kita makan keluarga, satu meja, di situ ada sayur, ada sambal, ada gorengan, ada kerupuk, ada potok, dan sebagainya. Kan gak mungkin dibrukno, mesti diatur. Wis ditanik, ayo, dang mangano, wis ditanik karo ibumu, wis ditanik no, wis ditoto, wis disusun. Daharane wis kono ndang makmur wis ditane itu ya jenih yang dimaksud di antara badai tadi bagaimana kita kukuh bakuh yakin bahwa pagelaran ruwat ini kita bagi antara pendidikan karakter ya gitu, meluruskan tadi dan hiburan jadi tontonan tuntunan dan tatanan. Tontonan itu jelas ada visual, ada gemalan, ada seni suara, ada seni ukir, ada seni lukis, ya, seni suara dalang sinden. Seni pahat misalnya mahati wayang dan sebagainya. Semua ada di situ. Sehingga betapa indahnya. Nah, yang saya maksud betapa indahnya itu kumpulan dari beberapa seni. Paling enggak 8 kriteria itu masuk di dalam pedhalangan itu.
0: Iya.
1: Ini ya seninya ya. Kemudian tuntunan otomatis tuntunan adalah laku dan lakon. Lakonnya jadi setiap episode itu ada cerita. Ada tokoh Angkara Murka dan ada tokoh yang kesatria, ya ada kesatria. Nah, disitulah nanti orang akan tahu bahwa kita pribadi penonton itu pernah berperan sebagai si Angkara Murka, tetapi penonton pribadi juga pernah menjadi kesatria, pernah menjadi orang beriman atau melalui tahapan iman dan juga pernah menumbangkan keangkara murkaan.
0: Siap.
1: Kapir dalam diri kita, gitu ya. Jadi dari kan tatanan kalau sudah mancep di situ, otomatis dia akan mempunyai kepribadian atau karakter yang baik, karakter yang standar. Mungkin bisa dikatakan karakter yang Pancasilais atau karakter Nusantara. Nah, karakter ini akan dibawa dalam bentuk kehidupan. Sehingga dia kehidupannya akan berubah setelah melihat wayang itu.
0: Oh, iya. Oke.
1: Nah, runtut gak runtut tergantung sing cerita dalangi kan gitu ya.
0: Nggih.
1: Memang ada kalau kita lihat di badai medsos. Wah, ini badai medsos ya. Itu ada memang judulnya Dalang Ruwat Terlucu di Dunia ada. Terus dalang ruwat yang sederhana misalnya guru visual artinya saya tidak pernah ketemu dengan seseorang itu dalang itu tapi saya bisa mencuplik pelajaran dari beliau ya nembang saja enak sewanten dalangnya misalnya Jejer Kayangan umpama sliramu sekar wis nyanyi omong-omongan bagaimana kabarnya ini dan sebagainya. Terus langsung meroh-meroh. Yogyaniro kang poro prajurit. Nyewantai saja. Jadi ada beberapa versi. Tapi alhamdulillah RRI merenovasi. Tapi antara guyon, maton. Kemudian serius yang membawa atau membungkus tatanan tuntunan. Itu masih ada. Oleh karena itu mulai dari tahun berapa? 25 kemarin ya. 25 memang kita bentukkan sederhana, tapi alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Wali Kota dan juga Pak Dignas ya. Itu menandakan bahwa pendidikan karakter dan juga dari sesepuh Kota Malang hadir di RRI mengukuhkan itu, kemudian beliau mulai paham, alah tibae muatannya aku mulai cilik lagi saya ini ngerti maksudnya ngono iku. Maksudnya bahwa ruwatan itu melebur sesuatu yang sukerto, melebur sesuatu yang tidak pantas, melebur sesuatu yang menjadikan reget atau noda pada diri kita. Nah, ini pembenarannya Mas Wisnu, telah saya buktikan ketika konsultasi sebelum tahalul potong rambut, itu konsultasi. Apa yang menjadi istilah yang greget-greget hati ya, yang menjadi pangridu hati, apa yang diinginkan. Itu memang rata-rata ya seperti itu. Ada merasa dihinakan oleh tetangga atau apa. Yang lucu lagi, merasa warungnya enggak laku daripada sebelah. Nah, seperti itu, bagaimana sang dalang mau menerangkan wong itu tidak ada konsepnya ya. Artinya 64 sifat Sukerto dan salah itu enggak masuk di situ ya, enggak masuk. Nah, akhirnya kan perannya seperti psikolog gitu ya,
0: iya.
1: Atau dukun. Dukun artinya duduk ake sing kondang. Sing kondang dalang adalah orang yang Sukerto, gitu.
0: Jadi,
1: teman-teman mungkin masih punya anggapan bahwa dukun itu klenik, jopo montron, jaluk ring demit. Ndak, bukan. Itu singkatan. Duduk ake masalah sing kondang. Jadi dukun. Makanya kalau ada orang yang sedang sumpek mendatangkan seseorang, baik itu mungkin guru ngaji, ustadz, kiai, pendeta, pastor, atau mungkin juga ahli psikolog ya, dia diuraikan oleh sang dukun itu. Diuraikan, akhirnya mendudukkan permasalahan yang dia timbul. Dukun. Ya mungkin mudah-mudahan ini baru teman-teman mungkin baru dengar ya, walah, tapi kira-kira dukun ki sing duwe kote dowo kalunge akeh ya.
0: Terus sing ratus pirang-pirang dino gitu
1: kan. Gelange akar.
0: Gelange akar.
1: Kalunge ulonaga ayat asem.
0: Ulonaga ya, tur bandule tengkorak.
1: Ndak. Jawa itu indah kok Mas. Jawa itu ngerti weruh rasa ya. Jadi Jawa itu tidak seperti itu. Kalau orang yang seperti itu kemungkinan saking demene ya, saking fanatiknya. Nah, kalau saya ya yang bersih, pelangkonan bersih, sikatan.
0: Lah iya dong.
1: Jadi pokoknya intinya Jawa itu ngerti weruh krasa, wis makrifat. Orang memakrifat. Maka jadi nek durung ngerti ku ya berarti durung Jawa. Gitu. Iya, bener kan Mas ya?
0: Inje.
1: Apa rasane? Apa rasane gula? Rasane gula itu kecut. Loh, lah kowe panjene anu sariawan. Padahal gula itu legi, umumnya gula itu legi. Nah, berarti dhewe durung Jawa mergo masih ada gangguan di lidah atau di mana dan sebagainya. Orang yang sakit merasakan itu pahit. Lah padahal kita dhewe manis gitu. Jadi orang Jawa itu mesti wis makrifat, pasti itu. Jadi mesti melalui syariat, tarekat, hakikat makrifat itu.
0: Iya. Jadi nah, dibenerin makanya, untuk malam hari ini akhirnya.
1: Benerin ya, jangan sampai salah paham ya. Sedikit-sedikit lah kita jangan, karena ya kadang-kadang memang ya kadang-kadang kita bangga ya, orang Jawa bangga, ada peradaban Jawa bangga bahwa moyang kita sudah bangun iki, bangun candi presisi dan sebagainya, sekarang belum bisa niru itu kan. Ya, siapa tahu dulu itu juga kerja Romusa ya. Candi Sitok itu bisa 3 bulan, 4 bulan, bisa 1 tahun gitu loh. Dan itu memang melalui keris saja, keris sampai sekarang. Mungkin anak-anak generasi sekarang ya ditempa dengan mesin yang bagus, tapi dulu dengan tangan. Tapi kan katanya kalau dengan pandai ya, tapi melukisnya itu kan berbulan-bulan. Gitu. Empu gandring aja sampai kena rok gak sabar ngenteni kan itu. Terus empu gandring sampai gak jadi. Maaf ya, saya ngomong kena rok ada keturunannya di sini. enggak sengaja ke situ.
0: Kalau apa namanya kita ngomong soal yang tadi itu Pak Joko, ini kan apa memang salah dari apa yang memvisualkan dengan salah juga akhirnya diterima orang dengan salah akhirnya. Kita tahu bahwa di zaman-zaman sekarang ini ketika orang memvisualkan yang namanya dukun tadi, terutama di film-film horor ya, lah itu kan dilihat oleh generasi muda. Kemudian mereka, oh berarti begini. oh berarti yang ini harus begini, itu kan bikin salah paham. Nah, membenarkan yang ini loh Pak Jo.

0: itu juga nggak muncul lagi kan sekarang. Seperti lagu-lagu misalnya, kalau lagunya maaf, lagunya Bimbo misalnya yang religius itu memang kayaknya memang rada abadi karena memang ada tuntunan dan bersumber pada Kitabullah.
1: Iya, iya.
0: Tapi yang lagu-lagu sing pulangkan saja aku pada ayahku
1: itu masih mending daripada satu lagi Cinta Satu Malam.
0: Iya, Cinta Satu Malam. Nah, itu kan akhirnya dibenarkan oleh zaman juga. Artinya generasi itu sudah enggak butuh itu lagi. Nah, sekarang betapa cepatnya lagu cepat hilang. Beda dengan Bengawan Solo. Karena memang kalau dimaknai, Mas, kemarin saya di Solo bersama rekan-rekan alumni, itu coba kita kupas. Punya feeling bahwa Bengawan Solo itu bahwa air kehidupan. Kemarin pada kita ya, kita di awal kemarin kan pakai perahu layar ya. Ternyata perahu layar juga kehidupan kita. Kita barang wis sore, kae-kae lho piting kelopo awe-awe, terus becik bali bae, karena kita memang sudah enggak ada fungsinya, sudah pensiun, sudah purna, sudah tersusul oleh generasi yang baru, kita pulang saja, kita pulang saja. Besok tumandang nyambut gawe bahwa dunia yang sesungguhnya itu di sana. Makanya perahu layar sampai sekarang abadi. Nah, mungkin juga almarhum Kinarto Sabdo belum sampai di situ pikirannya. Yang penting dia menikmati yuk koncon neng kisik gembiro alerap-lerap banyu segoro. Jadi dia menikmati suasana alam terus sampai ke tengah samudra dan akhirnya sudah sore. Sudah sore mengevaluasi dirinya, ternyata aku belum pengen jekrasan ning samudra, tapi waktunya sudah habis, ojo ketut. Nah, itu ada kan orang yang mati, kepengin dikembalikan lagi ke dunia, kepengin beramal dan sebagainya. Nah, itu semua ada. Jadi mungkin nanti kalau ada kesiapan yang agak longgar, cobalah kita berdakwah dengan lagu-lagu atau tembang-tembang seperti itu supaya tidak punah, karena itu ada tuntunan dan tantangan kedua
1: ke depan. Bisa nah, toh, ini bisa diikutkan di itu dong, Pak. Di mana? Di ruatan juga nanti. Kan bawa juga itu lagunya. Entah itu Petru atau siapa yang bawa perahu layar.
0: Iya, betul-betul bisa ya. Tapi nanti bagaimana supaya mengarah kepada toharoh ya, pada pensucian diri ya. Jadi banyak gending yang ke situ. Ya, itu yang bagus, Pak, nanti. Karena badai tadi kalau tidak diterangkan dengan rasional, akal sehat, maka badai itu akan mengalahkan tradisi kita, pola pikir kita gitu.
1: Iya.
0: Ya, sebenarnya kebudayaan itu mindset, kan, Mas.
1: Nggih.
0: Kebudayaan budaya itu pola pikir. Karena pola pikir zamannya Panjenengan Sakim ini dengan saya sudah beda gitu loh. Makanya kita siaran bareng supaya ada transformasi pengetahuan, ilmu dan perasaan antara saya dengan Bung Wisnu kan. Dan juga teman-teman.
1: Nah, ini ada Mas Rizal di Turen yang gabung di WhatsApp-nya juga. Pak, wayang itu sering dikaitkan dengan penyampaian pesan tentang kehidupan dan ruatan. Tadi njenengan katakan bahwa dari tontonan itu akan mengandung tuntunan supaya bisa dipahami bahwa manusia ini ada yang baik, ada yang buruk. Itu di setiap diri manusia. Nah,
0: betul.
1: Apa bedanya dengan yang selama ini sering kami tonton melalui film-film yang ada? Itu kan juga menyampaikan pesan-pesan itu. Mohon dijelaskan.
0: Gini bedanya, Mas, ya, radio, film dan juga live gitu ya. Kalau live kita terlibat langsung, diri kita terlibat dalam peran panggung. Tapi kalau nonton atau nonton film itu kan visual, dominasi dengan mata, dominasi dengan mata, hanya tontonan. Tuntunannya pasti terasa sedikit. Kemudian kalau radio itu melatih imajiner. Karena hanya telinga yang dengar, telinga yang dengar, dia membayangkan. Coba kita melihat wayang kulit di radio gitu ya. Dia aktif, aktif ya. Tik 10 menit ngombe kopi nih seruput. Oh, kita api seruput. Nah, ini mendengarkan tadi yang aktif adalah telinga dan pikiran perasaan. Tapi kalau yang terlibat langsung itu dia berperan di panggung itu.
1: Oh.

0: ya berperan. Ya, misalnya Sengkuni ngomong bla bla bla bla. Dia mesti merasakan, ya, merasakan gambarnya, melihat situasinya, dan dia akan kembali kepada dirinya. Makanya orang melihat wayang itu kan nggak sama dengan melihat orang band, melihat band, band panggung misalnya ya. Ya, kalau melihat, melihat wayang itu pasti diam. Dia tidak akan ngobrol dengan sebelahnya. Pasti melihat menteleng terus serius gitu ya. Paling mam kacang ya kletak kletik ngombe wis terus ngingeti. Karena dia beraudensi dengan dirinya. Dengan dirinya. Tapi kalau misalnya nonton film, wah itu hanya sekedar visual mata, kemudian yang perasaannya tadi tidak merasa terlibat. Apa meneh tuku gitu ya, tuku karsis. Tuku karsis, tuku minuman, terus sebelahnya itu lawan jenis. Alah wes, iku kan nonton film ya tambah.
1: Yang jadi enggak nonton filmnya, Kung. Itu malah biasanya yang terjadi malah bikin film sendiri ya. Nah, Mas Dimas di Lawang ini ada juga yang bergabung ini Pak Joko. Pak, sekarang ini kan dengan katakan tadi sudah ada teknologi AI. Nah, ini kan bisa membantu melestarikan budaya atau justru malah akan membuat maknanya bergeser. Saya pernah melihat produksi AI itu membuat satu apa ini? Oh, satu unggahan yang isinya itu adalah wayang-wayang gitu ya. Tapi kemudian dia bikin kayak misalnya yang di wayang kulit seperti apa, nah itu wujud aslinya seperti apa. Ini kan membantu imajinasi kita juga, tapi saya sebenarnya kurang setuju. Apakah memang benar-benar seperti itu wujudnya? Begitu. Paham ini, Kung. Ini seperti apa ya yang tadi jenengan katakan di foto itu dijadikan hidup kayak gitu ya.
0: Heeh, iya. Jadi hampir sama dengan teman tadi Mas yang di Lawang ya, yang di Turen tadi. Maknanya seperti itu. Dan itu kemarin juga saya katakan di RRI juga ya, di Perempat, bahwa kemajuan itu nggak bisa dielakkan, Mas, nggak bisa ditolak. Tetapi nanti itu konsumsi zaman. Siapa yang akan bosan nanti akan digantikan oleh terbarukan. Jadi memang ada sekarang wayang kulit kulit digerakkan dengan dalangnya tetap, tapi dibikin animasi wayang kulit ya, YouTube itu ada. Terus kemudian sekarang ada lagi tontonan sejarah ya, sejarah dengan bentuk 3 dimensi, ya orang, ya Gajah Mada ya begini bentuknya dan sebagainya ya. Terus Bimo begini. Antara yang dibuat itu dengan sekarang ya beda. Bimo di wayang wong kan rambutnya tetap digelung atau diure ya seperti raksasa begitu. Padahal Bimo itu tokoh yang sudah sangat makrifat gitu loh. Jadi yang berpedoman asli menurut saya wayang kulit. Jadi kalau animasi Bimo seperti raksasa dan seperti itu, memang saya setuju sahabatku di Lawang kurang setuju, tapi ini nanti yang akan mengadili adalah zaman, tanda kutip adalah generasi. Jadi Cokro Manggiling lah, nanti suatu saat dia akan butuh lagi wayang, tetap wayang.
1: Nah, ya, kalau ini dari ada lagi nih Bu Linda di Dau. Acara seperti ini memang ditujukan untuk edukasi budaya, bukan untuk memaksakan pandangan tertentu kan? Itu gimana Pak Joko?
0: Edukasi budaya Bu. Jadi edukasi budaya, kalau pandangan tertentu Pak Joko nyuplik agar bisa dipahami karena masyarakat yang mendengarkan itu sangat marginal ya. Misalnya saya menyuplik pandangan tertentu, makolakta hadabadila, teman-teman yang belum paham melalui tinjauan itu akan menjadi paham gitu. Jadi maaf Ibu yang di Dau, kadang-kadang kalau saya ngemsi manten gitu ya, saya ngemsi manten misalnya ketika panggil itu masa manten wedok perempuan itu berjalan mengelilingi penelaki, itu saya narasikan. Wa khairu mata itunya mar'atus salihah. Bukan saya mengarahkan ke salah satu agama, tetapi pendengar kami bisa memahami melalui apa yang diyakininya. Bahwa perhiasan dalam kehidupan itu adalah wanita yang salehah, gitu ya. Berjalan mengelilingi manten laki, artinya dia memegang wadi, menyimpan wadi, menjaga amanat dari sang suami. Jadi perhiasan dunia adalah istri yang salehah, gitu. Nah, ini bahasa umum dan ini insya Allah sifatnya ya umum, artinya kehidupan agama apapun akan seperti itu. Jadi siapa yang akan menolak istri yang baik?
1: Iya.
0: Nah, itu Bu. Jadi tidak menggiring, tetapi memahamkan teman-temanku yang melalui pemahaman itu. Misalnya nanti kadang ada pula Ibu yang misalnya wong wedon iku konco wingking, pendaringan dan sebagainya. Ya sama ureanya jadi yang tadi, wakhairu mata itunya konco wingking, pendaringan dan sebagainya. Bukan berarti wong wedo itu diperankan orang yang sinengker, yang didelik no misalnya. Bu, ini kita mulai teko dangtok no anu teh ya kopi ini hanya muncul, wong itu kemudian hilang lagi. Tidak seperti itu. Harus kita luruskan bahwa peran konco wingking itu sangat-sangat luar biasa.
1: Wah, bener itu.
0: Bal-balan.
1: Betul.
0: Bal-balan nggak ada. Back-nya nggak ada.
1: Wah, kebobolan kok.
0: Kebobolan terus.
1: Ya. Betul.
0: Wong lanang misalnya. Mas belanjani wong wadon. Ini bu, anggo sak wulan, bayarku sak minyak. Coba, kalau pendaringan ini tidak ini. Jadi konco wingking ini bukan berarti konco kalah-kalahan ya. Konco, kowe wong dapur, kowe wong ini, wong emang pawon, ndak seperti itu. Perannya dia adalah membawa. Lah wong surga jadi bawa telapak kakinya ibu.
1: Betul, nggak pernah ada di bawah telapak kaki bapak.
0: Apa nggak ada? Bapak ibu ne anjos. Itu ibu, jadi bagaimana mendirikan kesan tuntunan ya dan tatanan sehingga kita mengudara ini mungkin RRI juga tidak sedikit mengeluarkan biaya ya. Program-program seperti ini, jadi ya sebisa mungkin kita merangkul semuanya.
1: Nah, itu dia. J, sudah terjawab nggih, Bu? Bu Linda tadi di mana tadi, Bu Linda itu tadi?
0: Dau
1: ya. Oh ya, punya di Dau. Nggih. Ini yang dari saya, Pak Joko. Dari saya malah belum tanya saya akhirnya ini.
0: Aduh, materi.
1: Loh, lah iya dong, tadi kan saya bacakan dulu aja yang udah masuk.
0: Oh iya iya.
1: Menurut njenengan yang paling kita butuhkan untuk bisa menghadapi dalam tanda kutip badai informasi di saat ini itu seperti apa? Konsultasi dengan yang tahu atau kita cari tahu sendiri? Karena kadang-kadang kalau misalnya kita cari tahu sendiri, biasanya ya kesasar itu tadi, Pak.
0: Iya. Iya, sebenarnya semua itu akan kembali pada diri kita ya. Kemampuan kita ini akan teruji dengan informasi-informasi itu.
1: Iya.
0: Kalau kita, katakanlah kita litoi, kita di bawah dari informasi itu, mungkin kita katut. Tetapi kalau kita mempunyai pengetahuan tentang itu, kita akan bisa menganalisis sendiri. Pertama, siapa yang membawa berita itu? Siapa yang membawa berita ibu itu? Yang kedua, apa isi berita itu? Setelah apa isi berita itu, bisakah berita itu dicakno, dipraktekkan atau diwujudkan? Udah, saya pikir tiga perkara ini, Mas.
1: Okay.
0: Jadi misalnya, kalau berita itu ini, tahan dulu, kayaknya benar. Yang kedua, apa isi berita itu? Loh, ini benar juga. Tapi yang ketiga, oh nggak bisa ditaruh lagi, berita ini mesti hoax. Nggak mungkin ini gitu. Kan akhirnya kan ikhtiar, perasaan, dan akal ya. Akhirnya kan maju bareng. Cipto Rasa Karsa tadi. Cipto Rasa Karsa. Jadi siapa yang membawa berita itu dulu? Yang membawanya Pak Menteri. Oke. Berarti valid. Yang kedua, apa isi beritanya? Loh, masuk ngono? Ini tanda kutip. Terus dicakno, boleh juga iso dicakno. Nah, seperti yang akhir-akhir ini misalnya kita akan giliran mati listrik dan sebagainya. Kan itu ditahan. Setelah itu kan ada bantahan. Oh, ternyata kebutuhan sekian ton hanya terpenuhi sekian ton. Kenapa? Akhirnya ada uraian itu.
1: Ya,
0: kenapa?
1: Ya.
0: Oh, karena dijual ke sana IPN butuh sampai ini, akhirnya beli harus sesuai dengan harganya mahal dan sebagainya. Karena si itu, si dia itu bisa menentukan harga karena dia menang tender, macam-macam ya. Nah, ini ya ditahan dulu mas, tidak langsung diiyani.
1: Iya.
0: Menyaring berita itu tergantung pada diri kita sendiri ya. Kalau kita mencari tahu pada ya bisa saja misalnya wahlikum ya, tanyakan kepada ahlinya. Tapi kalau ahlinya itu berpihak, berpihak pada tertentu, kita juga bingung juga.
1: Iya,
0: akhirnya
1: juga,
0: ya ya wis madep mantep menembahin Gusti.
1: Baik. Satu lagi Pak Joko yang terakhir ini, Bu Jit tanyanya tadi, Bu siapa? Bu Linda sudah WA lagi. J Pak matur nuwun, bisa dimengerti. Nah, ini Mas Fajar di Pasuruan. Ini Mas juga Fajar bertanya, Pak, nilai budaya dalam ruatan dengan kepercayaan berkembang di masyarakat, apakah itu yang selalu menjadi tema cerita dari pewayangannya katanya?
0: Oh ya. Jadi akan kita bagi tiga sebenarnya, mungkin intinya bagi dua mas, dalam pagelaran di RRI itu memang berinovasi ya. Yang satu, akademik menjelaskan tentang syahwat, menjelaskan tentang duduk perkara, kenapa ada ruwat, apa itu ruwat, di mana itu ruwat, dan bagaimana cara meruwat. Dan yang kedua, itu hiburan, pagelaran. Pagelaran itu kalau kita amati bahwa dia memang cikal bakal manusia. Manusia itu cikal bakalnya itu akan membawa perwataan berikutnya. Misalnya, pertemuan sperma itu di luar dugaan agama, di luar aturan agama, di luar keyakinannya misalnya. Maka nanti akan terjadi apa-apa dan sebagainya. Karena apa? Munduh poin pakarti. Orang yang menanam baik, orang menanam padi pasti akan panen gabah kan gitu ya. Orang yang menanam singkong pasti akan panen ketela kan gitu ya. Jadi nanti itu sebenarnya mas yang dari Pasuruan yang kita bahas. Jadi yang pertama menjelaskan secara akademik, ini dalam bentuk goro-goro yang dimaksud Mas Wisnu Semarkan Petrus tadi. Terus kemudian kedua, ini jagat kinelar, jadi manik moyo jagat kinelar, itu akan menguraikan perjalanan sperma nanti akan menjadi apa, yaitu manusia nanti dosa itu dari mana, kemudian bagaimana pengampunan dirinya itu. Nah, dari situlah kemudian jika sudah dipahami, para pengruat ini yang diruat itu ngerti tentang ruatan, yang kedua ngerti tentang perjalanan. Tapi nek arek cilik-cilik mungkin hiburane ya, tapi
1: ya,
0: si dewasa ngerti maksudnya ya. Makanya enaknya membosankan ini, mereka sing diruat bocah cilik terus ceritanya cerita makrifat, jadi nggak paten nutut. Makanya kita bagi sebagai dalang, yang pertama ini dengan bahasa harian, bahasa Indonesia campuran, tentang ruatan itu apa, kemudian yang kedua baru pagelaran wayang. Pagelaran wayang pun juga tidak menyulitkan para para peserta, jadi supaya bisa memahami juga bahasa campuran. Ratu, patih pakai bahasa Jawa, tapi prajurit antar prajurit bahasa Indonesia. Ini sih lupas saja, yang penting misinya tuntunan, tontonan, tantanan, dan yang diruat itu merasa tidak punya sukerto. Intinya mas yang dari Pasuruan, sukerto itu yang halus pada diri kita adalah rasa ragu. Ragu mangru, tidak bisa pas memilih sesuatu, maka akan didudukkan di situ.
1: Siap.
0: Nek wis pas, yus pas. Jadi menghilangi rasa ragu.
1: Baik. Sudah terjawab semua untuk malam hari ini, Pak Joko. Bisa diberikan kesimpulan terlebih dahulu sebelum mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini.
0: Terima kasih rekan-rekan sahabat Obras ya, Obras. Jadi situasi yang sedemikian, informasi, tindakan, perlakuan dan sebagainya, kita tetaplah mantep bahwa hidup ada yang menghidupi, ucap ada yang mengucapkan, melaku ada yang melangkahkan. Jadi tetap kita kenceng lurus, tegak lurus kepada Yang Maha Kuasa, karena semuanya itu sebagai khalifah yang diutus sebagai perannya masing-masing. Ya, kalau ada informasi-informasi yang seperti ini, badai-badai yang berlalu seperti ini, maka tetaplah teguh bahwa siapa, apa, dan bagaimana. Kalau memang berita itu tidak bisa dicakkan, maka tahan dululah, pasti ada jawaban Gusti Mboten Sari. Nah, terima kasih, selamat malam semuanya. Kola jalahak wasa kola batil surotiro joningrat lebur kineng pangasuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu Mas Wisnu.
1: Inji matur nuwun Pak Joko. Terima kasih untuk malam hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa bermanfaat ya untuk pendengar semuanya. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung tadi di 081555600915. Nanti kita akan lanjutkan kembali acara-acara berikutnya untuk menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

ilmu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
3: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Ya wis nang balik ini sapu tangane balik ini. Sugeng dalu kagem para pamirang sedaya ingkang sampun nyawiji wala. Mas, ngono kuwi nek misale di terus-terus nih pakai bahasa kromo nggil gitu kira-kira bisa ndak itu selama 2 jam kurang lebih untuk siarannya gitu ya. Jelas ra iso. Lagian emang tempatnya kalau itu full di depan ya, di Bro 4 itu ya. Jumpa lagi kita di Jambi Gencar Jambilan Gending dan Campur Sari yang masih akan menemani Anda mendengar sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar Piala Dunianya? Sudah adakah yang tersungkur? Yang tersingkir maksudnya ya, dari jagoan-jagoan yang Anda jagokan selama ini. Jadi kita itu kan ada jadwal-jadwal siarannya gitu ya. Kayak toh. Di hari Senin itu kan tadi yang kita ikuti itu Belgia sama Iran ya. Berarti untuk nanti malam, nah ini Argentina sama Austria ini kami juga akan siarkan. Nah, berarti Anda bisa ikuti juga Perancis sama Irak gitu nanti yang jam 4 ya. Untuk yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, Tembang-tembang Campur Sari Pilihan di Jambi Gencar kali ini masih akan menemani Anda. Saya temani juga nanti dengan informasi-informasi dari RRI.co.id yang mudah-mudahan masih akan tetap bisa membuat suasana. Nyapa Thomas kok moro-moro ngomong no suasana. Yo, soalnya Anda di sana. Ini tadi kan ma betunduk tiba-tiba ya, dumadaan hujan lagi. Walaupun udah masuk di musim kemarau, entah siapa yang nyarang-nyarang. Kayaknya wis yo enggak ada manten. Oh, masih ada ya. Biasanya lah wis masuk suro gini kan sudah apa ya, kemungkinannya kecil itu ya. Nah, kemarin kalau pas besar lah itu baru sak umbyuk podo januran melengkung kabeh. Sampai saya itu pernah bayangin kok piye lek misalnya janur ini nasibnya hampir sama seperti lemper ya. Dulu zaman saya kecil tuh kalau misalnya makan lemper ya langsung ngasih dari daun pisang begitu. Nah, sekarang ada kemajuan dari plastik. Rasanya beda. Durung nek kuwi lemper bakar dikai plastike. Plastike melu kobong ya. Nah, nanti jangan-jangan janur yang selama ini kita lihat itu asli dari daunnya kelapa ya. Kok ganti plastik pisan wong. Bene apa kuwi? Lah kan biasanya gini, itu kalau sebelum apa namanya dia warnanya jadi coklat ya. Nek mbakku kan ngomongin coklat ya. Ojo dicoplok dhisik Mas janure. Umbul-umbule janure aja dicoplok dhisik. Ha engko nek plastik piye? Warnane lak pancet gitu ya. Ya wis, ini nanti ada cangkir gading, kemudian nanti ada bola layung yang hadir juga untuk karena di malam hari ini. Selamat menikmati tembang-tembang campur sari yang sudah kami susun untuk Anda sampai menjelang pukul 23. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Jambi dan Gending Campur Sari.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

tresno. Wong ki nek kadung apa itu istilahnya dimabuk cinta. Lah terus apa aran-aran lainnya apa gitu ya. Piye nek ngarani ya nih. Basane iki lho basane. Ya. Terkadang kita memang enggak bisa membuat pikiran ini menjadi jernih karena terlalu mencintai makhluk ya. Jadi satu-satunya cinta yang terlalu cinta yang bikin pikiran Anda tetap jernih itu adalah kita mencintai Yang Maha Kuasa. Ayo, ngomongmu Kang. Kira sing di bawahku ya. Kalau yang sudah lebih sepuh di atasku niku ngomong mulele. Njeng ngapunten, ngapunten. Selamat malam untuk yang baru bergabung bersama kami di FM 94,6 MHz Radio Republik Indonesia Malang. Bagaimana? Apakah masih ada yang mati lagi hari ini? Senengane kok blackout teh ya. Oh. Mbok ya oleh wis mari anu itu atau sebelumnya itu dikasih pengumuman gitu loh, Pak. Tapi tadi di Pro 3 Jakarta sudah disampaikan ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa. apa sudah dibenahi dan tidak akan ada lagi ya. Ya mudah-mudahan akan begitu ya. Suwe tenan ya. Sampai ada yang bilang, "Wah, Mas nek Mojokerto sampai suwengian." Apa emang nunggu sampai kita tidur ya? Jadi biar agak lama gitu matikannya. Masalahnya Piala Dunia ini main ini jam luruan lho, Lek. Bayangin ketika mau gol tiba-tiba pet ya. Wah. Ambiar we. Yuk, ayo kita ke informasinya dulu satu ini ya. Ini kejelian petugas lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Nyapo, telepon nih lu nyapo ya. Jadi sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR, usianya 25 tahun. Wah, kasih adikku aduh ya, nduk, nduk. Piye we. Saat agenda kunjungan warga binaan ya. Nah, kepala lapas kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung, yakni DR dan Mau. Inisial iki MAW, aku penake macane Mau nah ya. Yang datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Nah, dari hasil pemeriksaan ditemukan bungkusan yang diduga berisi obat-obatan dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung. Area sensitif wanita di mana ya? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Oh ya, berarti di dekatnya hati ya. Ojo guyon Mas. Infonya serius gitu Mas. Ya. Upaya penyelundupan pil double L oleh pengunjung ke dalam lapas berhasil digagalkan, begitu pokoknya kata Pak Iswandi ya. Ya karena itulah memang apa harus ada itu pemeriksa untuk khusus perempuan, karena biasanya makhluk-makhluk indah ciptaan Gusti Allah inilah wah ya yang dimanfaatkan gitu ya. Mentang-mentang terus petugas lanang kabeh moro ora bisa meriksa gitu, harus ada dan pasti ada untuk yang memeriksa pengunjung perempuan juga gitu. Impel down waktu Bo Hancock masuk juga yang meriksa perempuan. Kok jadi ke sana. Oke, petugas lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan ini. Dan setelah dibuka bersama petugas kepolisian, diketahui bungkusan yang ya dibalut menggunakan alat kontrasepsi ini berisi
624 butir pil double L. Jadi selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut ya. Nah, dari hasil pemeriksaan ini menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Nah, akhirnya keduanya ini pendengar kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Blitar Kota. Nah, dari hasil pendalaman, hanya DR yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses hukum. Sementara si Miau tadi itu, si MAW tadi itu, ini tidak terlibat ya dalam perkara tersebut, hanya mendampingi saat kunjungan itu berlangsung. Jadi yang ditahan hanya satu orang pendengar ya. Saat ini kasus masih dalam penanganan Polres Blitar Kota untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Ya, kita doakan saudara-saudaraku yang mungkin kemarin beberapa waktu silam ya, jenengan-jenengan ini kegudo lingsir wengi, apa ku istilahnya, tumindak olo ya, bertindak yang tidak baik di dalam lapas itu, makanya disebut itu sebagai warga binaan ya, dibina. Nah, mudah-mudahan saya itu gimana ya, sangat berharap, karena kita manusia itu kan tempatnya salah dan dosa ya, bagi siapapun yang memang saat ini sedang menjalani pembinaan tersebut, mudah-mudahan nanti keluar itu benar-benar sudah menjadi manusia yang baru, menjadi orang-orang yang lebih taat terhadap hukum, menyayangi sesama. Dan ya seperti itulah, namanya orang juga pernah salah. Mas yo koruptor mbok dongak nih mas. Ya, ya gitu deh. Ya tak doakan lah ya, walaupun kesel sebenarnya sih. Biasanya kalau koruptor tuh saya mendoakannya tergantung nilai korupsinya. Nek terlalu gede juga kayaknya menesel juga mau doainnya. Tapi kalau misalnya yang bertindak jahat itu gara-gara perutnya lapar lah, itu saya justru kasihan itu mendengar. Tapi nek wis kuwareken ya sik jahat ya kok yo temen. Gua apa gitu loh. Informasinya bisa Anda cek di rri.co.id untuk area Malang ya, yang baru saja. Dan nanti masih banyak lagi bisa kami hadirkan untuk Anda, tembang-tembang campur satu lainnya, hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada resepsi kali ini bareng Waljinah.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Apa rahsia hijaunya? Iyumlah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

Merepresentasikan siapa sih ini? Siapa ya? Aku ngerti. Gak tahu kok tanya saya. Oke, kita lanjut lagi ya ke informasi berikutnya, ini penting kan. Jadi kalau tadi kita bahas soal narkoboy ya, lah ini kan ada duta anti narkoba Kota Malang yang terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda melalui berbagai program edukasi. Jadi selain turun langsung ke sekolah-sekolah, paguyuban yang beranggotakan para pemuda ini juga aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye anti narkoba. Communication and Public Relations Officer Duta Anti Narkoba Kota Malang Muhammad Ivan Baktiar mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba melalui edukasi dan penyebaran informasi yang benar. Menurut Ivan, berbagai program kerja telah disusun untuk memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat, terutama pelajar yang dinilai menjadi kelompok rentan terhadap pengaruh narkoba. Salah satu kegiatan rutin dilakukan adalah sosialisasi di sekolah-sekolah, khususnya saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nek zaman dulu namanya MOS ya. MOS Mulyadi. MOS ini masa orientasi siswa kalau dulu. Zaman-zaman dibentak-bentak kakak OSIS. Sekarang udah gak ada bentak-bentak ya. Gak boleh kekerasan itu. Nanti dilaporkan tindak kekerasan. Ya. Info ini juga selengkapnya bisa Anda cek ya di rri.co.id Malang. Dan untuk teman-teman berikutnya masih akan menemani Anda mendengar sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Malang malam ini.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Matur nuwun untuk Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar untuk Malang malam ini, edisi Senin kali ini 22 Juni 2026. Dan selepas ini masih ada jazz music yang akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dengan teman-teman memori mancanegara juga info ringan di Malang malam ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, karena informasi dan inspirasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Polisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi hari ini, mendengar Senin 22 Juni 2026. Dan kami masih belum mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini karena masih akan berlanjut dengan siaran langsung Argentina melawan Austria di sini ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami tiap bertugas untuk Malang malam ini pamit dulu dan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk siaran khusus Pesta Bola 2026, dan selamat mengikuti sesaat lagi.

Sosian dan juga pendengar, saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai di mana babak pertama. Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melebarkannya, melebar ke kanan yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang, mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman 22, selamat pagi. Kali ini di pagi hari kamu akan ditemani oleh Bagas dan juga Ara, teman 22, yang akan menemani Selasa pagi kamu. Tapi sebelumnya, teman 22, kita akan mendengarkan kajian pagi dan juga ini teman 22 ya, beberapa kajian-kajian teman 22. Oke deh, pokoknya jangan kemana-mana teman 22, tetap di 87,9 22 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman Prodo RRI Kota Malang, pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat akal, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bareng tentang adab anak muda dengan orang tua. Hal ini patut kita syukuri bersama. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur alhamdulillah patut kita tambahkan bagi teman-teman Pro 2 RRI Kota Malang yang masih mempunyai kedua orang tua, bapak, ibu, ayah, ibu, papa, mama, abah, umi. Kita patut syukur bagi teman-teman yang masih punya kedua orang tua. Di luar sana banyak yang sudah kehilangan salah satu maupun keduanya. Tidak perlu jauh-jauh dari luar sana, di tetangga kita sendiri, teman dekat kita sendiri, teman sekolah, teman kuliah, itu ada yang sudah kehilangan salah satu maupun kedua orang tuanya. Maka dari itu, hal ini patut kita syukuri bagi teman-teman yang masih punya kedua orang tua. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah beradab dengan mereka. Ya, beradab dengan mereka berdua. Bagi-bagi teman-teman Pro 2 RRI Kota Malang yang sudah kehilangan salah satu maupun keduanya, tetap bersabar. Hal itu bisa menjadikan tambahan pahala melalui jalur sabar panjenengan-panjenengan semua. Kembali lagi ke adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua itu intinya satu, yakni taat, tidak pada maksiat. Satu itu, taat, tidak pada maksiat. Kita harus taat apapun itu perintah larangan dari kedua orang tua, asalkan ketaatan yang mereka perintah atau mereka larang itu tidak dalam hal kemaksiatan. Karena apa? Karena jasa dari kedua orang tua kita itu sangat besar. Sebab mereka berdualah kita bisa dilahirkan di bumi. Apalagi jasa seorang ibu yang mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita mulai dari kecil. Jasa seorang ayah yang memperjuangkan kita secara jasmani dan rohani untuk mempunyai kenikmatan-kenikmatan dunia melalui beliau mencari maisyah atau mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga beliau. Ada sedikit cerita tentang adab kepada seorang ibu melalui ceritanya salah satu tabi'in. Tabi'in ini jarang dikenal di dunia, tapi sangat masyhur, sangat terkenal di langit. Sahabat Umar, sahabat Ali pernah diberikan pesan oleh Nabi Muhammad, nanti ada satu masa, satu zaman yang doanya itu sangat mustajab. Mustajab itu artinya terkabul. Doanya terkabul, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang punya penyakit belang. Satu hari Uwais Al-Qarni diminta oleh ibunya agar ibunya ini bisa pergi haji ke Mekah. Lantas dengan permintaan ibu Uwais Al-Qarni, esoknya Uwais Al-Qarni membeli lembu. Lembu itu sapi. Ya, membeli anak lembu, anak sapi. Anak lembu ini digunakan oleh Uwais Al-Qarni untuk latihan. Latihan otot-otot Uwais Al-Qarni, latihan kekuatan Uwais Al-Qarni. Agar apa? Agar nanti bisa menggendong ibunya dari daerahnya ke Mekah, yakni dari Yaman ke Mekah. Uwais Al-Qarni berencana ke Mekah itu menggendong ibunya. Karena apa? Karena Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang miskin, pemuda yang tidak punya apa-apa, tapi beliau sangat taat, sangat patuh kepada ibunya, sangat memuliakan ibunya. Anak lembu tadi dibuat latihan oleh Uwais Al-Qarni selama berhari-hari, sampai anak lembu ini beratnya sampai 100 kilo. Ada yang mengatakan 100 kilogram. Latihan naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Akhirnya saat bulan haji, Uwais Al-Qarni mempunyai kekuatan, mempunyai otot yang nantinya bisa digunakan Uwais Al-Qarni untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Hal ini bisa kita pelajari bahwa sampai segitunya beliau taat pada perintahnya seorang ibu. Ada dua poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalam melakukan suatu hal, apapun itu, mencapai satu tujuan, kita perlu adanya latihan. Yang kedua, jika kita memuliakan seorang ibu, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti sudah banyak bukti orang-orang yang memuliakan kedua orang tuanya, khususnya ibu, pasti akan dimuliakan oleh Allah. Dalam Taisyurul Kholak, Syekh Hasan memerintah berbakti kepada seorang ibu hendaknya dua kali lipat dibandingkan dengan seorang ayah, karena jasa beliau sangat besar, lebih besar. Maka dari itu hendaknya kita bersyukur, hendaknya kita punya adab dengan kedua orang tua kita. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
3: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
4: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadli, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meraptatiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa jangan meratap, kalau bisa cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

populer ya di kitab Irsyadul Ibad itu ada dua kisah ya di kitab Irsyadul Ibad terkait dengan kepedulian menyantuni memberikan rasa bahagia pada anak yatim dan orang-orang fakir. Peristiwa pertama, hikayat pertama itu disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad ya. Itu ada seorang fakir miskin ya, seorang ibu yang punya anak-anak yatim, anak-anak yang sangat membutuhkan ya. Suatu saat si ibu ini pergi ke menemui saudagar, kebetulan dia adalah al-qadi, seorang hakim ya, seorang pejabat orang kaya. Si ibu tadi datang nangis-nangis minta bantuan untuk keperluan keluarganya yang hari itu mungkin sudah tidak makan beberapa hari. Kalau bisa mohon untuk kami berbuka puasa untuk anak-anak saya, minta sedekahnya. Kemudian si qadhi tadi ini ringkas cerita pokoknya gak berkenan, gak mau memberi bantuan, gak mau menolong si ibu dan anak-anak yatimnya ini. Kemudian dengan ya hati yang nelongso sedih, dia pulang dari rumah si pejabat tadi, si qadhi. Yeah. Di jalan ketemu dengan, mohon maaf, salah seorang Nasrani. Ditanya, lo bu jenengan kok nangis? Nopo, ini kok anak-anak kecil juga pada nangis semua, kenapa? Ya Tuhan, kami mohon maaf, kami sebenarnya sangat malu. Tapi memang saat ini kami sangat membutuhkan. Sangat butuh, kebetulan tidak ada sama sekali yang bisa kami makan untuk hari ini. Kalau Tuhan apa berkenan berbaik hati, kami sangat bahagia, sangat senang. Nah, si Nasrani tadi memberi bantuan, jadi dikasih roti, dikasih uang macam-macam. Ya sudah dengan bawa pulang. Kemudian pada malam harinya si qadhi ini bermimpi, si qadhi yang tadi apa pejabat yang tidak mau menolong tadi itu bermimpi. Dalam mimpinya seakan-akan dia sudah mengalami peristiwa kiamat. Ketika dia dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi apa yang sangat mengerikan gitu,

0: Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk melihat ke langit. Hey, kamu lihat itu. Ternyata dia melihat sebuah istana yang sangat megah. Sebuah istana yang sangat indah. Kemudian ditanya, wahai Tuhan, itu istana milik siapa itu? Ini sejatinya untuk sampean, ya. Sejatinya untuk sampean, ini untuk kamu, ya. Tapi karena kamu menolak untuk menyantuni, memberi, membantu, menolong anak-anak yatim dan ibunya itu, maka kamu sudah tidak berhak lagi untuk bisa menempati istana ini. Istana ini akan aku berikan pada sosok seorang Nasrani itu, yang telah apa, menyantuni, menggembirakan, membuat orang tersenyum, anak-anak yatim itu. Wah, pagi harinya setelah bangun tidur dia kaget, kemudian datang menemui tetangganya si Nasrani tadi. Kemudian dia cerita mimpinya dan menawarkan, wahai tuan, ini istana itu akan aku beli, wis tak ganteni sampean sedekah sampean yang sudah keluar, ya, sudah sampean berikan pada anak yatim itu akan saya ganti, katakanlah 10 kali lipat dan seterusnya. Oh enggak, meskipun kamu ganti ribuan kali lipat, saya tidak akan menjualnya, tidak akan memberikannya kepada kamu. Itu istana untuk saya nanti di akhirat di surga. Tuh, kamu kan Muhammad istilahnya non muslim ya. Iya, saya sudah bersyahadat. Nah, dia dengan mantap mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid. Itu kisah yang pertama yang populer ya, yang ada dinukil dalam kitab Irsyadul Ibad itu. Sehingga kemudian terus-menerus mentradisi di masyarakat kita, mungkin awalnya mungkin di lingkungan pesantren, di lingkungan agama, ada tradisi nyantuni yatim, kemudian berkembang lagi sampai menjadi ya semacam agenda nasional ya. Hampir semua lembaga instansi ya, pada bulan Muharram ini utamanya Hari Asyura, menggelar acara Lebaran yatim niku.
1: Oh,
0: kita faulan dengan harapan mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah pada Hari Asyura dan diselamatkan dari tadi itu apa namanya kerugian yang besar akibat tidak mau peduli dengan anak-anak yatim. Gini kok wallahu alam ya. Itu ada dalam kitab Irsyadul Ibad itu. Populer sekali riwayat itu.
1: Inji. Pak Ustaz, wadhalipun nggih sampun mboten nyekapi, matur sembah nuwun. Alhamdulillah mboten kraos menika. Nggih sampun mendekati perpisahan nika. Kesimpulane napa Pak Ustaz tentang Hari Asyura nika sekaligus penutup. Monggo Pak Ustaz.
0: Nggih. Para pemirsa RRI program Ngaji Pagi Cahaya Ning Ati, alhamdulillah sudah kita kaji bersama, kita diskusi bersama terkait dengan tema keutamaan Hari Asyura. Hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram, termasuk hari yang utama dan sangat bersejarah yang dialami oleh para nabi, para kekasih Allah. Maka pada hari ini, pertama kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa dan sangat populer, Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadis sahih berpuasa pada hari Asyura, fadilahnya menghapus dosa selama 1 tahun. Kemudian selain puasa Asyura juga tambahan dianjurkan untuk berpuasa pada hari yang ke-9-nya, itu hari Tasu'a. Kalau hari ke-10 hari Asyura, hari ke-9 Muharram namanya hari Tasu'a. Kita dianjurkan berpuasanya 2 hari supaya berbeda dengan kaum Yahudi. Kalau kaum Yahudi dulu berpuasa hanya pada hari Asyura, Rasulullah mengajarkan umatnya agar juga berpuasa 1 hari sebelumnya, itu puasa Tasu'a, atau kalau tidak bisa 1 hari setelahnya, itu hari yang ke-11. Kemudian kita semarakkan dengan berbagai macam kegiatan positif, amalia utamanya, berbagi kebahagiaan, berbagi kegembiraan kepada mereka yang kurang mampu, mereka yang kurang beruntung, yaitu anak-anak yatim dan fakir ataupun kaum duafa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan, keberkahan.
1: Amin.
0: Di bulan yang mulia ini, di hari yang agung, hari Asyura. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di gelombang yang sama di waktu yang berbeda nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten adicara cahyani ngati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Ini dapat terlaksana di 57 kelurahan. Dan ini merupakan satu program yang baik karena kami ada kolaborasi dan keinginan dari pihak perguruan tinggi.
2: Untuk mengantisipasi hal itu, di TLH mulai bulan Agustus, khusus untuk kendaraan dinas operasional yang digunakan oleh pejabat struktural maupun staf hanya diberikan separuh.
0: Itulah di antara informasi yang akan kami sajikan dalam berita pagi edisi Selasa 23 Juni 2026. Kita buka kabar pertama pagi ini, kembangkan inovasi teknologi ratusan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Hanum Oktavia.
3: Sebanyak 856 mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB diterjunkan di 57 kelurahan Kota Malang melalui program bertajuk Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M. Dalam program ini, kampus berupaya menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat, mulai dari lingkungan, pertanian, agroindustri, hingga pengembangan UMKM. Dekan FTAB UB, Prof. Yusuf Hendrawan mengatakan, program 3M tahun ini menggandeng pemerintah Kota Malang sebagai mitra utama. Sebanyak 57 kelompok mahasiswa ditempatkan di seluruh kelurahan di Kota Malang dengan membawa misi menghadirkan satu inovasi untuk setiap wilayah. Sebagai simbol program pada momen pelepasan kali ini, FTAB UB menyerahkan sejumlah alat inovasi yang telah dikembangkan mahasiswa pada pemerintah Kota Malang, diantaranya mesin pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah, mesin pencacah kompos untuk sektor pertanian dan agroindustri, serta alat spinner yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dalam proses produksi. Program ini juga menjadi bagian dari kolaborasi FTAB UB dengan program Kampung Lingkar Kampus atau KLK yang digagas Rektor UB. Melalui sinergi tersebut, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman langsung dalam mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus merancang solusi yang tepat diterapkan.
1: Mahasiswa membangun mitra. Khususnya mitra kita untuk tahun ini adalah pemerintah Kota Malang. Sehingga kita akan memberangkatkan sekitar 57 kelompok ke 57 kelurahan yang merata di seluruh Kota Malang. Dengan tagline kami adalah satu kelurahan, satu alat inovasi yang dibangun, dirancang bangun sendiri oleh adik-adik mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi problem yang ada di masyarakat, baik itu tentang lingkungan, tentang pertanian, tentang agroindustri, tentang UMKM, dan lain sebagainya.
3: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menilai bahwa Kampung Lingkar Kampus atau Mahasiswa Membangun Mitra merupakan program yang sangat baik karena ada kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk melihat sekaligus membantu menyelesaikan berbagai permasalahan serta mengembangkan potensi masyarakat. Menurutnya, setiap kelurahan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga dukungan berupa inovasi dan teknologi yang dibawa mahasiswa akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan maupun perekonomian.
1: Dan programnya KLK, Kampung Lingkar Kampus, dan 3M ini dapat terlaksana di 57 kelurahan. Dan ini merupakan satu program yang baik karena kami ada kolaborasi dan keinginan dari pihak perguruan tinggi terhadap dengan bagaimana permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang di 57 kelurahan. Dan ini tadi dengan mahasiswa yang sudah diberangkatkan di 57 kelurahan tentunya akan banyak membantu dan juga ada bantuan-bantuan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dari tiap kelurahan.
3: Program 3M merupakan mata kuliah wajib pengabdian masyarakat setara 6 satuan kredit semester atau SKS. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi ke lapangan, tetapi juga melakukan survei, berkoordinasi dengan masyarakat, merumuskan permasalahan, hingga menghasilkan solusi berbentuk alat inovasi yang dapat terus dimanfaatkan secara langsung. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita ikuti beberapa tanggapan masyarakat terkait kampus atau mahasiswa yang berkontribusi dengan menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat.
4: Keren sih kak, mahasiswa nggak cuma kuliah doang. Kayak alat pengukur kelembapan tanah buat petani itu ngebantu banget. nggak nempak-nempak nyiram lagi. Terus ada juga aplikasi sampah digital, jadi RT lebih rapi ngatur jadwal angkut. Intinya jadi lebih gampang hidupnya, asal sosialisasinya jalan terus biar warga ngerti pakainya.
5: Menurut saya, kegiatan mahasiswa yang menyebarkan inovasi teknologi ke seluruh kelurahan di Kota Malang ini sangat positif. Mahasiswa tidak hanya belajar di kampus, tetapi juga ikut memberikan solusi dan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan adanya teknologi yang diperkenalkan, warga bisa mendapatkan pengetahuan baru dan memanfaatkannya untuk mempermudah berbagai kegiatan. Semoga program seperti ini terus berjalan agar hubungan antara mahasiswa dan masyarakat semakin kuat.
6: Perkenalkan, saya Nabila. Program mahasiswa membangun mitra TKM oleh FTAP Universitas Brawijaya beserta 856 mahasiswa dan 102 dosen pembimbing, cakupan menyasar 57 kelurahan di seluruh Kota Malang dengan prinsip satu kelurahan, satu alat inovasi. Mahasiswa menyebarkan 57 teknologi tepat guna sesuai kebutuhan warga, di antaranya mesin pencacah sampah plastik, mesin pencacah kompos, mesin spinner untuk efisiensi produk UMKM. Mahasiswa juga mempunyai misi bersama Pemkot Malang, yaitu membantu memetakan persoalan lingkungan dan mengoptimalkan ekonomi lokal dan bersinergi dengan program Pemkot Malang, khususnya pendampingan program RT berkelas.

0: Imbas kenaikan harga BBM, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Malang pangkas operasional kendaraan dinas.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai berdampak pada operasional Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang. Untuk menjaga pelayanan persampahan tetap berjalan, DLH melakukan efisiensi penggunaan BBM pada jumlah kendaraan dinas. Pelaksana harian Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikorang, mengatakan kenaikan harga BBM berdampak signifikan terhadap operasional kendaraan yang menggunakan solar non-subsidi. Sebagai langkah antisipasi, DLH Kota Malang mulai membatasi pemberian BBM untuk kendaraan dinas operasional pejabat struktural dan staf. Mulai Agustus, alokasi BBM untuk kendaraan tersebut dipangkas hingga 50%. Bahkan pada September mendatang alokasi BBM bagi kendaraan non-prioritas akan dihentikan sementara. Namun demikian, Gamaliel memastikan pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah tetap menjadi prioritas utama.
2: Sangat berpengaruh, terutama untuk bidang ruang terbuka hijau dan di TPA Supiturang. Karena kebetulan di bidang ruang terbuka hijau maupun di TPA Supiturang, kendaraannya menggunakan solar non-subsidi, apakah itu dexlet maupun pentadex, sehingga operasionalnya naik 2 kali lipat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal itu, di DLH mulai bulan Agustus, khusus untuk kendaraan dinas operasional yang digunakan oleh pejabat struktural maupun staf, penggunaan BBM hanya diberikan separuh. Nah, di bulan September malah tidak kita berikan, karena kita maksimalkan untuk operasional bidang ruang terbuka hijau.
1: DLH Kota Malang mencatat memiliki sekitar 90 kendaraan dan alat operasional, termasuk truk sampah, alat berat, dan kendaraan pemeliharaan taman. Sebanyak 48 unit diantaranya digunakan khusus untuk pengangkutan sampah. DLH berharap kebutuhan operasional setelah September dapat terpenuhi melalui tambahan anggaran dalam perubahan anggaran kegiatan atau PAK, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Malang buka suara terkait area yang menjadi polemik di pasar sayur Karang Ploso. Syamsuddin melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Malang menegaskan area yang menjadi polemik di pasar sayur Karang Ploso bukan merupakan bagian dari terminal Karang Ploso. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, lokasi tersebut merupakan area pasar sayur Karang Ploso yang pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Eko Margianto, mengatakan area yang dipersoalkan jumlah pedagang selama ini digunakan sebagai lokasi bongkar muat kendaraan pengangkut komoditas pasar. Kata dia, setelah dilakukan pengecekan lapangan, area yang dimaksud bukan termasuk lokasi terminal Karang Ploso, melainkan area pasar sayur Karang Ploso yang pengelolaannya menjadi kewenangan Disperindak Kabupaten Malang. Ia menjelaskan, kendaraan yang melakukan aktivitas bongkar muat di lokasi tersebut dikenakan retribusi bongkar muat yang dipungut oleh Disperindak Kabupaten Malang sesuai kewenangannya. Selain sebagai lokasi bongkar muat, area tersebut juga dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan umum. Namun kendaraan yang sedang melakukan aktivitas bongkar muat tidak dikenakan tarif parkir. Menurut Eko, pengelolaan parkir kendaraan umum di area tersebut berada di bawah kewenangan Dishub Kabupaten Malang. Untuk itu, Dishub telah menunjuk juru parkir resmi melalui surat penunjukan juru parkir nomor 500 tahun 2025 tertanggal 31 Desember 2025.
4: Bahwa setelah dilakukan pengecekan di lokasi, area dimaksud bukanlah termasuk lokasi terminal Karang Ploso, akan tetapi merupakan areal pasar sayur Karang Ploso, di mana pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Area dimaksud digunakan untuk lokasi bongkar muat, di mana untuk penarikan retribusi bongkar muat diberlakukan untuk kendaraan yang melakukan bongkar muat dan dilakukan pemungutan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Terkait pengelolaan parkir pada lokasi dimaksud juga digunakan untuk parkir kendaraan umum, akan tetapi tapi tidak dikenakan untuk kendaraan yang melakukan bongkar muat. Dan secara kewenangan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dan telah kami tunjuk juru parkir dan untuk tarif parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Eko Margianto menambahkan berdasarkan surat penunjukan yang diterbitkan di sub, juru parkir yang bertugas di lokasi tersebut memiliki kewajiban menyetorkan retribusi parkir sebesar Rp60.000 per minggu kepada pemerintah daerah. Keterangan di sub itu menjadi informasi tambahan dalam polemik yang berkembang di pasar sayur Karang Ploso. Sebelumnya sejumlah pedagang mengaku memperoleh surat hak penempatan berjualan HPB untuk lokasi yang disebut berada di area parkir dan bongkar muat. Sementara itu Disperindak Kabupaten Malang sebelumnya menyatakan akan melakukan klarifikasi, verifikasi administrasi serta pengecekan lapangan terkait status lokasi, dokumen HPB dan pengelolaan fasilitas pasar yang menjadi keluhan para pedagang. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Pasuruan, buntut kemacetan berbulan-bulan, Wali Kota Adi Wibowo tegaskan truk besar yang masuk kota Pasuruan dialihkan lewat tol. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Pasuruan bersama pihak terkait lain mengambil langkah tegas terkait kemacetan sistemik yang melumpuhkan kawasan utara Kota Pasuruan akibat dampak perbaikan jembatan Bukwedi. Langkah tegas ini diwujudkan dengan kebijakan pelarangan seluruh kendaraan angkutan barang berukuran jumbo maupun truk-truk besar melintas masuk ke wilayah Kota Pasuruan. Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengatakan semua kendaraan truk diarahkan masuk tol, baik dari arah Surabaya maupun Probolinggo. Rencana pengalihan tersebut merupakan hasil koordinasi dari pihak Polres Pasuruan Kota, DPRD, Kodim Pasuruan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Bali, Jasa Marga maupun pelaksana pengerjaan perbaikan jembatan Bukwedi.
6: Kita lakukan diskusi, ngobrol, akhirnya punya kesepakatan sesuai dengan kewenangannya untuk diskresi penutupan itu ada pada pihak kepolisian. Dan sepakat kita semua bagi solusi dari berbagai persoalan karena kita kaji dengan skema berbagai macam, maka yang paling memungkinkan dan efektif untuk mengatasi semua itu adalah penutupan untuk truk-truk besar masuk ke Kota Pasuruan dan dilewatkan ke jalan tol. Nah, ini sebelum dilaksanakan tentu dilakukan sosialisasi dan juga persiapan infrastrukturnya. Sehingga ketika kita mengambil kebijakan ini tentu tepat, tidak ada dampak yang kurang baik, karena tentu semua mengikuti proses kemarin-kemarin juga diikuti dengan proses-proses perencanaan dan sebagainya.
5: Sementara itu salah satu pengguna jalan Muhammad Yusuf mengaku sudah 3 bulan harus menghadapi kemacetan setiap kali akan melewati jalan menuju jembatan Bukwedi.
7: Bagus itu soalnya apa ya, saya pagi-pagi itu berangkatnya udah pagi, tapi masih kena macet, macet betul, bener. Supaya kita juga lebih aman juga kan, harapannya semoga jembatannya ini cepat selesai, kita warga juga bisa beraktivitas dengan tenang, dan kita bisa jalannya itu lancar lagi gitu loh mas.
5: Diketahui truk dari arah Probolinggo yang menuju Surabaya masuk melalui gate tol Grati. Sebaliknya dari arah Surabaya menuju Probolinggo masuk melalui pintu tol Rembang. Kebijakan ini dilakukan guna mengurangi kemacetan panjang selama perbaikan jembatan Bukwedi sampai pengerjaannya selesai akhir Oktober mendatang. Emil Akbar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, juga pemirsa. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga bisa mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Kirab Banteng 1 Suro Empu Supo ke-18 tahun 2026 digelar di Pasar Wisata Senggoriti Kota Batu pada Senin kemarin. Kegiatan budaya tahunan tersebut diikuti sekitar 50 kontingen dari berbagai kelompok seni dan masyarakat. Ratusan warga tampak memadati kawasan Senggoriti untuk menyaksikan jalannya kirab yang menjadi bagian dari pelestarian tradisi dan budaya lokal. Berbagai penampilan seni budaya turut memeriahkan rangkaian kegiatan tersebut. Wali Kota Batu Nur Rohman dalam sambutannya menegaskan bahwa Kota Batu tidak hanya dikenal sebagai daerah tujuan wisata alam dan wisata buatan. Menurutnya Kota Batu juga memiliki kekayaan budaya yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.
8: Melalui kirab ini, pemerintah Kota Batu saya dan Mas Mawali dan seluruh jajaran menegaskan bahwa Kota Batu bukan sekedar destinasi wisata alamnya saja, wisata buatannya saja, tetapi juga memiliki kekayaan budaya. Kekayaan budaya lokal ini yang harus terus kita jaga dan wariskan pada anak-anak kita. Dan itu adalah tugas-tugas kita, tugas pemerintah untuk memberikan fasilitasinya.

0: Masih dari Kota Batu, reporter William Nathan bawa kabar festival musik tahunan Party Libur dijadwalkan bakal digelar selama 2 hari berturut-turut pada awal Agustus 2026 di Batu Night Spectacular Kota Batu.
1: Party Libur bersiap menghadirkan pengalaman baru bagi para penikmat musik di Jawa Timur. Festival musik tahunan ini dijadwalkan bakal digelar selama 2 hari berturut-turut pada 1 dan 2 Agustus 2026 di Batu Night Spectacular atau BNS Kota Batu dengan mengusung konsep unik bertajuk Karavan. Founder Party Libur sekaligus promotor musik Gatan Torik membenarkan hal itu dalam sesi press conference eksklusif dan private gigs yang digelar di High Five Long Malang. Gatan menjelaskan bahwa gelaran Party Libur kali ini dirancang dengan atmosfer yang sepenuhnya berbeda dari konser-konser musik konvensional. Festival ini memadukan pertunjukan musik dengan elemen hiburan alternatif yang atraktif. Party Libur menerapkan limited seat atau kuota penonton terbatas yang dipadukan dengan berbagai wahana permainan, penampilan sulap, serta sentuhan konsep gipsy. Pemilihan BNS di Kota Batu sebagai lokasi acara juga bukan tanpa alasan. Ini merupakan pertama kalinya Party Libur diselenggarakan di Kota Batu selama 2 hari penuh. Gatan menilai daya tarik Kota Batu yang lengkap sebagai kota wisata sangat mendukung intimasi konser yang ingin mereka bangun. Kota Batu memiliki fasilitas yang lengkap dan pengalaman menonton konser di dalam area wahana ini jelas akan memberikan sensasi yang sangat berbeda bagi pengunjung. Meski mengusung kuota penonton yang terbatas, festival ini tetap menyajikan line up yang megah.
2: Dan memang konser kita itu ada limited seat-nya, limited tiketnya. Sehingga apa? Ketika memang sudah cukup untuk kita, kita nggak akan kejar. Kapasitas yang kita harapkan sebenarnya perharinya itu di 5.000 sampai 7.000. Dan itu menurut kita akan bisa diakomodir dan tidak begitu berat dibandingkan dengan konser-konser yang berada di stadion yang butuh puluhan ribu. Itu akan sangat-sangat berat, tapi kita ingin bikin konser ini sold out duluan.
1: Pihak promotor membocorkan bahwa akan ada puluhan band yang siap menggetarkan panggung Party Libur 2026. Untuk deretan musisi nasional, puluhan nama besar telah dikonfirmasi akan meramaikan festival ini, di antaranya The Upstairs, Seringai hingga Moka. India juga baru saja dirilis sebagai pengisi utama Party Libur 2026 di BNS Kota Batu. Tidak hanya musisi nasional, Party Libur juga tetap memberi ruang intim bagi panggung lokal dengan menghadirkan puluhan band Malang. Dua di antaranya adalah band legendaris asal Malang, Tani Maju dan Begundal Lawowaru. Party Libur menghadirkan solo performance vokalis Koljak Sambada saat press conference di High Five Long. Para suara hadir sebagai penutup dalam private gigs di High Five Long Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kembangkan inovasi teknologi, ratusan mahasiswa FTAB UB diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Imbas kenaikan harga BBM, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang siap pangkas operasional kendaraan dinas. Saya Raja Par mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar, kami akan kembali bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Pesta Bola Dunia, pertandingan antara Prancis versus Irak.
1: Istirahat seperti ini, biasanya kan ada aturan ketat bagi atlet ya, pemain ya, ya. Ya. Ini gimana kira, satu jam nunggu ini kan lama ini, perut bisa kosong juga ini.
2: Ya mungkin dipilih ya, tidak sekedar, tidak apa, asal mengonsumsi makanan, tapi juga mereka punya nutrisionis-nutrisionis yang memberikan asupan, kira-kira apa makanan yang bagus dikonsumsi untuk mendukung permainan selama 40 menit. Kita tahu sepak bola ini butuh daya ledak, stamina yang bagus juga. Jadi bisa jadi ya, mungkin seperti buah-buahan, seperti pisang yang kita tahu ya.
1: Iya, pisang. Dan jadi, yang penting kan
3: kasus di generasi muda, bahkan screen time pun berpengaruh ya, Raya.
4: Betul. Di sini ya. Mungkin karena jadi nggak gerak gitu.
3: Bener,
4: kali
3: bisa,
4: ya. Kayak kalau anak-anak kan lebih seringnya main ke lapangan, sepedaan gitu kan. Tapi kalau screen time kan udah duduk aja gitu, nggak ada gerak
3: banget
4: gitu ya, Bagas.
3: Yes.
4: Ya.
3: Nah ini bisa menjadi evaluasi ya buat para orang tua, teman berdua, atau punya, kamu punya adik-adik ya gitu yang masih anak kecil gitu, mending dibiasakan dari dini gitu ya untuk kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu.
4: Betul. Jadi kalau kita lihat kan emang anak zaman sekarang tuh rata-rata juga kurang gerak ya, Bagas, ya. Terus juga males minum air putih.
3: Nah, itu dia.
4: Seringnya minum es cekek gitu.
3: Es cekek
4: gula baru gitu ya. Terus juga ya kalau kita dulu kan mungkin ke sekolah masih naik sepeda,
3: benar.
4: Ada yang sekolahnya deket, jalan
3: bener,
4: kaki.
3: Jalan kaki naik sepeda, dan biasanya kalau keluar main atau istirahat itu ya kita bermain gitu, teman-teman.
4: Iya, makanya itu
3: bermain yang benar-benar ngeluarin keringet gitu loh. Entah kenapa ya pada saat itu.
4: Sampai rumah biasanya dimarahin bau banget.
3: Iya, benar banget, bau banget, atau seragamnya kotor gitu.
4: Nah ini mungkin adalah kesempatan untuk meriset kembali gitu ya, Bagas. Ya, mumpung lagi libur sekolah, kita mulai hidup sehat bareng keluarga.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasana.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Teman berdua dan masih di Sepada ya kali ini. Teman berdua masih yes. bersama Ara dan juga Bagas.
1: Yes.
0: Dan tentu saja kita juga ada informasi lainnya ya Ara ya. Kali ini kita
1: ini datangnya dari Instagram gitu ya, yang saat ini punya fitur baru nih Bagas.
0: Okay.
1: Untuk memungkinkan pengguna untuk menulis caption beda-beda di setiap slide dalam satu unggahan carousel.
0: Bener
1: gitu.
0: Bang. Wow.
1: Jadi misalkan kayak kamu punya 10 slide foto gitu ya. Nah, tiap slide-nya tuh nanti bakal beda-beda gitu captionnya.
0: Keren
1: nah,
0: banget.
1: Jadi ini kamu bisa menggunakan ini dengan mengaktifkan satu tombol atau toggle saat membuat postingan. Jadi kamu bisa nulis sampai 20 caption.
0: Oke.
1: Karena kan kalau Instagram kan maksimal fotonya ada 20 ya.
0: Oh, sekarang 20 slide ya.
1: Gitu.
0: Wow.
1: Banyak banget. Kayak di slide ke-8 udah capek sih sebenarnya. Yeah.
0: Dulu kayaknya ketika masih di 10 slide itu udah pas banget.
1: Udah
0: gitu
1: banyak sebenarnya ya. Nah, itu dia. Sekarang udah jadi 20 Bagas ya.
0: Iya, bener banget. Dan ini sangat apa ya buat para konten kreator ini, fitur ini membuka peluang untuk menyajikan format microblogging nih yang lebih rapi teman berdua. Karena memang sekarang kamu bisa membuat panduan tutorial langkah-langkah demi langkah ya. Jadi kayak step by step kayak gitu karena memang fotonya bisa benar-benar di jajar-jajarin kayak gitu. Terus habis itu setiap foto bisa kamu kasih caption sendiri teman berdua. Dan teman berdua ini juga selain menjadi apa ya kayak postingan tutorial ya, ini juga bisa jadi katalog produk ini.
1: Oh iya benar, benar ya. Terus juga aku kepikirannya malah kayak ala-ala bocah habis liburan terus tulisnya foto dam.
0: Oh iya ya.
1: Iya. Gitu ya? Kan biasanya kayak lagi main terus kulineran kemana terus ini nongkrong kemana gitu kan. Nah jadi kamu untuk mengaktifkan ini gitu ya, nanti bisa untuk foto atau video.
0: Bener.
1: Jadi nanti waktu menulis caption kamu aktifkan pilihan multiple captions.
0: Nah, itu.
1: Gitu.
0: Berarti itu ya, apa namanya fitur terbarunya itu bernama multiple caption itu tadi.
1: Yes, 2. Betul sekali.
0: Dan jadi, itu tinggal ditulis aja captionnya yang berbeda untuk setiap slide gitu ya. Jadi terserah nanti kamu mau kasih caption apa aja foto-foto kamu yang ada 20 slide itu.
1: Foto kamu yang daripada cuman tenggelam di galeri ya.
0: Bener.
1: Dan ini diupload aja.
0: Yes, bener banget teman pro 2 ya.
1: Tapi kalau Gen Z biasanya ini gak sih guys?
0: Pakai second account.
1: Iya. Kalau enggak di first accountnya banyak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.